RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Asap pembawa bencana. Asap pembawa penyakit. Asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun. Padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster. Selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wajib memakai bahasa Huba untuk didengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngakui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Main Jatuh Rahman pukul 7.35 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin sudah dalam perjalanan, bahkan sudah ada yang sampai ke tempat kerja tugas masing-masing ya, kebun, ladang, toko, kedai, toko, kantor maksudnya, apapun itu, untuk kita melaksanakan atau menjemput rezeki. Kita perbarui dulu info cuaca hari ini. Kita bergabung dengan program 1 untuk nyimak info dari BMKG Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Pendengar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Pekanbaru. Kita simak laporan langsung disampaikan oleh Alfa Nataris. Laporan Anda, Alfa.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 24 September 2026. Secara umum, wilayah di Provinsi Riau diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada pagi hari terjadi kekaburan udara dan juga berdasarkan citra radar cuaca terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Siak, Bengkalis, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Kampar, dan Kuantan Singingi. Untuk sore hingga malam hari nanti, udara akan mengalami kekaburan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Riau. Selanjutnya untuk dini hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, dan Siak. Selanjutnya untuk peringatan dini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru pada sore atau malam hari. Selanjutnya, informasi mengenai suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 100%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Selanjutnya perkiraan mengenai tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan yang terakhir informasi mengenai total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat terpantau adanya 450 titik di wilayah Sumatera dan di Provinsi Riau sendiri terpantau ada 6 titik hotspot yang tersebar di Kabupaten Rokan Hulu 1 titik, Indragiri Hulu 1 titik, dan Indragiri Hilir ada 4 titik. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu untuk update cuaca terkini melalui website stametriaubmkg.go.id, di Instagram @infobmkgriau, dan di WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
4: Tuh, siapa tuh dia tuh?
5: Oh, oh iya, iya, iya, iya,
4: iya,
6: Vi, kok terikutan ejek dia, Kak?
7: Tidak, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
6: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
8: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
9: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
10: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
9: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
10: bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Jadi rombongan tradisi di musim kemarau, ragam daerah atau mungkin suku mempunyai tradisi tersendiri seperti ritual adat dan kearifan lokal masyarakat Dayak untuk memohon turunnya hujan atau tolak bala saat kekeringan melanda. Ragam tradisi saat kemarau di Kalimantan, misalnya menuba atau nuba, kearifan lokal suku Dayak saat kemarau panjang di mana warga melakukan aktivitas di tepian sungai sebagai ikhtiar atau ritual memohon turunnya hujan. Notokmu, yaitu doa bersama adat, dia tradisi ritual doa kepada leluhur yang dilakukan oleh suku-suku Dayak seperti daerah Sunggau, Kalimantan Barat, untuk minta hujan agar kekeringan mereda dan titik api karutlah padam. Ada baiwakan, yaitu tradisi menangkap ikan bersama secara gotong royong. Baiwakan menggunakan alat sederhana di sungai yang surut saat kemarau yang berfungsi mempererat kebersamaan warga desa. Misalnya di Tabalong, tradisi ini kerap dilakukan hampir setiap tahun, yakni Tabalong, Kalimantan Selatan. Ada pula ritual tolak bala, upacara adat yang digelar sewaktu memasuki musim kemarau untuk menjauhkan desa dari mara bahaya kekeringan ekstrim dan ancaman kebakaran.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Citonompuan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama pemerintah pusat menyepakati sejumlah syarat dan ketentuan atau terms and condition dalam penyusunan skema spesial border treatment bagi masyarakat perbatasan Meranti dan Karimun yang bekerja di Malaysia. Kesepakatan itu dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Batam. Rabu 23 September 2026 kemarin, forum tersebut diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi bahan koordinasi pemerintah Indonesia dengan pihak Malaysia. Pemerintah pusat juga akan memperkuat komunikasi dengan pemerintah Malaysia, termasuk melalui Menteri Dalam Negeri Malaysia, untuk memperoleh persepahaman mengenai skema yang akan diterapkan. Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan I. Nyoman Gede Surya Matar mengatakan, pemerintah berupaya menghadirkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat perbatasan bekerja secara legal, aman dan mendapatkan perlindungan. Demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pula nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
6: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
5: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
6: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
5: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
6: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
7: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Ya sudah, Mace. Jatuh tarik tempat sudah langsung ke posyandu sudah.
0: Kita bisa perasa kehamilan kayaknya.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
1: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
0: Ha'ah lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
1: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
0: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
1: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
2: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Citarumpun pengembangan energi terbarukan di Provinsi Riau memiliki potensi besar, terutama dari biomasa kelapa sawit, tenaga surya dan air, meski pemanfaatannya saat ini masih di bawah 2% dari total potensi yang tersedia. Pembangkit listrik tenaga surya PLTS Rokan merupakan PLTS terbesar di sektor migas Indonesia dengan kapasitas 25,7 MW hingga 28,2 MW yang tersebar di Dumai, Duri, dan Rumbai untuk mendukung operasional WK Rokan. Sedangkan biomasa kelapa sawit, limbah padat dan cair kelapa sawit, cangkang, tandan, kosong, pomi, sangat potensial dijadikan sumber energi mandiri melalui PLTBM, biomasa, dan PLTBG, biogas. Kemudian potensi lainnya, secara umum potensi tenaga air, Riau menyimpan potensi energi air dan mikro hidro yang besar, meski sebagian besar terintegrasi dengan wilayah sekitar seperti Sumatera Barat. Berikutnya ada proyek masa depan PLTSA. Terdapat usulan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA di Pekanbaru dengan kapasitas awal 20 MW pasca terbitnya regulasi terkait.

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, ndak?
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat, Pak Cemenyi Tuan dan Puan, memasuki musim penghujan, masyarakat di Provinsi Riau diminta tidak lengah terhadap perubahan cuaca yang dapat berlangsung cepat. Hujan berintegritas tinggi dalam waktu singkat berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan perubahan pola cuaca melihat di sejumlah wilayah Riau, hujan yang mulai turun juga memberikan dampak positif terhadap penurunan potensi kebakaran hutan dan lahan. Hingga kemarin tidak ditemukan lagi titik panas atau hotspot di wilayah Riau. Kondisi tersebut salah satu dipengaruhi hujan yang telah mengguyur sejumlah daerah. Memasuki penghujan, kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan tetap diperlukan. Alhamdulillah hingga kemarin tidak ada lagi ditemukan hotspot di Riau. Kondisi tersebut juga didukung oleh hujan yang mulai turun di sejumlah wilayah. Namun meski ancaman karhutlah mulai turun, masyarakat diminta bersiap menghadapi potensi bencana lainnya. Warjono menjelaskan hujan dengan volume besar yang turun dalam waktu singkat dapat memicu pertumbuhan awan yang menghasilkan cuaca ekstrim. Perlu diwaspadai akibat tingginya volume hujan dalam waktu singkat tersebut muncul awan-awan yang berpotensi menyebabkan cuaca ekstrim, sehingga masyarakat harus mewaspadai ancaman banjir dan longsor. Di sisi lain, Warjono menegaskan bahwa turunnya hujan belum berarti ancaman karhutlah telah sepenuhnya hilang. Pengaruh fenomena El Nino diperkirakan masih berlangsung dan dapat menyebabkan distribusi hujan tidak merata di seluruh wilayah di Riau. Menurutnya, jeda hujan tersebut dapat membuat sejumlah wilayah kembali mengalami kondisi kering. Jika berlangsung selama beberapa hari, kondisi itu berpotensi kembali meningkatkan risiko munculnya titik panas di lahan yang mengering. Kekeringan singkat di tengah musim hujan berpotensi memicu karhutlah terutama hingga bulan Oktober. Demikian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Banyak-banyak tuan dan puan dapat membaca ragam informasi lainnya di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Baiknya teman-teman, kita lanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini di program obrolan kita Indonesia. Kita Indonesia yang kaya dalam budaya gotong royong, tolong menolong, kemudian ragam juga tradisi suku etnis bangsa yang beribu-ribu suku bangsa ini. Dan itulah salah satu kekayaan Indonesia. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang remaja, ya. Di mana sekarang ini remaja kita, bukan hanya remaja ya, semua orang terpapar oleh atau pasti menggunakan media sosial di era digital ini. Baik orang tua, anak-anak, laki-laki dan perempuan, lebih-lebih remaja ya. Selain kebutuhan pribadi, tentunya juga kebutuhan sosial. Nah, pagi hari ini kita mengangkat tema tentang remaja di era digital, menjaga pergaulan, melindungi fitrah, dan menyelamatkan masa depan. Tanpa mengantar, maksud kami tanpa memperpanjang pengantar kita pada pertemuan kali ini, kita bersama narasumber Dr. Farid Alwi, praktisi Tibun Nabawi. Assalamualaikum, selamat pagi dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harun sehat?
0: Alhamdulillah. Sudah lama tidak bersama di program ini ya, ya setahun Pak. Lebih ya, ya Pak. Alhamdulillah kembali kita bersua. Dan juga ada ibu kita yang juga aktif bersama kita berbagi ilmu pagi hari ini, Dr. Nining Suniarti MPD, akademisi, dosen dan juga kepala sekolah SMP Islam ya. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik, ini siapa dulu yang akan memulai ini pembukaan? Dokter dulu atau Bu Dokter?
2: Baik, mungkin saya dulu mungkin ya, silakan, untuk ya. Pendahuluannya sebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemirsa RRI dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini cukup bagus ya tema yang akan kita bahas, yaitu tentang menjaga remaja di era digital, menata pergaulan, melindungi fitrah, dan menguatkan peran keluarga. Pemirsa RRI, bahwasannya sekarang ini remaja itu sudah bisa kita katakan sangat dekat dengan kecanggihan dan perkembangan teknologi, yaitu gawai, media sosial, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kecanggihan teknologi itu sudah ada pada zaman sekarang.
0: Bahkan mereka lebih cepat dari kita, Bu.
2: Oh iya, kalau kita dulu yang remaja dulu kan belum ada ya, Pak Arun ya, tentang ini gitu. Jadi dunia digital ini sebenarnya, Pak Arun dan pemirsa, itu kita tidak bisa menafikan juga ada sih manfaatnya. Ada manfaatnya, memberikan manfaat yang besar, tetapi juga memberikan tantangan. Dalam artian bisa sangat mempengaruhi karakter dan perilaku remaja-remaja kita pada saat ini. Ada di situ konten-konten yang mengandung hal-hal yang bisa adanya penyimpangan-penyimpangan seksual serta pergaulan yang sulit untuk diawasi. Nah, dalam hal ini peran keluarga itu sangat penting sekali tuh Pak Harun. Orang tua itu perlu hadir dan memahami dunia anak. Jadi mereka bukan hanya melarang, tetapi tolong sampaikan kenapa dilarang. Nah, jadi biar anak-anak ini tahu di mana hal-hal yang bisa mereka pahami, apa sih nanti akibatnya kalau mereka terlalu candu dengan media-media sosial dan mereka tidak bisa memfilter apa yang bisa mereka tonton, apa yang harusnya tidak mereka tonton. Maka di sini peran keluarga sangat penting. Di sekolah pun nanti anak-anak ini sampai berapa jam lah itu Pak Harun kan di sekolah. Nanti banyaknya yaitu di rumah. Jadi kalau seandainya orang tua terlalu sibuk dan tidak pernah mengawasi apa yang dilihat oleh anak kita di HP-nya, di media sosial yang mereka ikuti, ini akan mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai orang tua. Jadi kita sibuk dengan dunia kerja kita, sibuk dengan mencari nafkah untuk anak-anak kita, tapi ketika anak kita terlalaikan dengan pengawasan kita, maka sangat kita sayangkan nanti mereka terjebak dalam pergaulan yang tidak sehat, dalam hal-hal penyimpangan-penyimpangan yang tidak seharusnya ada pada diri mereka. Nah, kalau seperti ini sudah terjadi, yang merananya kan kita sebagai orang tua. Yeah. Artinya kita udah capek nyari kerja, tapi anak kita seperti itu. Nah, itu salah satu sebab nantinya kelalaian para orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka. Jadi di sini juga perlu kita sikapi dengan melindungi fitrah anak. Melindungi fitrah anak di sini maksudnya adalah kita harus ada memberikan keteladanan. Nah, orang tua harus memberikan keteladanan kepada anak, uswah hasanah. Yeah. Baik itu di rumah maupun di lingkungan-lingkungan yang nantinya anak ini akan ada peran di sana. Artinya orang tua tidak hanya sekedar menyuruh ABCD, tapi orang tua gak ngasih contoh yang baik juga. Jadi mereka gak punya figur yang bisa mereka lihat juga di rumah. Kemudian kasih sayang yang penuh kepada anak.
0: Yeah.
2: Jadi artinya ketika anak ini merasakan kasih sayang yang sempurna dari orang tuanya, ataupun misalnya maaf orang tuanya hanya ada satu, hanya ayah atau ibu saja, mungkin karena sudah tidak ada, ataupun ada sesuatu hal yang menyebabkan hanya satu figur orang tua di rumah, maka sebagai orang tua yang tunggal ini harus bisa membackup peran dia sebagai orang tua yang sempurna, gitu, agar nanti anak tidak merasa kekurangan kasih sayang. Itu juga penting, karena nanti kalau mereka sudah merasakan kekurangan kasih sayang, tidak merasakan kenyamanan di rumah, mereka akan mencari kenyamanan di luar. Mereka akan cari kasih sayang yang mereka butuhkan itu di luar. Kalau mereka dapatkan nanti dari orang yang tidak membawa pengaruh positif pada diri si anak, nah inilah yang akan terjadi, kehancuran pada diri anak itu sendiri. Kemudian yang paling penting juga Pak Harut, pendidikan agama. Itu sangat penting sekali kita berikan kepada anak kita, agar mereka punya backup bahwa ini boleh tapi ada batasnya. Ini harus dilakukan tapi ada batasnya. Artinya hubungan vertikal mereka dengan robnya itu penting sekali ditanamkan kepada diri anak sejak dini gitu. Agar anak ini punya landasan agama yang kuat. Jadi mau dibawa kemana, dibawa ke sini, mereka ada punya landasan kuat, mereka gak mudah terpengaruh. Itu juga harus penting menjadi pikiran kita. Dan terakhir, lingkungan yang sehat. Jadi kalau lingkungan tempat tinggal kita, mungkin kita lihat lingkungannya tidak sehat, banyak sisi-sisi negatif mungkin dari teman-teman si anak kita, mungkin kita bisa berpikir ulang bagaimana untuk menciptakan ataupun menjadikan lingkungan rumah kita ini sehat, dan pergaulan yang dirasakan oleh anak kita sehari-hari itu juga baik. Karena tidak bisa kita pungkiri, lingkungan juga berpengaruh kepada pembentukan karakter si anak. Mungkin gitu dulu dari saya, Pak Arun. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Abah.
0: Iya. Untuk Dr. Farid, kita persilakan kaitannya dengan pengobatan tibu nabawi mungkin agaknya ya. Bagaimana mungkin kalau anak-anak yang sudah terpapar dengan media sosial yang sulit di apa ya, di ubah atau apa bahasanya ya, apakah tibun nabawi ini juga bisa menjadi solusi dari sisi apa ya? Silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Harun. Pemirsa RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya cerita sedikit ini Pak.
0: Iya, iya.
1: Ini berangkat dari sebuah kenyataan bahwa saya di lapangan sehari-hari lebih banyak berhadapan dengan kasus-kasus di mana orang tua mengeluhkan permasalahannya.
3: Me time kalau bisa sering-sering, kenapa enggak?
1: Untuk mencari solusi.
4: Me time di
1: sebagian mereka
4: kapan aja
1: mengatakan
4: aspal
1: bahwa
4: berhenti atas. Keripik kentang asli dengan bumbu
1: anak saya bermasalah.
4: Ternyata
1: tapi yang jadi persoalan anak ini mau saya bawa kemana?
0: Yeah.
1: Kemudian jadi persoalan juga solusinya seperti apa? Jadi berangkat daripada pengalaman-pengalaman seperti itu, kemudian kita bercerita sesama kita di dalam yang punya concern untuk perbaikan masalah, bahkan solusi dari masalah, akhirnya kita pikir, nah kita sepakat bahwa masalah seperti ini solusinya ini tidak bisa sendiri, Pak Harun.
0: Iya, iya. Boleh didekatkan sedikit mic-nya, Dok?
1: Baik, baik, ya. Baik. Masalah seperti ini nggak bisa sendiri.
0: Ya.
1: Masalah seperti ini harus kerja sama tim.
0: Tim.
1: Yang melibatkan multidisiplin.
0: Mm-mm.
1: Tidak cukup hanya seorang dokter saja yang menangani kasus ini.
0: Ya.
1: Dalam kasus-kasus anak-anak seperti ini, maka jelas seorang psikolog sangat dibutuhkan.
0: Iya.
1: Mm-hmm. Terutama psikolog yang mengkhususkan diri tentang masalah soal anak-anak.
0: Kalau kasus remaja saat ini yang banyak dijumpai kasus apa itu, Dok? Biasanya kalau dulu, zaman kita dulu kan kenakalan remaja itu berkelahi gitu ya. Paling kalau nakal-nakalnya merokok. Kalau sekarang itu mungkin sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, mungkin lebih, mungkin ada hal-hal kenakalan yang tidak duga dahulunya saat ini terjadi. Misalnya ya mungkin tak sesuka sesama jenis atau mungkin lainnya gitu.
1: Nah,
0: bullying ya melalui media sosial.
1: Seperti itu. Jadi kelihatannya agak menonjol itu dua macam. Pak Harun. Yang pertama itu persoalan sesama jenis.
0: Alhamdulillah.
1: Yang kedua masalah bullying.
0: Bullying.
1: Ya. Tapi yang paling mengganggu perasaan dan pemikiran orang tua itu yang kasus yang pertama ini. Karena tidak sedikit di antara mereka terpaksa harus memindahkan sekolah anaknya. Tapi kemudian juga ketika dipindahkan sekolah, masalahnya nggak selesai. Masuk lingkungan baru yang juga tidak jauh berbeda dengan lingkungan sebelumnya. Terus seperti itu.
0: Tetap ada, diburu gitu ya.
1: Iya, iya. Ada di mana-mana, Pak Harun.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi bermula berangkat dari hal-hal seperti itu, Pak Harun, akhirnya kita pikirkan bagaimana supaya di Pekanbaru ini ada wadah, ada tempat, ya, untuk para orang tua merasa yakin bahwa mereka bisa mendapatkan solusi penanganan yang profesional untuk anak-anak yang bermasalah ini.
0: Yeah.
1: Seperti itu, Pak Harun.
0: Baik, Cinta Nopon, kita sudah awali bincang-bincang kita pagi hari ini tentang masalah remaja di era digital. Bagaimana menjaga pergaulan, melindungi fitrah, dan menyelamatkan masa depan anak bangsa. Untuk melengkapi bincang-bincang kami di studio, tentunya akan lebih lengkap lagi, Cinta Nopon yang mendengar, berpartisipasi di obrolan kita pagi hari ini. Kami silakan di 0761-23606 untuk bertanya langsung atau mungkin pengalaman langsung atau pengalaman pribadi. Mungkin anak, cucu, atau mungkin anak tetangga, kasus di sekolah ya. Kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu itu pernah viral ya, Bu ya, tentang anak SD ya.
2: Yeah.
0: Kita, masa iya gitu ya. Tapi hari ini semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat postingan-postingan di media sosial ya, Bu ya. Kalau dulu mungkin orang berpenampilan laki-laki seperti perempuan atau sebaliknya saja itu sangat asing gitu ya. Kalau ada di antara kerabat yang melakukan itu pasti akan cepat di dibilangkan atau dinasihati oleh keluarganya, ini bikin malu keluarga segala macam. Tapi seiring perkembangan zaman, sesuatu yang asing aneh itu
2: udah biasa
0: dilakukan oleh orang berkali-kali, semakin banyak orang melakukannya, menjadi hal, dianggap hal menjadi yang biasa. Ini bagaimana, Bu?
2: Sekarang emang semakin kesininya kita melihat banyak hal-hal yang dulunya masa-masa kita remaja dulu, yang dulunya sangat ditakutkan ada berdekatan dengan orang-orang yang agak kurang sesuai dengan, tidak sesuai dengan yang normal, itu sudah langsung jadi obrolan, sudah langsung jadi hal-hal yang menakutkan, bahkan langsung diberikan tindakan yang jelas lah untuk mereka gitu. Sekarang seperti sudah dinormalisasikan, artinya seperti yang kita bahas tadi tentang penyimpangan-penyimpangan seksual itu bahkan na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan juga gak bertambah ya, yang kita dengar informasi ada siswa SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, bahkan orang-orang pejabat yang sudah terindikasi lah dari
0: berarti
2: informasi
0: ini
2: yang kita dengar.
0: Seluruh usia sudah terpapar,
2: sudah,
0: ya?
2: Sudah terpapar.
0: Bukan hanya remaja.
2: Dan saya lihat juga di TikTok, Instagram, miris sekali bahwa adanya orang-orang secara terbuka, mereka menceritakan tentang keseharian mereka dengan pasangan sejenisnya. Gitu. Tanpa ada hal-hal yang membuat mereka itu menjadi malu, mereka itu menjadi ini enggak benar loh gitu. Enggak ada. Ibaratnya mereka sudah nyaman, sudah merasa udah aman-aman aja, enggak ada masalah gitu kan. Dari orang Indonesia malahan, bukan antara orang Indonesia dengan orang luar, orang Indonesia dengan orang Indonesia gitu kan. Itu sangat bersiliweran di TikTok tuh Pak Harun.
0: Iya, di media sosial lah.
2: Iya, ya Allah. Dan itu IG, itu bisa dia, jadi iya, bisa jadi tontonan seharian anak-anak kita juga ketika mereka memegang HP mereka.
0: Iya, walaupun artinya, tidak sengaja mencarinya, nanti
2: iya,
0: kadang-kadang bisa muncul sendiri.
2: Iya,
0: juga
2: muncul di beranda. Artinya ini sudah apa ya? Udah enggak sesuatu hal yang aneh lagi di zaman sekarang yang seperti itu. Padahal kita tahu itu sangat luar biasa laknat Allah, murka Allah terhadap pergaulan-pergaulan yang seperti itu. Tetapi mirisnya hal tersebut ya sudah seperti hal yang tidak tabu lagi, tidak aneh lagi, tidak janggal lagi, bahkan mungkin masyarakat sudah tidak pandang apa lagi, tidak pandang aneh lagi. Jadi mereka tidak ada sikap tertentu, sikap tegas tertentu ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ah, itu udah biasa. Itu celetukannya seperti itu. Ah, itu udah biasa. Ah, itu udah apa-apa gitu. Itu yang
0: ya udah biar aja lah mereka
2: ya
0: mereka.
2: Udah, ya terserah ya, mereka aja lah kan gitu. Padahal kalau seandainya kita kaji lagi dalam agama Islam, ketika ada satu kemungkaran kita diam di sana, maka Allah memberikan azab atau bencana tidak hanya pelaku yang dapat, kita yang tidak melakukan itu pun juga akan terkena gitu. Kalau
0: apalagi
2: sudah
0: kita tahu tapi tidak
2: saja
0: berbuat.
2: Iya, kita diam aja. Minimal mungkin masyarakat harus tanggap di sini. Artinya ini penyakit loh. Ini penyakit masyarakat, ini meresahkan, dan ini bisa menjalar gitu, akan berkembang gitu kalau dibiarkan saja. Maka kita berharap di sini dalam konteks kemasyarakatan, tolong di sini masyarakat tanggap, artinya ya bisa dilaporkan atau bisa disampaikan kepada pihak-pihak tertentu yang terkait bahwa ada loh di lingkungan kita orang-orang yang seperti itu. Karena nanti kalau kita biarkan, maka dia akan menyebar kepada anak-anak kita, mungkin kepada cucu kita.
0: Kemudian sebagai masyarakat mungkin juga ragu atau banyak bahkan tidak tahu kasus seperti itu bisa dilaporkan.
2: Kalau dilaporkan bisa juga hukumnya. Sebenarnya sih, karena kan itu ibaratnya kan penyakit masyarakat ya Pak Arun ya. Artinya
0: ya,
2: penyimpangan, dan mungkin ada tindakan-tindakan tertentu dari pihak-pihak terkait lah gitu tentang hal ini. Karena itu secara tidak langsung akan merusak generasi kita juga, merusak generasi masa depan kita juga. Nah, dari kami itu ada Tibun Nabawi dari Rumah Sakit Zainab ini, itu ada program Safe Child namanya. Jadi program ini bisa membackup anak kita ya Pak Dokter ya, untuk memberikan apa namanya pengobatan-pengobatan kepada anak kita secara kompleks. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Abah tadi bahwa adanya tim yang akan bekerja sama di sana, bukan hanya cukup dengan psikolog saja, tapi ada beberapa tim dokter yang akan menangani anak kita yang terindikasi seperti itu. Jadi kadang-kadang para orang tua atau juga sekolah-sekolah, apabila ada terdapatlah pada diri siswa kita mungkin terindikasi oleh guru-gurunya atau kesiswaan atau kepala sekolahnya, tolong langsung ditangani anak ini.
0: Jangan nunggu apa ya?
2: Jangan dibiarkan, jangan sekedar itu udah biasa atau sekedar udah dikeluarin dari sekolah. Artinya udah jalan keluarnya cuma dikeluarin dari sekolah, udah anak ini dibiarin aja. Kalau dikeluarin dari sekolah tentu dia akan pergi ke tempat yang lain.
0: Pindah ke sekolah lain sama
2: pindah
0: aja.
2: Pindah ke kan sekolah lain, artinya juga kita tidak memberantas tibanya.
0: Tidak menyelesaikan masalah.
2: Tidak menyelesaikan masalah gitu kan. Tapi ayo kita bawa anak ini, silahkan dibawa berobat, silahkan diberikan penanganan-penanganan kepada si anak, dan itu adalah salah satu bentuk tindakan yang pas menurut saya. Bukan sekedar dikeluarkan anak ini dari sekolah, karena mereka kan punya masa depan, Pak Arun. Mereka punya masa depan, mereka punya kesempatan lagi. Kalau ditangani dengan baik, insya Allah mereka sehat, mereka bisa mencapai cita-citanya. Mencapai kehidupannya yang lebih baik. Jadi kalau menurut saya sangat tidak adil kalau ada terindikasi anak ini diproses kemudian udah dibuat surat untuk keluar. Jadi sangat tidak adil bagi si anak. Jadi mari dibawa anak ini, disampaikan, kemudian diberikan penanganan yang tepat kepada si anak ini gitu.
0: Kembali ke Dr. Farid, biasanya apa itu ya, pasti atau penanganannya itu seperti apa yang selama ini dilakukan, atau kasus-kasus apa saja yang ditangani, Dok?
1: Baik, Pak Harun. Ini kan kita baru memulai, Pak.
0: Memulai.
1: Ya, baru memulai.
0: Iya, iya.
1: Saya sedikit coba jelaskan sama Pak Harun. Tim yang kita bentuk untuk Safe Child, penanganan kasus ini, itu bahkan sudah dimulai dari mulai identifikasi pelaporan. Seperti yang Pak Harun singgung tadi, apakah kasus, kalau kita jumpai kasus seperti ini bisa dilaporkan? Jawabannya iya, bisa dilaporkan.
0: Bisa.
1: Kita ada form khusus untuk pelapor, ya, bisa mengisi di situ nama korbannya, nama ininya, tempatnya, segala macam. Itu dengan catatan bukan catatan biasa, tetapi catatan garansi. Di mana semua yang terlibat dalam tim kerja di rumah sakit itu, termasuk dokternya itu, ada etika profesi. Rumah sakit juga ada etika profesi yang tidak boleh dilanggar, bahwa kerahasiaan pelapor,
0: nah itu dia penting,
1: semua termasuk sekolahnya, semua yang terlibat dalam masalah pelaporan itu digaransi,
0: dilindungi.
1: Ya. Yeah. Bahkan si pelapor boleh anonim, tidak wajib juga menyertakan namanya kalau dia merasa keberatan namanya. Yeah,
0: nanti terancam dia.
1: Yeah.
0: Kadang orangnya gitu ya. Nah, tetangga ini kan nanti nggak baik nanti hubungan tetangga. Atau kalau sekolah misalnya salah satu guru ini ada yang beritikad baik, nanti jadi ancaman bagi guru yang lain, mungkin berpandangan yang berbeda.
1: Betul, Pak Harun. Betul, tidak sedikit ya mereka pengen tahu siapa nih pelapornya. Baik. Kemudian berangkat dari sana, nanti ketika kasus itu sudah datang, ya mulai deh kita dari tahap pertama, mulai dari counseling, ya, wawancara, tanya jawab, penelusuran, kemudian macam-macam terapi dari sisi psikoterapi oleh psikolognya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan juga terapi spiritual, bisa dengan ustadz, bisa dengan ustazah, ada rukiah, karena memang kasus seperti ini wajib untuk dirukiah. Sedikit saya mundur ke belakang, Pak Harun. Memang kita butuh edukasi dan butuh keterlibatan banyak instansi terkait, termasuk dalam hal ini sebetulnya. Saya mengatakan terus terang, Pak Harun, yang namanya Departemen Pendidikan, kalau di sini ini Dinas Pendidikan.
0: Dinas Pendidikan, ya.
1: Dan Dinas Kesehatan seharusnya mesti terlibat. Nggak bisa tidak.
0: Dua-dua ini.
1: Iya. Ya, karena ini memang kerja ini kerja koordinasi.
0: Kerja bersama.
1: Kenapa begitu? Nah, begitu. Saya terus terang katakan, tadi saya senang dengar Dr. Nining mengatakan bahwa ini penyakit. Ini penyakit dan ini tidak normal. Ini penyimpangan. Walaupun kita tahu ada upaya untuk menormalisasi.
0: Nah, itu dia.
1: Sehingga dianggap ini wajar-wajar saja.
0: Kampanye ini besar-besaran pula ya.
1: Ini sakit, Pak Harun, sakit. Nah, yang jadi persoalan lagi, ya, yang bersangkutan tidak merasa dirinya sakit.
0: Nah,
1: yang bersangkutan merasa dirinya sehat dan teriak-teriak emansipasi, teriak-teriak HAM,
0: teriak nyaman.
1: Ya.
0: Betul.
1: Padahal ini sakit dan tidak normal. Itu alasannya mengapa ini perlu diterapi, perlu diperbaiki. Kemudian saya lanjutkan tadi, ada penanganan dari mulai identifikasi, kemudian pada psikolog, kemudian diruqyah oleh ustadz atau ustazah, kemudian juga oleh dokter. Nah, kalau di tibum nabawi itu ada pengobatan bekam namanya.
0: Bekam.
1: Bekam ini selain pengobatan fisik juga bisa kepada masalah-masalah
0: psikis.
1: Mental. Psikis.
0: Membantu. Bisa ya?
1: Ya, anak-anak yang seperti itu akhirnya mengalami gangguan sulit tidur, sulit konsentrasi untuk belajar, atau sebaliknya ada yang kerjanya cuma tidur melulu, nggak kepengen ngapa-ngapain, nggak selera makan dan macam-macam. Nah, ini juga bisa dibantu dengan terapi bekam. Bahkan lebih lanjut, kalau dijumpai ada kasus-kasus spesialistis ya berkaitan dengan masalah penyakit kelamin, gangguan pada rahim, maka juga kita libatkan dokter spesialis kulit, kelamin, dan dokter spesialis kandungan. Singkat cerita, holistik, kerjasama tim. Tapi itu sebetulnya masih jauh daripada cukup, Pak Harun. Masih banyak lagi PR kita yang lain-lain.
0: Ya, baik, kembali kami undang untuk pendengar yang ingin bergabung. Kami silakan di 0761-23606, 0761-23606. Kemudian juga kami silakan menyampaikan pertanyaan di layanan WhatsApp kami di 0811-7600-959, 0811-7600-959. Sudah ada yang masuk terkait obrolan kita pagi hari ini dari WhatsApp. Kita buka dulu ya, 08127621444 sekian. Selain masalah yang sudah diuraikan berkenaan dengan suka sesama jenis dan bullying, apakah kasus narkoba, ketergantungan narkoba juga bisa diobat dengan secara tibun nabawi? Dari Pak Amril di Panam. Oh ya, tadi Bapak bilang bahwa kasus remaja ini yang sudah ditangani saat ini banyak itu kasus bullying ya. Di sekolah biasanya kalau bullying ini termasuk juga bullying di media sosial. Kemudian suka sesama jenis. Kalau yang ini juga terkasus umum kayaknya ini, Pak. Narkoba. Ini juga tidak sedikit.
1: Baik. Saya jawab ya, pertanyaannya cukup bagus. Kalau kasus narkoba ini sudah banyak yang kita
0: ketergantungan.
1: Ya, ketergantungan obat ini sudah banyak yang kita tangani dan sudah cukup lama berjalan.
0: Bahkan ya.
1: Kenapa begitu? Karena di Tibun Nabawi pengobatan bekam ini punya mekanisme kerja yang cukup banyak. Salah satu di antara mekanisme kerja bekam itu adalah melakukan detoksifikasi.
0: Detox.
1: Pembersihan darah secara alami dari semua elemen-elemen yang negatif, destruktif. Apapun itu, apakah kolesterol yang berlebihan, asam urat yang berlebihan, gula yang berlebihan, residu endapan bahan-bahan kimia yang dikonsumsi secara rutin. Baik itu orang bukan pasien narkoba, tapi pasien dari misalnya dengan gangguan diabetes, dengan hipertensi, minum obat bertahun. Itu ada residunya, Pak Harun. Ada endapan bahan kimia. Itu dibersihkan. Termasuklah anak-anak dengan masalah narkoba tadi, detox. Tapi tentu itu salah satu terapi. Kemudian juga dia perlu diterapi ruqyah dan diberikan motivasi. Jangan darahnya sudah dibersihkan dari narkoba, tapi kemudian dia keluar, dia mengulangi lagi. Nah, itu ada terapi motivasi dan terapi ruqyahnya. Seperti itu, Pak Harun.
0: Ya. Bu Nining, ada yang mau ditambahkan?
2: Iya, kalau narkoba itu kalau menurut saya selain dari pengobatan tibun nabawi, keluar dari lingkungan narkoba. Keluar dari lingkungan, seandainya anak kita terindikasi narkoba, ada teman-temannya di komunitas dia, keluar, pindah. Kalau bisa dijauhkan jarak anak kita, jangan bertemu dengan orang-orang yang ada di lingkungan itu. Karena kalau nanti misalnya maaf cakap di sekitar rumah misalnya ada beberapa orang temennya yang juga sama-sama memakai barang itu misalnya, kalau tetap tinggal di situ anak ini bakal ketemu juga dan nggak bisa lepas gitu. Jadi salah satu caranya ya pindah dari sana, hijrah dari tempat tinggal itu yang berat, memang ya. Terindikasi mereka itu memakai barang itu. Karena ada bukti nyatanya loh Pak Arun, kebetulan waktu
0: tapi,
2: itu.
0: Tapi Bu Dokter kalau hijrah ini kan tempat fisik ya, kalau kita zaman dulu aman lah itu ya. Tapi sekarang kan komunikasi itu tidak mengenal jarak. Gimana ya Bu? Tapi tantangannya itu kalau hari ini
2: Itu juga itu sangat ini juga sih pengawasan orang tua. Saya membahas ini karena kebetulan ada contoh nyatanya. Kebetulan ada teman dari suami, anak beliau ini terindikasi narkoba dari SMP malahan. SMP direhab lagi, sehat, kena lagi, pakai lagi, kena lagi. Sampai masih akhirnya SMP ya? Dari SMP. Dari SMP sampai SMA, sampai seluruh barang di rumah dijual anaknya. Karena mau beli barang itu. Akhirnya ini di Pekanbaru anaknya waktu itu kan, Pak Arun, akhirnya dipindahin lah ke Sumbar. Dijauhkan dari lingkungan itu, alhamdulillah sehat gitu. Ya, jadi artinya selain dari pengobatan itu, anak ini dijauhkan dari lingkungan orang yang memakai barang-barang narkoba itu. Dan kita para orang tua betul-betul maksimal untuk memberikan penanganan kepada si anak gitu. Bukan sekedar masukkan ke rehab udah aman, enggak juga. Nanti balik dari rehab ketemu lagi dengan orang-orang yang
0: atau mungkin keluar
2: itu
0: dari rumah aja sudah diintip oleh kawan-kawannya.
2: Iya, artinya ya seperti yang dibahas tadi, lingkungan memang sangat mempengaruhi. Iya, cuman dia pengobatan yang disampaikan oleh Abah tadi itu luar biasa juga ya Pak Arun ya. Selain nanti anak kita dibawa ke psikiater, anak kita juga diobati secara bekam. Artinya di sini yang saya tangkap adanya kolaborasi, kolaborasi tim dokter yang tidak hanya satu dokter yang menangani si anak, tetapi ada beberapa tim dengan keahliannya masing-masing, dan dengan kolaborasi ini akan menciptakan pengobatan yang maksimal insya Allah hasilnya gitu. Di samping ada bekam-bekam, kita tahu kan pengobatan yang disunahkan oleh Rasulullah gitu kan. Jadi itu juga memberikan pengaruh yang luar biasa untuk pengobatan anak-anak kita, khususnya di narkoba ini gitu.
0: Ya, ini kembali untuk Dokter Parik, pertanyaan dari WhatsApp langsung saja kita bacakan dari Pak Anom di Kulim. Assalamualaikum Pak. Apakah orang yang rutin melakukan donor darah juga bisa membuang racun seperti halnya bekam? Ini menarik.
1: Baik Pak Harun, saya jawab. Orang yang rutin donor darah yang juga tetap datang berbekam kepada kita cukup banyak. Karena kedua-duanya bermanfaat. Donor darah bermanfaat, bekam pun bermanfaat. Satu sama lain tidak ada pertentangan. Cuman perlu saya sampaikan sedikit penjelasan apa bedanya donor dengan bekam.
0: Artinya darah kan keluar dari tubuh ya.
1: Sama-sama mengeluarkan darah, lantas apa
0: apakah
1: bedanya?
0: Keluar juga bersamaan itu dengan racun-racun dalam penyakit, termasuk tadi kolesterol segala macamnya.
1: Yang pertama, kalau kita donor, darah yang diambil itu dari vena cubiti, dari pembuluh darah besar di lipat tangan kita.
0: Iya betul.
1: Dan orang dewasa normal itu rata-rata diambil satu kantong transfusi itu kurang lebih sekitar 350 cc.
0: Iya, 300 cc. Sama
1: dia punya berat badan. Saya sampai hari ini alhamdulillah rutin donor. Saya diambil setiap kali donor itu kurang lebih 350 cc, kira-kira sepertiga liter.
0: Per 3 bulan, per 2 bulan.
1: Nah, ketika kita donor itu darah yang keluar itu whole blood. Darah secara keseluruhan tidak pilih-pilih, darah segar. Apapun yang ada di situ semuanya keluar.
0: Yang baik, yang buruk, kotor semua masuk.
1: Kemudian kalau bekam, darah yang diambil itu dari permukaan kulit, dari kapiler. Pembuluh darah yang paling halus tempat keluarnya darah itu melalui torehan tipis. Yang keluar yang saya ceritakan sama Pak Harun tadi, semuanya hanya elemen-elemen negatif destruktif yang merugikan.
0: Oh, bisa dipisah gitu ya?
1: Yes. Nah, yang di sini, disinilah
0: perbedaan. Bekam, apa? Ya, betul, ya bekam itu ya.
1: Perbedaan utamanya. Sehingga kurang lebih sekitar setengah jam proses pembekaman itu selesai, darah yang keluar hanya sekisaran antara 20, maksimal 25 cc. Pak Harun bisa bayangkan 20 cc, 25 cc dengan 350.
0: Iya. Tapi yang walaupun hanya 25 cc, tapi mungkin hampir 100% nya memang hanya yang darah kotor ya, betul, gitulah bahasa
1: betul,
0: kitanya.
1: Betul. darah merah segarnya hanya sebagai bahan pelarut untuk membawa dia keluar. Nah, itu perbedaan utama.
0: Makanya ya, itu mungkin dianjurkan Nabi ya.
1: Seperti yeah, itu Pak Harun.
0: Ya, baik, kita masih punya waktu sekitar 5 sampai 10 menit untuk yang ingin bergabung. Kami tunggu kembali di 0761236006 atau kami tunggu kembali pertanyaannya melalui layanan WhatsApp kita di 0811-7600-959. Baik, kita buka lagi WhatsApp. Langsung saja kita baca sampai menyebutkan nomornya dari 0811-24-sekian-sekian dari Bu Asri di Sukajadi. Apa-apa saja gejala awal atau indikasi untuk mengetahui bahwa anak kita terpapar dari pergaulan tidak sehat seperti LGBT dan sebagainya, termasuk narkoba. Gejala-gejala awal anak ini.
2: Oke, ya, baik. Saya coba bantu jawab, Ren ya. Gejala awal, sekarang kita bahas dulu LGBT. Pertama mungkin kita bisa lihat indikasi anak kita ini yang laki-laki mungkin ya,
0: yeah,
2: yang laki-laki kurang suka mungkin bergaul dengan perempuan, kurang suka bergaul dengan perempuan, lebih banyak menghabiskan waktunya dengan sebagian besar temannya itu laki-laki. Mungkin itu tidak secara keseluruhan juga.
0: Yeah. Kemudian, tapi kalau secara umum kan, wah baguslah, dia kan memang laki-laki ya, harus berteman dengan laki-laki.
2: Tapi ketika dia melihat perempuan itu seperti ada hal yang agak aneh aja gitu kan. Artinya memang menutup akses betul lah dia dengan teman perempuannya gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat mungkin ya, apa namanya, untuk secara apa mungkin bisa dicek HP lah mungkin kali ya Pak Arun ya. Dilihat WhatsApp apa perkataan pembicaraan dia dengan teman-temannya gitu. Karena pernah saya dapat wali murid sempat cerita, ini udah ternyata sudah lama, sudah sekitar hampir setahun anak dia sebenarnya sudah ada penyimpangan. Aduh. Tapi dia baru taunya ini gitu kan. Nah, dari WhatsApp itu, dari pembicaraan anaknya kepada temennya yang dinilai udah gak wajar gitu. Yang mereka ceritakan berdua dengan temennya laki-laki itu, pembahasannya itu udah aneh gitu Pak Arun. Paham lah, yang harusnya mungkin masa pubertas dia mungkin cerita itu ke cewek, mungkin ke teman perempuan. Tapi dia menceritakan itu dengan temennya yang laki-laki,
0: atau sesama laki-laki tapi menceritakan perempuan.
2: Iya, kayak gitulah kan.
0: Kalau tapi ini enggak masalah mereka berdua, iya, ya.
2: Ada rindu-rindunya, kangen-kangennya luar biasa, bahasan di chat itu dengan temennya laki-laki.
0: Waduh.
2: Nah, ini aneh, itu yang mulai ditangkap oleh si orang tua. Kalau di segi ibadah, maaf, anak ini sholat, anak ini ngaji,
0: ya, itu dia,
2: anak
0: yang
2: ini baik.
0: Kadang itu orang tua tertipu kan.
2: Iya, anak ini baik, anak ini ke orang tua santun. Tapi begitu ya, cara Allah ya, kita nggak tahu skenarionya Allah. Ketika itu dia iseng melihat HP anaknya. Nah, disitulah dia nampak pembicaraan anaknya ke satu temennya yang laki-laki yang arahnya udah nggak wajar lagi nih. Ini nggak wajar, ini dia bercerita seperti ini, bercakap seperti ini dengan temennya yang laki-laki. Nah, mulai dari situlah dia mulai menelusuri si anak ini, mulai minta tolong kepada salah satu gurunya, walasnya di sekolah, untuk melihat bagaimana anak ini, karena teman satu sekolah juga yang jadi teman chatnya itu. Barulah akhirnya ada kerjasama dengan pihak sekolah, barulah bisa dipastikan anak ini terindikasi penyimpangan seksual. Jadi kalau secara kasat mata ini ya anaknya baik,
0: nggak nampak.
2: Yang perempuan juga pernah saya kebetulan juga ada melihat juga sering nginep di tempat temennya yang perempuan, alasannya ngerjain tugas kelompok. Ada tugas kelompok, harus nginep. Ya namanya orang tua nginep di tempat teman perempuan kan nggak masalah ya, gitu masalah kan.
0: Tapi kalau udah keseringan.
2: Kalau udah keseringan, akhirnya orang tua temennya yang perempuan ini diajak berbicara pula sama yang si anak ini, orang tua si anak. Artinya berdiskusi mereka berdua.
0: Orang tua.
2: Iya. Ya. Coba kita lihat. Akhirnya itulah waktu itu tertangkap di kamar mandi. Di kamar mandi mereka ini berdua, di kamar mandi mandi berdua. Kemudian dalam waktu yang lama udah didobrak lah sama si ayah si anak ini. si ayah yang anaknya nginep di rumah temennya yang perempuan ini, kamar mandi itu didobrak ayah. Kemudian terjadilah, terlihatlah perbuatan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Nah, itu salah satu bentuknya lah mungkin yang secara kasat mata. Artinya di sini orang tua lagi-lagi harus tanggap.
0: Cepatnya.
2: Nah, harus tanggap, apalagi jangan ibaratnya dia pergi kok dengan teman perempuannya, dia sama teman laki-lakinya kok gitu. Mm-hmm. Tapi kalau ini udah keseringan gitu kan, silakan cek HP-nya. Silakan minta, kalau misalnya ada sandi, ada pin di HP-nya, silakan minta. Kalau anak ini bersikeras tidak memberikan password HP, berarti ada sesuatu itu yang harus kita telusuri. Yeah. Karena kalau secara kasat mata aja Pak Arun nggak bisa kita deteksi juga anak ini. Wajar aja dia berteman dengan laki-laki, wajar aja dia main dengan teman perempuannya gitu kan. Sekilas
0: nggak asing.
2: Nggak terbaca, tapi ketika nanti orang tua ini diberikan akses bisa melihat HP, disitulah bisa nanti kita telusuri.
0: Ya, baik. Kita masuk kepada kesimpulan kan untuk 1-2 menit yang terakhir. Dokter Parik mungkin dulu. Ya.
1: Baik, Pak Harun. Saya mungkin kesimpulan memberikan usulan. Yang pertama kepada pihak orang tua ataupun guru yang menemui kasus penyimpangan, silahkan hubungi Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab. Ya, nanti kita berikan nomor kontaknya. Kemudian yang kedua, terus terang karena kecintaan kepada bangsa dan negara ini, saya mengajak kepada kita bersama, let's we are start to open mind.
2: Yes.
1: Minimal Pak Harun, Departemen Agama, Departemen Pendidikan, Departemen Sosial, dan Departemen apa satu lagi, ini harus ada kontribusi ikut kita kerjasama, gak bisa sendirian. Seperti itu, mudah-mudahan kasusnya ke depan bisa jauh lebih baik.
2: Oke. Kemudian juga mungkin sedikit tambahan dari saya Pak Arun, kalau anak kita atau siswa kita terindikasi, jangan takut kalau nanti data-data mereka akan di-up keluar. Kami akan menjamin kerahasiaan itu. Jangan sampai gara-gara hal tersebut membuat kita menutup mata, nutup telinga. Udahlah nanti nama sekolah kita yang jelek, udahlah nanti nama keluarga kita yang jadi tercoreng. Jangan seperti itu. Ini anak ini harus kita tangani dengan secepatnya. Mereka punya masa depan yang lebih cerah lagi. Mereka butuh kita. Bukan berarti kita campakkan mereka, bukan berarti kita enyahkan mereka, tidak. Tapi mereka butuh kita, mereka butuh support kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan satu hal lagi, kalau kita menutup mata tentang ini, jangan tunggu murka Allah akan turun. Kalau murka Allah akan turun, bukan hanya pelakunya aja yang akan diazab, kita semua orang-orang yang tidak berbuat pun akan terkena imbasnya kalau kita diam tentang hal ini.
0: Baik, di penghujung sebelum terlupa nih, nomor pengaduan lah. Mungkin karena waktu kita yang singkat ini tentu tidak bisa memuaskan semuanya. Ada yang mungkin juga mendengar tapi masih agak segan untuk bertanya di waktu yang singkat ini. Mungkin ada nomor pengaduan, nomor layanan, entah semacam konsultasi dululah, atau mungkin kalau ada terindikasi keluarga, tetangga, atau mungkin siapapun itu yang ya seperti yang kita sampaikan di tengah dialog tadi, untuk melapor lah gitu. Ya, silakan.
2: Baik, untuk nomor pengaduan boleh kita hubungi salah satu tim kita. Tim kita ini namanya Safe Child, itu 0821 9946 1488.
0: Boleh diulang, Bu?
2: 0821 9946 1488.
0: Ya, baik, dari bincang-bincang kita pagi hari ini, intinya mari kita sama-sama peduli kepada generasi kita, kepada anak kemenakan kita, kepada generasi muda kita. Bahkan tidak tertutup kemungkinan juga oleh teman atau sahabat kita yang sudah dewasa sekalipun, atas penyakit masyarakat yang khususnya terkait LGBT dan sejenisnya. Untuk kebersamaan kita pagi hari ini, kita sudah mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bisa bermanfaat. Amin. Bagi kita yang menyampaikan dan juga bagi yang mendengarkan. Untuk Citano Puan dapat mendengarkan atau menyimak ulang di YouTube Pro 4 Pekanbaru. Kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
4: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
3: Ya ampun. Iya ya, Mak. Iya.
5: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
6: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu
6: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
5: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
6: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Ada diskon. Belanja lagi
6: Sampai akhirnya
7: Ciki, bayar utang loy.
5: Halo?
8: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
7: Ciki, uang kos kapan dibayar?
6: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
9: Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
10: Iya. Lanjut Pak, nanti saya nyusul.
9: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
10: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
9: Ya Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
10: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
11: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: cinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Yelah nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak aku tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku nikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuma tanya dia dari tadi kan, Lok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
3: Astaghfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
2: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tu. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu, gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
3: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
4: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, Betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, Tabe.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia? Kalau tradisinya ada dijaga.
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: ramai betul hangit hari ni. Apalah jadinya kalau hutan Riau ni makin lama makin rusak ya ngah?
1: Iya juga ya. Kalau hutan rusak, pastinya pohon-pohon akan hilang, air akan berkurang, dan binatang-binatang akan kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya udara pun tercemar.
0: Oh ngah, kadang kita ni menganggap hutan jauh dari kehidupan kita. Padahal sebetulnya hutan itulah yang jadi bagian dari kehidupan kita ni.
1: Jadi apa nak kita buat? Apakah dengan tidak buang sampah sembarangan, tidak membakar lahan, hemat air dan listrik, serta jaga hutan kalau kita berkunjung, dah cukup?
0: Biar betul. Hal remeh-temeh macam itulah yang lagi bagus. Kalau masing-masing kita peduli, dampaknya tentulah besar.
1: Yo, cubalah semua faham. Hutan juga rumah bagi banyak kehidupan dan warisan untuk anak cucu kita.
0: Iyalah, makanya mulai hari ko, jaga hutan Riau, jaga kehidupan kita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Rin, bisa minta tolong gak?
4: Minta tolong apaan dulu nih?
3: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
4: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
3: Rin, bisa ketemuan gak?
4: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
3: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
4: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
3: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
5: Hutang semudah meminjam,
4: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Terima kasih Cita dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 LPM Baru Suara Budaya Riau di udara Rusia FM 95,9 MHz. Atau bagi Cita dan Puan mendengarkan siaran kami saat ini melalui air digital. Pukul 11.06 menit waktu Indonesia Barat. Baik Cita dan Puan, kita melangkah ke program selanjutnya di Tepak Siang. Edisi siaran hari ini Kamis 24 September 2026. Bersama saya Erin Mansur yang akan menemani Cita dan Puan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 4 Pekanbaru. Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Citra Puan, dimanapun Anda saat ini tengah mendengarkan siaran kami Pro 4 RP Gambar Suara Belia Riau. Baik itu bagi Anda yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui Prisi FM 95,9 MHz atau bagi Citra Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital ataupun yang juga tengah menyaksikan YouTube Pro 4 RP Gambar. Kembali bersama saya Eri Mansur yang akan menemani Citra Puan lebih kurang 55 menit ke depan di program obrolan terasa UMKM hari ini, edisi siaran Kamis tanggal 24 September 2006. Hari ini kita akan membahas kuliner ya. Kalau kemarin itu minuman, hari ini kita kuliner. Kuliner kita yang bahas hari ini sesuatu yang menjadi khas Sumatera Barat, itu rendang. Nah, topik kita hari ini adalah rendang sebagai warisan kuliner Nusantara. Kita sudah bersama owner dari Rendang Rindu Kampung bersama Mbak Nova Yulia SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yulia atau Mbak Nova ini? Saya panggil
1: Nova Pak.
0: Nova ya, ya Mbak ya. Nova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin lebih didekatkan lagi mikrofonnya. Yang penting catatannya jangan sampai tergigit, itu aja.
1: Baik Pak.
0: Baik Mbak Nova Yulia, saya panggil Nova aja ya.
1: Boleh,
0: biar
1: Pak.
0: Enak ya.
1: Boleh Pak.
0: Ada teman Nova.
1: Iya.
0: Tapi Mbak Nova tidak sendiri hari ini, owner dari Rendang Rindu Kampung ditemani juga timnya Rindu Kampung bersama
1: Aini Pak.
0: Aini. Bukan Wo Aini ya?
1: Nur Aini Pak.
0: Nur Aini. Tapi panggilnya Aini.
1: Aini Pak.
0: Kalau Wo Aini tahu artinya
1: tau.
0: Apa?
1: Aku cinta kamu.
0: Gak usah, gak boleh. Jadi kalau lihat matahari itu bahasa Koreanya silau. Iya, jangan lihat matahari, silau dia. Tuh. Baik, Aini dan Mbak Nova. Mbak Nova asli dari mana?
1: Saya aslinya Bukit Tinggi Pak.
0: Saya panggil Uni lah ya,
1: Dusa Mbak.
0: Ya, Uni ya, Uni Nova.
1: Iya, karena Bukit Tinggi.
0: Bukit Tinggi ya?
1: Iya Pak.
0: Pada sana gunung tuh?
1: Di depan gunung kayaknya Pak.
0: Iya kan, banyak gunung kan?
1: Iya.
0: Gunung Merapi, Singgalang,
1: iya,
0: ya kan?
1: Iya Pak.
0: Tapi ngapa bukit?
1: Kenapa Bukit Tinggi? Karena memang perbukitan.
0: Yang tinggi itu gunung, bukan bukit.
1: Iya benar.
0: Seharusnya gunung tinggi gitu,
1: iya.
0: Bukan bukit tinggi kan?
1: Iya.
0: Mbak siapa ini? Orang sama?
1: Sama Pak, sama.
0: Bukit satu kampung? Bukit Tinggi juga? Enggak.
1: Bukit Tinggi juga, tapi beda.
0: Di mana?
1: Saya di Tanjung Alam Pak.
0: Tanjung Alam. Banyak batias dia. Tanjung Alam. Baik, Aini dan Uni Nova. Panggil Uni dua-duanya lah ya. Biar enak, biar nyaman di telinga. Kalau panggil Mbak itu biasanya di Pulau Jawa.
1: Jawa ya Pak.
0: Kalau Uni. Baik Uni Nova, kita membahas tentang rindu kampung halamannya owner dari. Memang kalau boleh sedikit bercerita, kok dikasih nama Rindu Kampung ini gimana, Rendang Rindu Kampung?
1: Oke.
0: Memang rindu dengan kampungnya atau bagaimana ini ceritanya, story-nya lah.
1: Nah,
0: gimana coba?
1: Baik Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu boleh ya Pak ya?
0: Boleh, sekarang terima kasih jangan dulu.
1: Ya.
0: Barangkah bertemu sekarang.
1: Iya, terima kasih udah diundang ke sini oleh
0: ya,
1: RRI Pro
0: ya, si ketawa, ya.
1: Pekanbaru. Dan terima kasih juga kepada Bapak Masil Ardi selaku Ketua UMKM FPKB
0: Terus.
1: Forum Pekanbaru Kota Bertua yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, saya selaku owner Rendang RK untuk berbagi cerita dan pengalaman untuk para pendengar RRI Pro Pekanbaru
0: sebagai motivasi ya.
1: Nah, motivasi untuk ibu-ibu UMKM yang lain.
0: Cuma Pak Masril jadi terima kasihnya. Sama Bu Desi enggak?
1: Melengkapi Pak. Itu sudah dari tadi Pak.
0: Itu tim waktunya yang habis
1: iya,
0: waktu itu.
1: Iya, Masya Allah Pak.
0: Mbak Desi, warga iya. Orang Medan ya.
1: Terima kasih Bu Desi.
0: Desi Ranasari. Karena yang STM itu Bu Desi.
1: Iya.
0: Tahu STM? Wah, tuh enggak tahu kan? STM tuh sibuk sana, sibuk sini.
1: Iya.
0: Baik. Jadi gimana?

0: cerita historinya.
1: Jadi histori rendang kampung itu kami awalnya itu Pak
0: tercetus memang namanya rendang RK. Kampung itu ya.
1: Nah ya, awalnya itu kan pas RK itu kan kami lebih identik ke RK gitu kan Pak. RK
0: Rindu Kampung.
1: Itu awalnya Ridwan Kamil Pak, jujur. Tapi karena bisa di, oh ini RK ini bagus ini karena sekarang lagi booming. Bisa jadi karena kita RK jadi akan dikenal orang gitu kan Pak.
0: RK itu singkatan apa Mbak?
1: Ridwan Kamil kan Pak.
0: Enggak, kalau dikira? Oh,
1: kalau sama kita itu Rindu Kampung memang Pak.
0: Rindu Kampung?
1: Iya benar.
0: Enggak pernah pulang kampung nih?
1: Pernah Pak, oh, selalu pernah. Alhamdulillah.
0: Terus?
1: Jadi latar belakang Rindu Kampung itu dengan dibuat rendang Rindu Kampung, jadi seolah misalnya orang itu mencicipi rendang Rindu Kampung itu flashbacknya langsung ke kampung ya Pak.
0: Iya.
1: Nah, ke orang tuanya kah, apa ke neneknya kah gitu Pak. Nah dari situlah Pak, akhirnya dibuatlah rendang Rindu Kampung.
0: Jadi itu historinya baru awalnya ya.
1: Iya, baru awalnya.
0: Pencetusnya itu iya, atas gagasan Uninova sendiri ya.
1: Kayak atau kami dengan tim Pak.
0: Tim ya.
1: Iya,
0: yang bertiga itu ya.
1: Iya benar Pak.
0: Bagaimana kalau kita Rindu Kampung? Karena iya, rendang kampung itu sama rendang yang kita makan sehari-hari ini agak beda.
1: Beda, benar Pak.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Beda.
1: Nanti Bapak bisa review sendiri Pak.
0: Iya. Bisa sendiri, kalau sendiri saya nanti yang lain gak kebagian. Wah makan, itu namanya mansur.
1: Iya.
0: Tahu arti mansur?
1: Makan surang,
0: gak boleh.
1: Iya.
0: Jadi kalau rendang kampung itu dia agak lebih hitam sedikit.
1: Lebih hitam.
0: Terus lebih kering.
1: Nah benar. Cuman ya kan? Saat sekarang ini kalau kita bawakan rendang kampung yang benar-benar kampung itu kan Pak, itu gak bisa kita jualnya Pak. Karena tekstur daging kampung yang sebenar-benarnya rendang hitam itu dagingnya agak keras.
0: Yeah.
1: Nah, jadi kita kolaborasi gimana rendangnya kampung.
0: Jadi boleh dikatakan sedikit dikeliokan ya.
1: Dagingnya aja Pak, tapi
0: dagingnya kan
1: bumbunya tetap kering.
0: Bumbunya tetap kering.
1: Jadi dari situlah dapat dagingnya kekinian. Bumbunya itu benar-benar
0: bumbu berasa kampung.
1: Ah, benar.
0: Iya. Baik, itu sekilas tentang sejarah rendang kampung ya,
1: iya,
0: rendang kampung. Nah, sebelum usaha rendang ini dulu Uninova sama Uni ini usaha apa dulu?
1: Kami ibu-ibu yang benar-benar gak ada
0: sudah
1: usaha.
0: Sudah ibu ya? Ini udah ibu ya?
1: Udah.
0: Oh, ibu ya?
1: Ibu-ibu muda Pak.
0: Oh, ibu muda
1: nah,
0: ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Ibu-ibu muda.
0: Saya bilang calon ibu, tapi dia udah ibu ya? Terus?
1: Memang gak ada usaha, kami
0: Tahun berapa itu Uninova?
1: Tiga tahun terakhir itu kami
0: tahun terakhir,
1: memikirkan
0: ya?
1: Usaha apa yang akan dibuat sampai ke planning pelaminan, sampai ke paket bunga, sampai ke rangkai-rangkai bunga. Tapi alhamdulillah gak ada yang jadi satupun Pak.
0: Gak ada yang jadi ya?
1: Gak ada yang jadi.
0: Cuma berbunga aja?
1: Cuma berbunga-bunga.
0: Gak berbuah ya?
1: Iya. Jadi pas lebaran itulah Pak, pas kayaknya usaha itu kalau udah ketemu
0: jadi,
1: usaha sama
0: jadi ke bahasa kampung itu selebaran pas harayu tuh Pak, pas
1: iya,
0: minang lah. Pas rayu pulang kampung.
1: Pulang kampung kan Pak.
0: Kicu rendang kampung.
1: Kebetulan ada di kampung itu kan kalau lebaran kan kita
0: iya,
1: ke rumah-rumah kan makan kan Pak.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas di rumah yang satu itu rendangnya itu memang
0: rumah saudara.
1: Rumah saudara adik ipar Pak.
0: Oh, adik ipar.
1: Iya.
0: Di daerah mana itu? Nino Pak.
1: Apa namanya? Mandi angin kalau enggak salah.
0: Kok mandi angin? Bukan mandi air ya?
1: Bukan, mandi angin kalau
0: namanya
1: saya,
0: ya?
1: Iya.
0: Mandi angin.
1: Nah, dari situlah akhirnya minta resep, nyampe di Pekanbaru diutarakan sama rekan-rekan, akhirnya disambut, langsung kami eksekusi langsung Pak.
0: Waduh.
1: Takutnya kalau dibawa
0: kayak
1: tidur.
0: Kayak sopol aja ya, dieksekusi ya.
1: Kalau dibawa belum, tidur belum, bisa tidur lagi nanti Pak.
0: Belum ada pun bertahun langsung dieksekusi ya.
1: Wah,
0: sopol PP itu.
1: Iya benar. Jadi dari situ langsung beli kayunya Pak. Mending kayunya kalau sedikit gak apa-apa Pak. Ini satu backup L300 langsung.
0: Satu backup
1: Pak.
0: Ya.
1: Iya, mau gak mau memang usaha itu memang harus dijalankan.
0: Iya,
1: gitu,
0: harganya Pak. 500 berapa?
1: Satu pickup 300 apa 400 ribu gitu.
0: Sekarang
1: Pak.
0: Ya. Terus?
1: Jadi karena semua udah dibeli, kualinya udah disiapin, kayunya yang datang duluan gitu kan Pak.
0: Iya.
1: Nah, jadi kami mencari daging sama bumbu. Alhamdulillah semua usaha yang kami lakukan dipermudah gitu loh Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Nah,
0: jadi
1: iya,
0: kau boleh tahu kan kalau daging yang rendang kampung itu kan agak berbeda. Ada
1: benar,
0: namanya daging as,
1: ya,
0: ada daging paha, ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi kalau untuk rendangnya biasanya setahu saya daging asnya.
1: Iya. Iya. Kalau daging kami nggak tahu apa yang strukturnya. Dikasih sama ya apa yang dikasih sama tukang daging kayaknya kami terima aja pak.
0: Dia kalau untuk rendang itu biasanya yang lebih bagus itu daging kerbau.
1: Nah iya, tapi daging di Pekanbaru agak susah carinya pak. Nah,
0: kalau daging Jawi ya susunya.
1: Ah iya batu itu pak.
0: Batu, maksud, ya kan?
1: Iya pak.
0: Setahunya gitu. Ya ini yang hobi rendang lagi nggak sabaran, sabaran loh. Nanti kita terima nanti teleponnya yang hobi rendang. Ya, jadi Uni Nova,
1: iya,
0: setelah itu kan udah tahu resepnya semua, bahan-bahan sudah disiapkan, yeah, peralatannya, yeah, kemudian mulailah untuk.
1: Mulailah kami merendangnya. Pak. Dengan
0: pertama bikin berapa kilo daging?
1: Kami langsung 3 kilo ya.
0: 3 kilo ya?
1: 3 kilo langsung bikin pak.
0: Santannya nah, berapa kilo?
1: Santannya kalau untuk kalau sekarang kan takarannya udah untuk 5 kilo pak. Mm-hmm. Jadi santannya itu kami 20.
0: 20
1: kelapa.
0: Kelapa.
1: Kelapa, iya.
0: Berarti kalau di santan jadinya sekitar 2 kilo.
1: Lebih.
0: Lebih
1: kayaknya
0: karena
1: pak.
0: Karena 1 kilo kelapa itu 1 kilo santan itu 7 kelapa tuh biasanya. Kan kelapa. Ketek-ketek kelapa.
1: Kami dia ada timnya lagi pak. Kalau saya bagian keuangannya tim untuk
0: tim
1: bagian
0: enak, ya?
1: Tim masaknya ada juga pak.
0: Tim masaknya.
1: Tim marketingnya juga ada gitu pak.
0: Lengkap ya.
1: Alhamdulillah pak.
0: Ya, mbak Barsi kayak
1: cita-citanya mau jadi bikin
0: udah jadi perusahaan.
1: Ah iya benar.
0: Iya kan. Marketing ada, bagian pemasarannya ada, pembukuannya ada. Karena iya. Uni Nova Sarjana Ekonomi bagian pembukuan.
1: Pembukuannya pak. Alhamdulillah.
0: Iya. Yang telepon sabaran, nanti kita terima. Jadi Uni Nova setelah ya cerita dipersingkat ceritanya,
1: ya, boleh, pak.
0: Kan sudah siap nih ada rendang 3 kilo ya dan sebagainya. Ya. Itu rendangnya dicampur apa?
1: Pure rendang aja semuanya pak.
0: Oh, rendang pak aja ya, tidak ya campur kacang.
1: Oh itu
0: apa?
1: Per request pak.
0: Kalau request ya request, atau kantang
1: iya
0: ya.
1: Kalau ada yang request rendang hati, kita akan bikinkan rendang hati. Tapi yang ready selalu itu rendang daging.
0: Rendang hati ya. Mm-mm. Rendang daging ya.
1: Iya benar pak.
0: Nah, itu 1 kilonya berapa potong?
1: 1 kilonya itu kami minta sama tukang daging 20 potong pak. 1 kilo ya, daging.
0: Itu untuk kalau kunduri itu 20. Kalau untuk pesta dia 30 potongannya.
1: Iya.
0: Iya kan? Motongnya pakai kepal tangan itu tuh.
1: Iya benar.
0: Iya kan?
1: Iya pak.
0: Saya lama juga tuh.
1: Iya pak.
0: Jadi setelah berapa lama proses dari kan saat ini kan udah muda tuh santan sudah ya, diperas apa? Ya. Dari proses memasaknya itu berapa lama Uni Nova?
1: Kalau proses memasak kita start itu daging jam 10 pak. Jam 10 bumbu pun semua alhamdulillah dimudahkan Allah diantarkan ke rumah semua. Jadi nanti saya ke bagian yang marinasi dagingnya siapin semua gitu pak.
0: Yeah.
1: Jam 10 start nanti jam 4 atau jam setengah 5 itu baru selesai pak.
0: Yang lama karena itu kan ngacaunya kan.
1: Yang lama itu ngacaunya
0: iya
1: sama mengeringkannya.
0: Nah, sampai dia hitam gitu ya.
1: Iya. Dan kebetulan rendang itu masaknya nggak gampang kan pak.
0: Nggak.
1: Nah setiap kami mau merendang itu kami baca bismillah dulu, minta doa dulu dimudahkan. Karena setiap merendang itu kita memang berproses.
0: Iya.
1: Benar-benar gitu pak.
0: Apapun yang dimasak itu semua harus diawali dengan sesuatu yang baik.
1: Benar.
0: Nah, contoh gampang aja kalau kan udah punya suami kan.
1: Alhamdulillah udah pak.
0: Pernah nggak suaminya bilang ini kok lain nih masakannya? Pernah nggak?
1: Ada.
0: Nah itu berarti lagi cemberut itu waktu bikinnya.
1: Benar.
0: Kalau istri itu lagi nggak mood masak atau lagi ngomel ngedumel istilahnya kalau orang Jawa bilang itu ngedumel gitu masak awang-awang gitu itu dimakan tuh rasanya beda tuh.
1: Iya.
0: Tapi kalau dia masak dengan seneng senyum apalagi sampai nyanyi-nyanyi kecil berselawat wah.
1: Iya.
0: Walaupun dia kata orang Minang biasa balado lama aja. Iya.
1: Makanya rendang kami itu mungkin karena salawatnya juga banyak pak.
0: Karena Uni Nova banyak senyumnya.
1: Enggak, ibu-ibu ini ibu-ibu solehah semua pak.
0: Oh. Amin. Iya. Tidak, tapi si apa si ini senyum juga toh.
2: Enggak kelihatan ya pak.
0: Enggak kelihatan. Enggak ya, apa-apa. Yang penting hatinya. Sesuatu itu kan enggak perlu nampak lahirnya, tapi iya batinnya. Bener. Sesuatu dikerjakan dengan hati senang apa semua itu ya bisa dimudahkan.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Apalagi
1: pak
0: kita selalu menyebut yang di atas, ya, ya
1: benar,
0: kan?
1: Benar, pak.
0: Jadi setelah mulai renang pertama tadi Uni Nova,
1: ya, pak.
0: kan selesai nih sekitar jam 5.
1: Iya.
0: Nah, terus yang 3 kilo tadi langsung ada yang pesan atau barangkali dicoba dulu ini coba bakso rendang awak gitu enggak ya?
1: Kalau yang awal-awal itu orderan Pak memang
0: langsung di order ya?
1: Iya, biasa suami.
0: Lebaran.
1: Enggak, suami biasanya dia review ke teman itu lebih ke
0: izin kalau boleh tahu suami kerja di mana?
1: Suami Uni? Di bank perbankan Pak.
0: Bank?
1: Di BSN Pak.
0: Oh, BSN.
1: Iya, BSN.
0: Terus kalau Uni Aini?
2: Di SLB Pak, kebetulan suami kerja ngajar di SLB anak mandiri.
0: Wah, itu bagus tuh. Pasti sabar suaminya tuh.
2: Amin Pak, Masya Allah.
0: Iya, kalau cari istri itu cari yang guru TK.
2: Masya Allah.
0: Ya kan yang guru TK sabar.
2: Iya, bener,
0: makanya
2: Pak.
0: Guru TK gak pernah yang cowok. Pernah gak lihat guru TK cowok? Enggak kan?
2: Gak sanggup ya.
0: Karena ibu-ibu yang sabar.
2: Bener,
0: apalagi seperti suami Aini, ya kan? Khusus untuk anak perhatian khusus kan?
2: Iya bener. Oh,
0: itu sabar banget tuh.
2: Amin.
0: Karena dia, kita ngomong ke A, dia ngomong ke B tuh.
2: Bener, ada yang manjat-manjat, yangnya suka-suka.
0: Berarti ini syukur alhamdulillah dapat semuanya gitu, nggak pernah marah tuh.
2: Marah juga Pak, kalau salah saya kena marah.
0: Marah juga? Tapi marahnya kan pakai ini, kayak pelajaran ibu guru, Pak guru kan. Nggak boleh digituin ya, nanti digigit. Jadi suami langsung promosikan.
1: Langsung promosikan, tapi lebih ke tester juga mungkin.
0: Iya, bawain ya.
1: Nah, iya.
0: Terus tanggapan dari tempat kerja suami, teman-temannya gimana?
1: Alhamdulillah mereka tanggapannya memang langsung bilang enak. Mungkin karena masaknya dari api kali kan Pak, dari kayu bakar. Jadi walaupun ada yang kurang bumbu atau gimana, kayaknya bau-bau smoky itu kayaknya udah langsung terdoktrin. Oh ternyata ini rendangnya enak gitu loh Pak.
0: Nah, bahasa kampung kok lama.
1: Lama bana katanya.
0: Tak taraso bumbunya.
2: Sabana lama.
0: Iya. Lewat mentua di belakang nggak kelihatan nampak.
1: Nah iya gitu Pak.
0: Kalau nampak tuh berarti kagak pakai cemata gitu.
1: Bener gitu Pak.
0: Jadi setelah itu dicoba kan diterima nih konsumen ya, bener, ya kan.
1: Iya, Pak.
0: Nah mulai pertama kali yang beli rendangnya Rindu Kampung ini dihargai berapa dan siapa? Masih ingat?
1: Harganya sama dari awal bikin sampai sekarang masih sama Pak.
0: Nggak berubah?
1: Nggak berubah Pak.
0: Wah, enggak ada kalian hati tuh. Walaupun dagingnya nanya.
1: Iya, Pak. Tapi
0: daging biasa, sekarang 140 kan?
1: 150, Pak.
0: 50 kan?
1: Iya.
0: Nah,
1: jadi kami enggak bisa naikin harga juga gitu, Pak. Nah, yang pembeli pertama
0: berapa?
1: Intinya ada aja orang yang order gitu loh, Pak.
0: Jadi 1 kilonya berapa?
1: 380, Pak.
0: 380. Tinggal makan ya.
1: Iya, tinggal makan. Malah orderan kami di awal pertama buka jualan itu sampai 40 kilo 1 bulan itu, Pak.
0: 40 kilo 1 bulan. Iya. Berarti rata-rata 1 kilo setengah ya, 1 hari.
1: Iya, bisa
0: jadi. Iya, kalau 30 ya dibagi rata kan?
1: Iya.
0: Terus cara masaknya Mas ini Uni Nova sama ini,
1: iya.
0: Terima orderan dulu atau sudah ready?
1: Kita ready
0: atau berkali di frozen kan? Gimana?
1: Enggak ya? Kami memang ready kan sampai sekarang Pak. Kalau misalnya habis kita stay lagi, bikin lagi gitu ya. Tidak pernah kosong.
0: Jadi rata-rata kalau sekali bikin itu misalnya 2 hari sekali atau berapa?
1: Oh iya.
0: Itu berapa kilo tuh?
1: 5 kilo Pak.
0: 5 kilo ya?
1: Iya. Kalau dia kan ada apanya Pak, takaran kuali gitu kan Pak. Nah jadi kalau misalnya
0: kalau lebih dari kampung kancah.
1: Iya kancah.
0: Yang besar itu kancah, kalau ini kecil.
2: Oh
0: dua kancah, yang mediumnya.
2: Iya.
1: Jadi kalau proses masaknya itu lebih dari 5 kilo, takutnya itu dagingnya hancur gitu Pak.
0: Lembutan ya.
1: Iya ngebut.
0: Apalagi ngaconya susah juga tuh.
1: Ngaconya itu pakai ya teori kan? Pak memang.
2: Iya.
0: Dari selama ini dari 2000 berapa? 25 ya?
1: 2025.
0: Sampai sekarang yang paling banyak disenangi oleh konsumen rendang apa ini?
1: Rendang daging itu Pak.
0: Rendang daging.
1: Iya.
0: Enggak ada campuran ya?
1: Enggak ada campuran, per request aja Pak.
0: Cuma
1: nah, kayak untuk besok itu ada rendang jengkol kami baru bikin kemarin Pak.
0: Rendang Jariang.
1: Iya, Jariang.
0: Jengkol.
1: Rendang Jariang. Nah,
0: ambo tahu mau Jariang mau patai.
1: Ah iya, ya, jadi
0: Uninopa jengkol ya?
1: Jengkol, Pak. Oh. Jadi ada per requestnya. Alhamdulillah kalau orang request itu, Pak,
0: permintaan.
1: Permintaan rendang jengkol kan, 2 kilo.
0: Kalau Jariang tuh lawannya permintaan.
1: Iya. Kalau rendang minat, kacang itu 2 kilo apa 3 kilo memang alhamdulillah ordernya selalu banyak gitu, Pak.
0: Alhamdulillah. Mm-hmm. Jadi yang kita lihat saksikan di YouTube Perompan ini sekarang nih, ini kan dalam kemasan sudah dipacking luar biasa. Ini bener. Sejak kapan dipacking ini?
1: Packing ini dari awal
0: jualan.
1: Ya, awal jualan itu udah di packing juga, Pak.
0: Desainnya siapa yang bikin?
1: Desainnya kami-kami. Ini masih belum yang permanen, Pak.
0: Mm-hmm. Nah, kami bisa buka tutup itu kan?
1: Bisa, Pak.
0: Nah,
1: kalau di dalamnya langsung aluminium,
0: ya, udah oil aluminium ya.
1: Iya. Jadi alhamdulillah dari awal itu kami memang udah planningnya tuh memang udah harus yang kedap udara gitu, Pak.
0: Ya. Itu mulai bergabung dengan UMKM PKB, apa Pak Masel mulai kapan?
1: Dari udah hampir 1 tahun, Pak.
0: Oh, nah, sudah ada pelatihan-pelatihan atau?
1: Pelatihan ada, tapi diwakilkan sama rekan tim yang lain gitu, Pak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Nah, sekarang kan Uninopa sama Uni ini kan sudah punya sesuatu yang diandalkan. Bahkan tadi saya sudah on air, kita bicara udah sampai ke Maroko dan semua. Ini ceritanya gimana kok sampai ke luar negeri itu?
1: Nah, ini cerita sampai luar negeri itu sebenarnya
0: ini kan
1: itu
0: sebagai motivasi loh untuk teman-teman.
1: Manfaat.
0: Jadi rendang itu makanan khas Minang yang digemari sedunia.
1: Iya benar, Pak.
0: Ya.
1: Nah, sampai ke Maroko itu mungkin untuk ibu-ibu pelaku UMKM
0: lainnya.
1: Jadi
0: ini topik judulnya jangan kuliner Nusantara. Udah keluar luar negeri loh. Bukan kaleng-kaleng kan?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ke Maroko kan?
1: Iya.
0: Terus kemana lagi?
1: Jadi yang ke Maroko itu dari bazar itu, Pak.
0: Dari bazar
1: FPKB.
0: Mm-hmm.
1: Jadi
0: di mana
1: ada
0: tuh waktu bazarnya?
1: Di TVRI Riau, Pak.
0: Oh, TVRI. Terus?
1: Jadi datang telepon, ada telepon masuk, rupanya dia dapat rendang kampung itu dari bazar itu. Akhirnya dibawa, dikirim foto dari Maroko ke kami gitu, Pak.
0: Itu orang kita atau orang apa?
1: Orang kita, kayaknya dari Jakarta waktu itu. TVRI, direksi TVRI itu datang kan, Pak, ikut bazar. Nah, dia beli.
0: Tahun berapa itu?
1: Tahun 2005
0: kemarin ya?
1: Iya.
0: Nah, terus
1: akhirnya dia kirimkan foto kalau dia tuh order rendang itu dan dia mau lagi rendang RK kami, Pak. Nah, dia mau lagi sampai dia memastikan benar nggak ini rendang RK, kalau iya mau order lagi, Kak. Nah, sampai gitu, Pak.
0: Terus?
1: Ya itu, jadi dia beberapa kali order.
0: Jadi dapat nomor Uninopa dari mana?
1: Dari kemasan, Pak.
0: Oh, dari kemasan.
1: Iya.
0: Berarti ada orang yang bawa dipakai kemasan itu.
1: Benar-benar. Kayaknya dia dihadiahkan juga kayaknya tuh, Pak. Dihadiahkan terus dibawa ke Maroko. Iya. Akhirnya dia order lagi gitu.
0: Kalau rendang hadiah tuh memang enak tuh.
1: Ah, benar, Pak.
0: Karena nggak ngeluarin biaya.
1: Benar.
0: Makannya paling lama makan berai.
1: Ah, iya, Pak.
0: Kecuali makan hati. Jadi sampai ke Maroko. Terus kemana lagi?
1: Ke Rusia, baru dikirim kemarin ke Rusia.
0: Rusia?
1: Iya.
0: Itu pesanan melalui online juga?
1: Pesanan online ya, Pak.
2: Mekah, itu Madinah.
1: Mekah, orang umroh gitu, Pak.
0: Mekah, Madinah. Onta juga pesannya?
2: Iya.
0: Ini serius banget. Ya kan? Santai lah. Jadi balik cerita lagi. Kan kayak Rusia, dibang itu. Jadi kalau teman-teman yang atau banyak nyaksikan YouTube kita ataupun ini kalau di Instagram atau YouTube atau TikTok apa namanya Uninopa?
1: TikTok kita belum, Pak, tapi kalau misalnya Shopee itu tetap rendang rindu kampung, Pak. Rendang rindu kampung.
0: Terus
1: Instagram juga rendang rindu kampung. Terus Facebooknya rendang rindu kampung, Pak.
0: Facebooknya rendang kampung.
1: Iya.
0: Kalau nomor handphonenya yang bisa dihubungi?
1: Nomor handphone bisa dari saya, semua tim bisa, Pak.
0: Ya boleh, sebutkan saja.
1: Dari saya nomornya 0813-6526-9902.
0: Bisa pelan-pelan katanya.
1: Oh iya.
0: Pelan-pelan saja. 08.
1: 0813.
0: 0 atau 0?
1: 0, Pak.
0: 0 kan?
1: 0813.
0: 0 gak ada isinya. Nol itu bilangan Caca.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: 08.
0: Ibu, ibu, ibu ekonomi. Jadi 08.
1: 0813.
0: 13.
1: 65.
0: 65.
1: 26.
0: 26.
1: 99.
0: 99.
1: 02.
0: 02. 02 ya?
1: 02 Pak.
0: Terus?
1: Terus. Mm-hmm. Satu lagi.
0: Itu nomornya Uninova ya?
1: Iya Pak, benar.
0: Yang bisa WA, bisa.
1: Bisa WA, juga? Bisa telepon Pak.
0: Bisa telepon langsung ya? Iya. Tapi jam kerja ya?
1: Boleh, iya Pak.
0: Jangan jam malam, nanti berang lakinya ya Pak. Oh. Dibawa canduang. Iya. Terus, satu lagi nomor
1: yang
0: berapa?
1: Yang dua lagi 0878.
0: 0878.
1: 7337.
0: 7337.
1: 3109.
0: 3109. Itu nama siapa?
2: Aini Pak.
0: Aini ya? Iya. Kak Aini juga bisa pesan ya?
1: Bisa Pak.
0: Sama juga WA ya? Iya. Terus tim
1: yang
0: satu lagi?
1: Yang satu lagi 0853 1570
0: iya.
1: 5535.
0: Ya, itu dia.
1: Itu dia dengan
0: mari tiga,
1: Ibu Violi.
0: Violi, tapi enggak hadir ya? Ada ya?
1: Hadir, Pak.
0: Depan ya?
1: Iya, Pak.
0: Oh, seharusnya mau ikut sekalian nih. ya kan enggak apa-apa, mikirnya ada tiga.
1: Iya, Pak.
0: Baik, Uni Nova, Uni Aini, ke orang lain enggak sabar randang, namanya Pak Atong. Pak Trimolo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Bang Eri.
0: Iya, ambola tahu Atong yang teleponnya nggak sadar Anda. Makanya Pak ya, bagaimana Pak Atong, sehat?
3: Alhamdulillah Bang Eri.
0: Aku nah, Atong kan penggemar randang kok. Tanyalah sama Uni Nova, sama Uni Aini.
3: Jadi pertanyaannya per kilo harga sebagai bahasa Indonesia aja lah. Jadi harganya per kilo berapa? Kadang apa bisa ready dalam jumlah yang besar karena nanti kita bongkar aja Bang Eri nanti. Seminggu atau dua minggu yang akan datang
0: Atau
3: Nikah. Karena kita sering jalan berdua, nanti kita waktu orang ini kita jumpakan dengan para petinggi negeri ini.
0: Oh gitu. Boleh, boleh.
3: Jadi jadi nanti kan karena nomornya udah ada juga ada
0: Bang, sudah dicatat ya Tong.
3: Nomornya sudah di luar kepala Bang.
0: Ya kalau dalam kepala enggak muwe ya Tong.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Atong salah satu orang dekat dengan yang orang-orang yang ada di sini ya, para petinggi. Boleh. Nanti kalau memang dia nanti hubungi silahkan aja namanya Pak Atong.
1: Alhamdulillah. Siapa?
0: Jadi itu tadi Nova. Dia pengeluar rendang.
1: Iya.
0: Saya kan enggak tahu deh, makanya si Atong dia hobi rendang dia.
1: Alhamdulillah Pak.
0: Jadi pertanyaan dari Pak Atong tadi, satu kilonya berapa saat ini?
1: Satu kilonya 380.000 Pak.
0: 380.000 ya, iya. Satu kilo daging ya.
1: Iya.
0: Isinya 80 potong.
1: Kalau satu kilo itu 20 potong, tapi kita ready kan seperempat memang Pak, 250 gram.
0: Terus yang di area depan kita ini, yang kita saksikan di layar YouTube kita ini berapa gram?
1: Ini 250 gram Pak.
0: 250 gram
1: iya,
0: ya?
1: Iya.
0: Berarti 5 potong?
1: 5 potong Pak.
0: Ya kan? Kalau 20 bagi 4.
1: Iya, benar.
0: Nah ini, bingung ya, lamuana 5 potong loh. Jadi kalau yang di saat ini, yang ada di depan kita ini, kalau dijual berapa itu?
1: Kalau dijual 95.000 Pak.
0: 95.000 ya?
1: Iya.
0: Jadi kalau boleh tahu ini, rendang ini kan termasuk makanan yang tahan lama kan?
1: Insya Allah Pak.
0: Nah kalau untuk dari rendang Rindu Kampung ini berapa lama tahannya?
1: Kalau dalam packaging seperti ini bisa 3 bulan Pak.
0: 3 bulan ya?
1: Iya, tapi
0: berarti bisa bawa orang yang haji dong ya?
1: Benar. Karena
0: umroh apa bagaimana?
1: Pasarnya memang tujuannya tuh memang untuk umroh, untuk dibawa traveling gitu Pak.
0: Ya.
1: Nah, tapi kalau kemasannya, kenapa kemasan 250 gram itu biar nggak kalau nggak habis biar nggak basi gitu Pak.
0: Jadi kalau setelah dibuka kan dari packing yang ini, dari bungkusnya ini, itu setelah misalnya nggak habis ini Nova, itu ya, dipanasin Pak. Lagi ya?
1: baiknya dipanasin Pak, karena semakin rendang itu semakin panas, hangat gitu, itu aromanya semakin keluar dan lebih nikmat makanya Pak.
0: Jadi memanaskan rendang bagaimana caranya?
1: Dengan langsung, kalau misalnya belum gak masuk freezer ya Pak ya, gak masuk kulkas, itu harus di suhu ruangan dulu, nanti baru dipanasin. Tapi kalau misalnya dalam kemasan kayak gitu mau konsumsi,
0: pakai api ya?
1: Benar Pak.
0: Oh, saya pikir pakai kata-kata. Nah, karena orang juga dipanasin pakai kata-kata tuh.
1: Iya.
0: Ang Nio dimakan, ancap iya. Ayang jauh-jauh lah itu. Iya kan? Jadi, itu panas gitu.
1: Jadi dengan kayak gitu konsumsi langsung boleh atau dipanasin langsung juga boleh.
0: Randang teh naik panas-panas ya.
1: Nah, ya lebih keluar aromanya Pak.
0: Iya, keluar aroma rasanya bumbunya tuh ketika panas.
1: Iya.
0: Ya, dibakar pakai nasi ange, ya kan?
1: Iya, Pak.
0: Tambah sambal lado.
1: Oh, wah, itu enak tuh Pak.
0: Itu lama bana.
1: Lama bana Pak.
0: Jadi kalau konsumen ini kan tadi ceritanya Uninova kan kalau rendang tuh rendang tok aja, enggak ada tambahan-tambahan.
1: Iya.
0: Kalau misalnya ada permintaan kayak tambah kacang atau kentang atau barangkali jari yang tadi, ya itu dia ditambah berapa harganya? Tetap sama atau gimana?
1: Oh, biasanya sih dia beda Pak. Karena dia per request kan, misalnya pakai kacang 1 kilo katanya. Dia maunya kacangnya aja Pak, nggak dicampur daging gitu Pak. Nah jadi beda lagi harganya Pak.
0: Oh gitu boleh?
1: Iya Pak.
0: Rendang kacang namanya itu?
1: Dipisah, ada orang yang mau dicampur, ada orang yang mau dipisah Pak. Tapi kebanyakan itu memang dipisah dia Pak.
0: Dipisah?
1: Iya.
0: Takut berantem dia kalau dicampur?
1: Mungkin.
0: Jadi kalau itu berapa harganya Nino
1: Pak? Kalau harga rendang kacang itu kami taruhnya 140 Pak per kilo.
0: Per kilo ya? Berarti kacangnya aja sama bumbunya gitu
1: iya,
0: ya bumbu rendang ya?
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau dicampur daging tadi?
1: Kalau dicampur daging kami nggak kasih harga, nggak naikin harga Pak. Tetap dicampur aja, nggak harganya nggak nambah iya.
0: Tapi daging tetap 20 potong gitu?
1: Iya benar.
0: Jadi patokannya berat ini kan berdasar daging tadi aja ya Nino Pak ya?
1: Iya Pak.
0: Pokoknya 1 kilo itu 20 potong
1: 20
0: ya.
1: 20 potong.
0: Mau campur kacang, iya, kentang, itu nggak ada biaya casnya ya?
1: Oh nggak ada Pak.
0: Tapi rata-rata orang banyak dipisah.
1: Banyak dipisah Pak.
0: Takut berantem ya?
1: Mungkin seperti
0: seharusnya itu. Bukan, seharusnya dicampur aja. Karena di dalam perkenan dia nyampur sendiri deh. Nggak mau pisah deh. Ang situ-situ tuh. Iya kan?
1: Iya benar Pak.
0: Iya kan? Coba benar nggak ini?
2: Iya benar.
0: Iya kan? Kan dalam vario kan nggak ngece. Ang situ-situ. Mangga. Ada yang gua tampil lagi. Ang kacang kan apa di sebelah ini?
2: Enggak, kacang levelnya di bawah gitu ya Pak ya. Daging levelnya naik kan.
0: Iya. Kan asal sampai dalam lewat tenggorokan sampai di vario ya samu tuh. Samu kedudukannya. Apa kecek lambung dan sikar banget. Aduh luar biasa. Jadi sampai saat ini Uninova sama Uni Aini paling banyak permintaan dari mana nih?
1: Biasa sih relasi suami sih Pak. Relasi Pak.
0: Itu dapat itu nggak? Komisi nggak suaminya?
1: Oh kebetulan kami sistem marketing Pak semuanya. Jadi siapapun penjualan, walaupun itu tim rendang juga, itu ada fee-nya sendiri Pak. Nah jadi memang setiap ada penjualan kita keluarkan fee untuk masing-masingnya gitu Pak. Nah gitu Pak.
0: Jadi setiap apa, ini bisa juga nih, saya 2 bulan lagi pensiun nih.
1: Boleh kalau Bapak.
0: Jadi saya jadi resellernya ya?
1: Boleh Pak, dengan senang hati Pak.
0: Fee-nya berapa, 10%?
1: Fee-nya nggak sampai segitu Pak.
0: Nggak sampai 10%. Nggak, kalau 380 berarti kan 38.000 tuh. Nggak kan?
1: Oh nggak sampai Pak. Nanti bisa kita hitung Pak.
0: Ya, jadi itu tadi bahwa rendang ini kalau konsumen ingin boleh request ya. Baik bisa. Itu kacang atau kentang dan sebagainya. Baik, Cito Rambuan jangan kemana-mana. Ngobrol sama Ninopa dan Noni. Ini cukup asik. Bagaimana nanti kita akan menanya bagaimana bahan-bahannya sampai saat ini, apakah masih ada kesulitan dan sebagainya. Jangan kemana-mana, nanti kita masih bersama owner dari kita terima dulu lah, nanti kecewa yang tukang rendang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapakah ini?
4: Atika.
0: Ibu Atika di Pandau.
4: Mas,
0: Oi.
4: Rendang. Hah? Jual rendang.
0: Mas gak jual rendang, yang jual rendang Ninopa. Ambu mangga jual rendang.
4: Bukan Mas. Ibu itu ya.
0: Ibu Nopa, Ninopa namanya. Sama Uni Aini.
4: Gimana caranya?
0: Gimana?
4: Mau pesan gitu?
0: Ibu bisa pesan. Langsung aja tanya Ibu Atika sama Ibu Aini, siapa aja deh. Kan dengar tuh.
1: Selamat siang Ibu.
4: Ya.
1: Selamat siang Ibu.
4: Waalaikumsalam. Semoga Ibu sehat ya.
1: Iya.
4: Selamat pergi pulang dan sampai ke rumah.
1: Iya.
4: Kalau pesan gimana Bu?
1: Kalau pesan kita ada nomor teleponnya kalau Ibu mau. Kenapa Pak? Kenapa,
0: Bu Atika? Bakso Minang ya lah, ini orang Minang, rendang itu kan orang Minang, bakso Minang lah. Ambaran nomor telepon Uni Nopa tuh.
1: Nah, Ibu,
4: enggak, saya enggak orang Minang.
0: Nah, orang apa?
4: Ibu. Saya Jawa Riau.
0: Oh, Jari, IKJR. Ikatan Keluarga Jawa Riau. Ah,
4: masih
0: boleh.
4: Aja.
0: Kan IKJR kan
4: Keluarga Jawa Riau. Jadi sehat loh kalau dengar suara masuk.
0: Berapa? Bentar ya. Bu Atika.
4: Ya.
0: Biar dicatat ya, disebutkan sama Uni Nopa ya, teleponnya ya.
4: Ya, bentar, ambil pena.
0: Bentar. Sudah?
4: Sudah lama nggak makan rendang.
0: Iya. Ini enak nih rendang ini, apalagi kalau gratis. Ya kan? Udah? Sudah punya pena? Ya, oke. Okay.
1: Udah, Ibu?
0: Udah. Teleponnya tadi berapa, Uni Nopa?
4: 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0
1: Kenapa Bu?
0: Berapa sekilo Mbak?
4: Kita pesan tuh per kilo boleh?
1: Boleh.
0: Iya memang per kilo.
1: Seperempat berapa kita kilo, kirimin Bu? Satu kilonya 380.000 Bu.
0: Isinya 20 potong. Itu?
4: 380.000.
0: Iya benar. 20 potong.
4: Potongnya 20.
1: 20, oh, iya. Iya.
0: Ibu Adhika mau pesan pakai kacang kita, boleh, pakai kentang juga boleh.
1: Kita terima orderan untuk catering juga, insya Allah kita terima.
0: Kentang ya? Jadi nanti lebih lanjutnya telepon di belakang siaran ya. Biku, Biku minta sadu ya.
1: Terima kasih Bu.
0: Lah, ya, ini Tika, ya, Ibu Tika ya. Jangan lupa ya, nanti sebagian kirim ke studio ya.
4: Nah, kalau setengah sini, setengah sana lah kalau
1: gitu. Dengan senang hati Bu.
0: Bahasa kampung Ibu Bidan nama 50-50. Ya. Setengah-setengah, setengah di Pandau, setengah di studio. Oke? Okay? Ya. Makasih Bu Etika ya.
4: Assalamualaikum.
0: Yo.
4: Mbak, makasih Mbak.
1: Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu.
4: Untuk kilo nanti setengah tak kasih Mas, setengah aku.
0: Iya. Yeah. Makan berdua. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya. Amin. Puasa hari ini kan?
4: Puasa, insyaallah.
0: Nanti kita buka ya. Di rumah masing-masing.
4: Iya. Makasih Mbak. Hari ada.
0: Gimana?
4: Setiap hari ada nih rendangnya.
0: Sehat. Ada, nanti telepon aja pas setelah siaran buat Tika telepon aja nanti ya.
4: Iya, makasih Mas.
0: Oke, okay, Bu Tika.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Tika di Pandau, Ibu Bidan tuh.
1: Alhamdulillah.
0: Bu Bidan, dia kalau mau beranak Ibu Aini mau punya anak
1: silakan.
0: Lagi. Itu Ibu Bidan potong harga dengan rendang. Baik, Cira Puan yang kemana-mana kita masih melanjutkan obrolan dengan Uni Nova dan Uni Aini hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat di obrolan UMKM hari ini Kamis 24 September 2026.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Asap, pembawa bencana. Asap, pembawa penyakit. Asap, pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun, padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
9: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
10: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
9: Asap ini membawa penyakit. Banyak jerebunya, bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
11: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
12: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
13: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
14: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
15: Wah, hujan deras nih. Nggak bisa kemana-mana. Nanti banjir lagi.
16: Bersyukur masih datang hujan. Karena hujan punya peran besar buat kehidupan kita loh.
15: Masa gitu? Emang iya ya?
16: Iya dong. Karena hujan, rumput bisa tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur nggak kering. Yang paling penting, hutan bisa tetap hijau.
15: Iya juga sih. Kalau misalnya nggak ada hujan, nggak ada air. Ntar aku nggak bisa mandi. Susah deh kalau misalnya aku mau tampil cantik.
17: Saudara, Anda sedang mengikuti obrolan UMKM Pro 4.
0: Terima kasih Citu dan Buan, Anda bersama kami Pro 4 UMKM Baru, Suara Benih Riau. Di udara yang bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Encita dan Puan yang mendengarkan serang kami melalui RRI Digital ataupun yang tengah menyaksikan YouTube Pro 4. Baik, kembali kita bersama dengan Uni Nova dan Uni Ahini ya. Masih semangat ya?
1: Masih semangat Pak.
0: Tidak ada dengar suara oleh dah lah. Anjangnya. Bahan. lah dapat orderan itu banyak dapat ya kan. Baik Uni Nova sama Uni Aini tadi kan lah banyak apa. Nah untuk saat ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat rendang itu ada kesulitan enggak? Baik itu kerambi ya, kerambi kan mulai nanya tuh harganya tuh. Ya kerambi ya, itu kan dari Paris. Kerambi dari Paris kan?
1: Iya Pak, benar.
0: Tahu Pak Paris?
1: Pariaman City Pak?
0: Bukan, Pariaman dan sekitarnya.
1: Oh iya.
0: Bu Basuang, si Cincin itu Pak kerambi itu tuh.
1: Iya, iya.
0: Bukan Pariaman City. Kalau Paris itu Pariaman sekitarnya itu, ya kan Sungai Limau, kalau bahasa kerennya Kali Jeruk.
1: Iya Pak.
0: Tinggal mana kampung? Kali Jeruk Pak. Dado Pariaman Kali Jeruk, aduh Sungai Limau. Sungai kan kali, limau kan jeruk, Kali Jeruk biar keren.
1: Iya.
0: Ada nggak Nenopa?
1: Kalau sejauh ini yang paling sulit itu belum ada sih Pak, kita temukan. Alhamdulillah lancar-lancar aja sih Pak.
0: Lancar-lancar ya?
1: Iya, tapi daging yang nggak karena ada MBG, nah di situ dia mulai agak jual mahal dia Pak.
0: Bukan jual mahal, saya kayak sombong.
1: Ah iya, lebih dinaikannya harganya Pak. Tapi iya, karena kita butuh ya sudahlah gak apa-apa
0: gitu. Kalau bakso Minambo tuh talua, ikan lele patin,
1: iya
0: kan, ayam. Pokoknya yang berhubungan dengan MBG,
1: iya.
0: Hanya jadi, tan santiang ya.
1: Ah iya, benar Pak.
0: Iya kan?
1: Itu masalahnya sekarang.
0: Tapi harga naik enggak?
1: Harganya naik Pak.
0: Jadi udah rendang Pak?
1: Kalau rendang ya gak bisa dinaikkan juga Pak, nanti pelanggan kami lari dia Pak.
0: Kabeh yo, jangan lari.
1: Itu dia Pak.
0: Jadi triknya Pak, supaya jangan rugi Pak tuh,
1: kenapa? Kalau rugi sih enggak ke Pak, cuman berkurang aja Pak. Berkurang aja. Tapi karena orderan alhamdulillah banyak terus, mungkin ketutup gitu Pak. Jadi yang daging agak naik itu kami bismillah aja Pak.
0: Kalau di bismillah ya toh?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Karena kami dapat usaha aja kami itu udah bersyukurnya luar biasa ya, Pak.
0: Iya. Tapi boleh dikatakan sedikit banyaknya adalah ya untuk tim ya.
1: Ada,
0: untuk
1: Pak.
0: Pelape hilang karinya.
1: Oh, harus Pak, kalau gitu enggak semangat nanti tim kami Pak.
0: Ya kan? Kalau gadang lo pasak dari Pelutiangan enggak oke Pak Manggale. Iya kan?
1: Iya benar-benar.
0: Nah ini.
2: Iya Pak, betul tuh Pak.
0: Jalebana mengadang anak-anak apa kan?
2: Jalelo sedekah ya Pak.
0: Iya, ajak ke panti asuhan lagi nih. Kalau lapane lah kalau besok kampung lah butuh kelumus ya atau nak ada piti ya menolong doa baku ajak sedekah aja. Iya
1: Pak.
0: Iya. Jadi kalau sekarang kalian lebih kurang 3 menit lagi, enak, tidak terasa.
1: Alhamdulillah Pak.
0: Iya.
1: Dan udah ada orderan kan Pak?
0: Jadi Uni Nova sama Uni Nova lah loh. Ya, apa Pak harapan ke depan dengan rindu kampung?
1: Kalau harapan kami kayak sama Pak, mengharap ridho Allah kan Pak. Nah, tentunya ke depannya itu usahanya bukan untuk hari ini aja, untuk ke depannya juga. Kalau bisa ke depannya kami bisa tembus pasar internasional dan nanti tim kami itu sejahtera. Dan
0: jadi boleh
1: bisa
0: di
1: warisan untuk anak cucu kami nantinya Pak, suatu saat insya Allah.
0: Sudah punya cucu belum?
1: Nanti Pak, kalau
0: nanti yakin.
1: Insya Allah kan Pak. Nah jadi kami udah wariskan sama mereka dengan
0: yang
1: bisnis
0: tidak bisa ditebak itu kan,
1: iya,
0: hanya tiga, ya kan? Jodoh, maut, rezeki.
1: Iya Pak.
0: Nah, itu tidak bisa dia, tidak bisa dia terantik. Iya. Kita tuh hanya bisa menerima.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu jadi dia, sesuatu itu kalau Mbak, jadi kalau Mbak Bapak udah tua ya. Jadi orang-orang tua itu jangan merasa malu. Karena orang tua itu sudah pernah merasa muda.
1: Benar.
0: Tapi orang muda belum pernah merasa tua.
1: Benar,
0: iya kan?
1: Pak. Iya.
0: Sekarang usia berapa?
1: Saya, Pak. Alhamdulillah sudah 45 tahun,
0: 45.
1: Pak.
0: 45 ini?
2: Sudah jalan ke 35 tahun, Pak.
0: Oh, jalan ya? Enggak berhenti ya?
2: Pengennya berhenti, tapi enggak nyoba berhenti pula, Pak.
0: Waktu itu berjalan.
2: Berjalan.
0: Iya kan? Dia akan terus melaju ke depan tambah menghiraukan yang terbelakang. Jadi waktu yang saat ini tidak akan bisa terulang.
2: Benar-benar.
0: Jadi seperti yang disampaikan Nino Pak tadi, memang kita selalu optimis. Tapi ingat, setiap usaha itu harus butuh perjuangan dan pengorbanan.
1: Benar, Pak.
0: Ya kan? Tanpa itu semua bohong artinya.
1: Iya, Pak.
0: Tapi yang perkuncinya, setiap perjuangan itu harus diiringi dengan doa. Kalau tidak, sombong artinya.
1: Benar, Pak.
0: Ya kan?
1: Iya, Pak.
0: Itu kata orang bijak, bukan kata saya. Jadi, Uni Nova sudah. Uni apa lagi? Uni Aini, apa ke depannya harapannya?
2: Sama, Pak. Semoga usaha kami ini menjadi, apa namanya, Allah meridhoi, terus juga bisa ke jenjang berikutnya pastinya, Pak. Bisa internasional.
0: Jenjang pelampe.
2: Lebih lah kalau bisa, pula. Pak. Jangan lampe pula. Kalau bisa jenjang 1000 yang di sana, Pak.
0: Itu buat Cino, tuh. Itu buat Cino, tuh. Latih, Pak. Bawa nasi kapau, Pak. Nah, terus?
2: Abis itu juga bisa diwariskan kepada anak cucu. Ya. Itu sama harapan kami.
0: Jadi, Uni Nova sudah punya berapa putra-putri?
1: Satu pasang, Pak. Perempuan sama laki-laki, Pak. Dua orang.
0: Bapak, udah umur berapa?
1: Yang paling besar baru kelas 2 SMP, Pak.
0: Udah mulai dia bisa diajar, tuh.
1: Alhamdulillah, udah. Anak-anak kami, kami mengarahkannya.
2: Excited
1: semua, Pak.
2: Juga.
0: Berarti si Aini juga anaknya?
2: Udah 3, Pak.
0: 3 ya? Kalah tetangga sebelah. Ya 2 loh.
1: Aini dia baru 3, Pak.
0: Baru? 3. Tuh, kalau udah. Baso kampung, wah, aduh, teraga tambuh cek lah itu. Tambuh menjampe. terus, mewakili yang satu lagi, timnya siapa namanya?
2: Fioli.
0: Fioli? Apa tuh harapannya? Coba sampaikan aja lewat Aini, apa itu? Apa?
1: Mm-mm. Karena kami memang visi dan misinya sama, Pak.
2: Dari awal.
0: Sama ya? Nah, jadi iya. Bahasa konkretnya serupa tapi tidak sama. Ya kan? Satu Aini, satu Nova, satu Fioli. Dia serupa, misinya sama ya kan?
1: Iya,
0: tapi tidak serupa. Oke. Jadi ke depan mudah-mudahan dengan bergabung dengan MKM dari FKB bisa lebih maju lagi.
1: Amin.
0: Mungkin
1: amin.
0: Bisa ditanya sama Pak Marcel atau Bu Desi nanti bagaimana.
1: Siap,
0: untuk bisa ekspor.
1: Baik,
0: mungkin minimal karena setiap yang di sini yang hadir di sini ada rendang ikan salai dan sebagainya itu udah pernah ekspor ke Malaysia.
1: Baik, nah,
0: yang jelas BPOM itu penting. Jadi sekarang baru punya sertifikat halal sih kan?
1: Sudah, alhamdulillah, Pak.
0: BPOM belum kan?
1: BPOM belum.
0: BPOM itu harus sarannya itu harus dia rumah produksi, ada rumah produksi
1: kami,
0: terpisah.
1: Pak, kami udah rumah produksi
0: ya,
1: terpisah.
0: Ya udah,
1: Pak.
0: Udah bisa diajukan.
1: Oh iya.
0: Nanti tanya sama Pak Marcel sama Bu Desi itu.
1: Siap.
0: Itu syaratnya.
1: Siap, Pak.
0: Jadi kalau sudah ada BPOM itu, kemudian itu itu enggak sulit untuk ekspor.
1: Baik, Pak.
0: Nah, tinggal cuma dia punya PT, harus ada PT-nya.
1: Oh iya. Baik,
0: insyaallah. Supaya ada badan hukumnya kan?
1: Insyaallah bisa, Pak.
0: Tapi kalau hanya untuk dibawa tetangga apa itu nggak perlu.
1: Oh iya, baik.
0: Nggak
1: baik.
0: Perlu lewat karantina.
1: Baik,
0: karena
1: baik,
0: makanan
1: baik.
0: Harus karantina kan.
1: Baik, baik.
0: Baik, terima kasih Uni Nova, kemudian juga Aini yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang, berbagi pengalaman dengan teman-teman di acara obrolan KM bersama Piolin ya. Piolin
1: iya.
0: Juga mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Nova, kemudian Aini dan juga Pailin mewakili sebagai bisa menjadi motivasi untuk teman-teman ya. Jadi tidak selamanya hal-hal yang dari kampung itu tidak bisa menjadi nilai jual, menjadi nilai ekonomi. Kadangkala orang banyak rindu dengan apa hal-hal yang jatuh tempo dulu.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Iya,
0: seperti rindu randang kampung. Kampung jauh di mata. Kalau dake berarti kelilipan maksudnya. Baik, terima kasih Nova, Aini juga, Violin, tentu Desi juga yang sudah sibuk ya dengan anggotanya hadir di studio Perempat di obrolan UMKM. Anci dan Puan, nanti bagi Anda yang ingin merasakan bagaimana renyahnya, bagaimana enaknya bumbunya rendang rindu kampung, silakan hubungi ownernya tadi, Nova Yulia SA atau Ainin di nomor 33 tadi sudah disebutkan ya.
1: Sudah,
0: bisa
1: Pak.
0: Dihubungi ya. Masalah harga bisa nego di belakang. Akhirnya obrolan terus UMKM hari ini Kamis tanggal 24 September 2006. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Terima kasih. Obrolan UMKM hadir setiap harinya pukul 11 siang.

0: Eh Bim, jangan main handphone, kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
1: Alah Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
0: Ya ampun Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
2: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Onde eh, siapa nama capan sampah di lapak den ko? De onde eh, banyak pulau sampah ko mahan. Cok, oi cok, nampak de waalnya siapa nama capan sampah di tompek den ko?
4: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
3: Hey, lapak den ko bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
4: Maaflah bu, tadi tempat itu kosongnya aku lihat, makanya aku buang sampah ke sana.
3: Cok, tompek sampah lah disodiokan, buang buanglah di situ. Jangan sembarang juga buang.
4: Oke lah bu, kalau begitu maafkanlah aku. Ya.
3: Jangan oke eko. Suap kalau nampak deden sekali lagi, awas buang iya.
2: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RRI.

Pukul 12.10 menit waktu Indonesia Barat, tibasanya kami kemandangkan suara azan, tanda masuknya waktu sholat fardzur untuk Kota Pekanbaru, daerah yang sewaktu dengannya hari ini, Kamis 24 September 2026, pukul 12.10 menit waktu Indonesia Barat.

Sementara, itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Danau Sentani. Encik Tuan dan Puan, Danau Sentani memiliki luas 9,360 hektar. Danau ini merupakan danau terbesar di Papua. Danau Sentani terletak sekitar 50 km dari pusat kota Jayapura dan memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Sedikitnya, ada 21 pulau yang menghiasi danau dengan ketinggian 75 meter di atas permukaan laut. Encik Tuan dan Puan, ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di sini. Mulai dari berenang, memancing, menyantap kuliner di sekitar danau, sampai menyewa perahu untuk berkeliling danau. Selain itu, ada 24 desa di sekitar tempat wisata ini yang bisa kita kunjungi, serta berinteraksi langsung dengan warganya. Pemandangan deretan rumah panggung dengan jaring ikan memiliki hal yang sangat wajar kita lihat di sini. Yang lebih menarik lagi, adanya acara tahunan seperti Festival Danau Sentani yang bisa diselenggarakan pada pertengahan bulan Juni. Di saat festival berlangsung, Danau Sentani penuh oleh wisatawan yang ingin menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya setempat. Selain itu, kita bisa menikmati pertunjukan dan juga memuaskan diri dengan kuliner khas Papua yang banyak disajikan di sini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
2: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
3: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan, Ibu cemasnya berlebihan.
1: Gimana gak cemas, Pak? Setiap kali hujan deras, kita kebanjiran.
3: Bu, duduk bukan berarti hujan, Bu.
1: Kenyataannya, Pak, banjir!
4: Untuk hidup lebih baik, budayakan. Jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit. Jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali. Lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal. Sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah rawan banjir. Dan lakukan penghijauan.

0: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Pipi gue rasa kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan lingkungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa, kak.
1: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, kak?
1: Boleh dong.

0: Liburan kali ini kemana ya?
1: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
2: Kamu ini, Ki, yang tahunya hura-hura terus.
1: Lah, terus kemana dong?
0: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
2: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
1: Apa? Ke museum?
0: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
2: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja. Tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
0: Iya juga ya.
2: Man, ngapa lah kau ajak aku ke pasar tradisional ni, Man? Tak sedap betul lah, ha?
3: Itulah. Nak menengok-nengok, ha? Cuba lihat tu cantik, kan? Ha, mantap lagi. Di pusat barang kerajinan tradisional ini, ada anyaman pandan, rotan, ada juga tekat, tenun songket, dan juga batik siap. Mantap, kan?
2: Man! Sini! Cepat sini bantu aku dulu, Man! Cepat!
3: Ha? Kamu nak membeli semuanya? Nak memborong, kah?
2: Iyalah, Man. Demi kelangsungan kerajinan tradisional Melayu kita. Jadi, kita perlu aksi, bukan hanya bicara. Basi. Sudah, cepatlah. Bantu aku lagi nih, ha. Cepatlah.

0: mengudara programa 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Pukul 13, 3 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran perjalanan Suara Budaya Nusantara hari ini. Di hari Kamis 24 September 2026.
2: Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara, Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Pro4 Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po, dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok ya. Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung, Komite Bentar. Kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh, fotonya ini beda. Oh, udah diralat lagi Abang Po. Iya benar ya. Benar. Cuma ganti supir doang Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah, ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di Mataramnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, Mbak Nova.
1: Iya, Ayah dapatnya flyernya begitu. Aduh, udah diralat lagi.
2: Saya pas siang-siang langsung serangan jantung.
1: Iya, Ayah juga enggak lihat itunya. Oh, ternyata lagi ada di bawah, ada revisi lagi.
2: Luar biasa.
1: Wah, luar biasa.
2: Di prank ini judulnya ya, Mbak Nova ya.
1: Mangkenye. Ternyata Ayah ambil flyernya yang atas, ternyata di bawah itu udah direvisi lagi.
2: Oke.
1: Waduh.
2: Apa kabar Mbak Nova?
1: Alhamdulillah kabar baik.
2: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari

0: Mataram juga.
1: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya.
0: Karma ya.
1: Nah, ini baru nemu nih. Temanya gawe ada Dinan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
0: Iya, betul. Iya,
1: suara saya kenapa menggema ya?
0: Ah, di sini aman-aman aja.
1: Aman ya?
0: Aman ya?
1: Ya udah, yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
0: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova.
1: Oh, ala.
0: Perubahan musim ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
1: Iya dah, yang penting kita masih bisa tetap berkegiatan, tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga nggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
0: Kalau dibilang terdampak, mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak.
1: Yeah,
0: ya, perubahan jadwal, tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
1: Oh, untuk cuacanya enggak ya? Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah Ralat, Abang Po ya, hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
0: Iya, betul sekali. Dengan
1: karena tadinya ada gambar saya di flyernya, di sana dibikinnya Rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ.
0: Betul sekali.
1: Oke deh. Kak, narasumber kita sudah hadirkah di sana?
0: Ada, sudah disapa. Langsung saya sapa dulu kali ya.
1: Boleh, silakan.
0: Selamat siang, Mami.
2: Selamat siang.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat nih?
2: Alhamdulillah.
1: Ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya nggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe ada Dinan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
0: Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga baru-baru tahu ini, Mbak Nova.
1: Iya. Ayo benar-benar buta nih. Apa itu gawe ada Dinan Dowe dua pemuda? Ya udah kalau gitu biar kita tahu ya, kita dengarkan obrolan dari Kak Oming hari ini bersama dengan narasumber kita Kak Lalu Arya Karma dari RRI Mataram. Silakan Kak.
0: Oke, terima kasih Pak Nova. Selamat siang menjelang sore ya, Mi nggih. Kabarnya bagaimana?
2: Alhamdulillah baik, Mbak Oming.
0: Sehat nggih?
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Yang pastinya ini kan acara gawe adat Dinan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur. Niki, kalau tiang tidak salah itu baru-baru dilakukan ya?
2: Iya.
0: Sekitar tanggal berapa nih, Kemi?
2: Mohon maaf, kemarin kan sempat kita...
0: Iya, sempat diundang saya juga ya. Kebetulan kita...
2: tanggal 9 September kemarin.
0: Betul, jadi, berbarengan dengan hari radio nih, Kemi.
2: Ya, mohon maaf, sekarang kita bisa kesini. Gitu.
0: Kita ngobrolnya sekarang ya, pelampiasannya ya, nih.
2: Pelampiasannya, jadi harus dibongkar semuanya gitu.
0: Betul. Nah, ngomong-ngomong Niki kan, saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja Mami mengenai gawe adat Dinan Dowe dua ini khususnya, silahkan Mami.
2: Ya, sebelum kita pahami gawe adat Dinan Dowe ini, sebelumnya saya jelasin kenapa kita buat gawe adat gitu kan. Gawe adat itu beda dengan ritual adat. Jadi gawe adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya, jadi bukan ritual adat.
0: Siap.
2: Jadi kalau dari bahasa Dinan Dowe, jadi Dinan Dowe itu secara bahasa Dinan itu adalah ibu atau induk sumber.
0: Oh, nah, jadi, Ina ya. Oke, Ina.
2: Itu dari sisi bahasanya itu sangat luas. Nah, kalau Dowe itu kepunyaan. Jadi
0: Dowe
2: ya, ibu bisa saja kita artikan seperti contoh Ibu Pertiwi. Jadi ya bukan bapak aja gitu kan. Jadi kita buat Dinan Dowe. Nah, di samping itu kenapa kita buat gawe adat Dinan Dowe ini di Desa Loyok? Karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi dari dulu memang sudah ada gitu. Jadi tapi karena era globalisasi, dari banyaknya tamu mancanegara dan semuanya itu, kita mau mendeklarasikan lah, deklarasikan bahwa pusat kerajinan tangan itu ada di Desa Loyok. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya Desa Loyok pun terkenal dengan Desa Tua. Memang dari dulu sudah mohon maaf mudah melanglang buana gitu. Jadi sudah terkenal sebenarnya, tetapi karena ya target kita event ini untuk semakin mengenal gitu. Jadi kerajinan bambu dan budaya di sana.
0: Nah, ini dia kerajinan bambu tadi nih. Mi, kita yang panggilnya lebih enaknya Mi Arya ya biasanya. Oh, Mi Arya deh. Nah, Mi Arya ini kan kerajinan bambu nih ke seperti apa, Mi? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
2: Nah, sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat khusus, tapi murni kerajinan tangan. Jadi itu biasanya itu dari dulu itu dibuat oleh kebanyakan dominan itu perempuan.
0: Jadi perempuan Sasak.
2: Perempuan Sasak. Jadi di sana masuk adatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita ketahui sekarang di zaman ini banyak yang tidak bisa mungkin itu. Jadi kita meregenerasi gitu. Jadi niatnya di sana pemerintah, pemelingsir, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi balik lagi untuk memperhatikan ini gitu. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya, katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonominya juga ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu. Antusias untuk orderan gitu ya, orderannya gitu-gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
0: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Loyok gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasinya gitu ya.
2: Nah, menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita apa istilahnya itu matur puwikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami gitu. Jadi target kita ya yang lebih besar atau sekelas nasional lah target kita, mudah-mudahan seperti itu gitu.
0: Oke. Ini juga sama halnya seperti memberikan kesempatan juga. Betul. Bisa membuka menjadi desa wisata juga ya, nantinya betul. Kan ini bisa cikal bakalnya seperti itu ya, harapannya begitu ya.
2: Memang Desa Loyok udah jadi desa wisata Mbak Ming. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan tangan ini termasuk, tapi karena di sana ada hal-hal yang belum diketahui banyak orang gitu, jadi harus kita munculkan,
0: harus
2: sebagai
0: sebagai
2: daya tarik juga gitu kan. Apalagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam. Jadi bahwa Desa Loyok itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
0: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan, dan ini kegiatan yang tahun kedua, nggih. Tahun pertama apakah tanggalnya sama juga, nggih, Mi ya? Atau ada
2: bulan Juli
0: penentuannya itu untuk tanggalnya itu?
2: Waktu itu bulan Juli, sekarang tergantung event karena dia masuk event daerah kemarin. Jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya, jadi kita ambil yang September.
0: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
2: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan. Mungkin sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP, kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan di samping masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga, Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu gawe adat itu kita berpusat ke sana gitu. Mm-hmm. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
0: Oke. Okay. Itu satu hari Mi ya? Kegiatannya itu Mi?
2: Kemarin itu dua hari.
0: Oh, dua hari. Ya, dari
2: dua
0: tanggal
2: hari. Dari tanggal 8 sampai tanggal 9.
0: Oh, tanggal 8 sampai 9. Nah, Tiang boleh tahu itu apa aja isinya nih,
2: Kemi? Nah, dari tanggal 8 itu mm-hmm. kita buat kayak apa namanya gerai-gerai dari adik-adik kita SMK Satu Sikur dari Arsop juga di sana kan di Loyok itu udah ada beberapa Arsop juga.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita libatkan di sana gerai pameran dan pentas seni. Oh, malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah, rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan Mbak Om.
0: Jadi, boleh silakan Mi.
2: Rangkaian hari puncaknya itu jadi secara adat ada tamu itu harus kita sambut lah.
0: Yeah.
2: Nah, jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
0: Mendakin.
2: Ya, mendakin.
0: Kalau dalam bahasa Indonesianya apa nih, Kemi?
2: Sambutan.
0: Oh,
2: nah,
0: okay.
2: Kita sambut tamu itu dari gelaran entah dari penyerahannya dari salah satu yang disambut dan yang menyambut dari tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan cindera mata kah karya seni atau apa yang di sana
0: khasnya
2: Loyok gitu. Jadi tamu undangan itu kita sambut dan sebelum dia ke arena acara lokasi utama. Jadi kita harus nyekar dulu, itu ya atau ziarah makam.
0: Ziarah makam.
2: Nah, ziarah makam itu maknanya ya semua yang kita kerjakan, apalagi suku Sasak istilahnya Lombok itu harus kita ngasih tahu dulu. Apalagi ini masalah adat gitu kan. Jadi kita nyekar ke makam, kebetulan di sana ada makam Selaparang 2 itu sudah ada SK-nya. Jadi nyekar ke sama semua pejabat sama tamu undangan gitu. Nah, setelah itu baru ke lokasi utama.
0: Okay.
2: Nah, nanti ke di lokasi utama itu dari beberapa konsepnya kita buat di sana secara simbolik penyerahan Inandui itu sendiri, kerajinan tangan itu adalah keben yang itu diwakilkan sama Pak Kadis Budayaan sama alhamdulillah juga pengelingsir kita, pengeraksa agung Sajim juga hadir pas waktu itu. Jadi alhamdulillah jadi dan pejabat mewakili bupati juga datang, jadi secara simbolik kita mendeklarasikan, jadi Inandu itu adalah karya kerajinan Desa Loyok gitu. Jadi di sana ada konsepnya dan ya setelah itu sambut-sambutan.
0: Okay.
2: Nah, seperti itu dia.
0: Okay, rangkaiannya seperti ya, itu ya. Perkenalan itu. Bahwa Inandue ini adalah kerajinan Desa Loyok ya, begitu ya. Supaya masyarakat lebih familiar, ya, lebih tahu
2: lebih
0: gitu
2: tahu.
0: Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Tiang, sini kan tadi sempat kita ngobrol itu bentuknya kotak begitu ya, beben kalau
2: ya,
0: kata
2: geben.
0: Geben.
2: Ya,
0: oh,
2: dari,
0: itu fungsinya apa
2: nah,
0: nih?
2: Geben itu sebenarnya multifungsi dia. Jadi bisa tempat perhiasan, orang penyerahan mas kawin dipakai ke apa namanya untuk pernikahan, untuk benda-benda pusaka dulu. Jadi dan motif-motifnya itu banyak tergantung apa yang dipakai. Jadi di sana banyak mungkin filosofinya mungkin saya nggak bisa jelaskan gitu Mbak Umi. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana. Tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata balang gitu kan, ada engkok-engkok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya nggak berani nanti salah filosofinya.
0: Iya,
2: jadi mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi
0: betul,
2: tersendiri.
0: Betul.
2: Jadi seperti entah apalagi di sini entah kita adat budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi, mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu gitu, dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain ya mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja. Mm-hmm. Tapi kita dari itu Mbak Omin, jadi konsep kita dari panitia kemarin itu bio psiko sosial spiritualnya itu harus masuk gitu,
0: semuanya. Nah, gimana masuk? Supaya seimbang.
2: Nah, gitu, supaya seimbang. Jadi betul, semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa. Ya, gitu. Jadi itu yang perlu kita sampaikan di sana. Gitu.
0: Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan, ya, begitu Mingge. Kalau saya lihat dari acara Niki, target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga, nah, kan, betul, supaya betul, generasi betul muda kita itu tahu, oh kita punya anu nih, punya inan duwe, ya, gitu kan, betul, ibaratnya kerajinan tangan khas, ya, itu bisa dibawa kemana-mana, itu ya, bisa diperkenalkan keluar, ya, dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih Mi, ini sudah ada dari zaman dulu nih, ya, King Beng, iya,
2: dari zaman dulu, dari generasi ke generasi,
0: dari zaman kapan, oh, mungkin, ya, begitu mungkin ya, dari,
2: nah tetapi untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya, karena makam itu memang desa tua gitu, betul, kan, jadi itu
0: makam
2: yang
0: Selaparang dua tadi nih,
2: ya, jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita ngomong dari dulu gitu, tapi apa buktinya
0: sudah ada.
2: Sudah ada. Nah, jadi kita secara simbolik lah gitu, bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu ya.
0: Kalau kita lihat ini, jangan-jangan ini memang Inan Duwe ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu, yeah, untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual, yeah, barang pribadi, yeah, begitu enggak. Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu enggak, yeah, yang namanya Inan Duwe ini. Yeah. Namanya memang unik. Saya pikir tadi Inan Duwe itu apa, yeah, gitu ya. Mi-nya ternyata itu kerajinan tangan.
2: Yeah. Makanya
0: dan dari bambu ya, Mi-nya. Yeah.
2: Jadi Inan Duwe itu adalah masih luas artinya, tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya, kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inan Duwe itu adalah hak punyaan, mendeklarasikan lah itu.
0: Oh, punya kami, Ibu Pertiwi kami di Siku,
2: nah, betul,
0: ini
2: betul,
0: dia,
2: nah,
0: begitu, betul, ya, hasil bumi kami berupa kerajinan tangan ini, betul, yang terbuat dari anyaman bambu, nah, berbentuk kotak, ya, tadi, ya, kotak, wah, tadi itu, ya, sebutannya tadi geben.
2: Ya, geben.
0: Wah, geben. Ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang, ya, ya, geben itu seperti apa. Ya. Karena kan saya juga ada turunan Balinya, oh, nih, ya, ya, Mi Arye. Ya, ya. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali, ya, juga. Ya. Kalau di Bali kita nyebutnya keben.
2: Keben. Ya.
0: Nah, kalau di sini geben, G sama K beda, ya. Ya, ya, ya. Kalau saya nyebutnya keben, ya, gitu. Ya. Tempat juga menyimpan apa? Persembahan suci, ya, ya, betul, juga, ya, ya. Jadi emang mirip-mirip,
2: multifungsi, ya, ya. Memang, multifungsi, memang mirip, ya, mirip.
0: Kita memang bersaudara sebenarnya, ya, ya, kan, betul, Bali, betul, dan Lombok nih, kan. Oke, jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi, ya, dari, ya, remaja-remaja muda, ya, yang ada di sana, betul, bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki, ya, ini, betul, supaya tetap ada, begitu. Hmm. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana, Mi?
2: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama dispar sama kebudayaan, mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan, karena yang kemarin itu memang sudah, kalau yang pertama kan skala kabupaten, yang kemarin itu provinsi, nah nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi, dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
0: mengapresiasi
2: sekali gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi itu, Mbak.
0: Betul,
2: Mbak,
0: itu harapan semua orang pastikan, ya. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali, bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya, ya, begitu, betul, untuk, betul, membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini, ya, kan nggak bisa lepas dari budaya, ya, sebenarnya,
2: betul,
0: Niki.
2: Betul,
0: selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat, ya. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arye bilang kenapa kami tidak mau menggunakan ritual, ya, katanya, betul, lebih menggunakan gawe adat, ya. Kesannya itu lebih dekat, ya. Apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini? Ya,
2: jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh misalnya ada orang nikahan misalnya atau sunatan misalnya kan dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya kayak misalnya rudat, wayang, ngerambli. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Nah, jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat bisa saja kayak tadi itu momen kita melibatkan semua pihak. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah, kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini misalnya, contoh saja misalnya keris misalnya itu kan pakai ritual adat harus dibersihkan dengan IA, BC dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu entah pentas seni atau melibatkan
0: dikemas modern
2: ya,
0: berarti
2: gini Arya ya. Kemasannya itu bukan modern tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu kan, esensi yang di dalamnya itu tetap ada. Dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu juga kan, dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu.
0: Tapi kalau boleh tahu Mi, dari Mataram Niki ke desa Loyok ini berapa lama nggih Mi ya?
2: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
0: Oh nggih ya, di Sikur nggih. Ya, masuk ke dalam lagi nggih Mi nggih.
2: Ya, di Sikul masuk ke dalam lagi, dekat 3 kilo dari Titi Batu.
0: Oh, nah, 3 kilo dari Titi Batu, lumayan jadi dekat, juga jadi ya masuk ke
2: di
0: dalam.
2: Di sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang Titi Batu, Sembalun, bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu, jadi daily tour ke Desa Loyok. Nah, jadi di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal, bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
0: Oke, ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita. Ini dari Uni Medical Center ini. Can I ask why the gawe adat Indandoe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer pakai bahasa Inggris ini ya. Kenapa ini gawe adat ini sangat sempurna, sangat penting untuk desa Anda katanya. Mungkin bisa dijawab dulu Mi, silakan.
2: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal budaya di semua tempat itu pasti sangat penting, karena apalagi khususnya itu susuku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari. Betul. Jadi saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati. Jadi hal-hal itu yang harus kita kita tetaplah melakukannya gitu. Jadi harapan kita di samping modernisasi saat ini sangat kerasa istilahnya Mbak Omi, jadi
0: sangat cepat majunya
2: ya, benar. Jadi, tapi moral itu atau budaya itu sangat terkikis. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal ngingetin lagi gitu?
0: Iya, betul, betul sekali. Kak Omi, oh iya Mbak. Aduh, kayak enakan kayak ngobrol
1: asik kan ya? Enggak ini ya.
0: Enggak tahu ada saya gitu ya. Berasa berdua aja kayaknya.
1: Iya deh. Kayaknya kita break dulu. Nanti kita terima dan kita kasih kesempatan buat penelpon kita bertanya sama narasumber kita ya. Tapi sebelum Mataram, untuk Mataram nomor yang bisa dihubungi berapa?
0: Di 0370-621-355.
1: Boleh slow lagi.
0: 0370-621-355.
1: Oke, Jakarta seperti biasa ya. Di 0212135 0845 0540 boleh ke WhatsAppnya kita di 0812 1129228. Baik Kak, Oming, kita break dulu ya.
0: Break dulu ya.
1: Oke. Okay. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi.

0: Bang, kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
3: Halo Mbak Nova.
2: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana. Silakan Komi.
3: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat siang menjelang sore, Kakak Omi.
3: Apa kabar, Cegung?
4: Tahu aja dia kabar baik. Aduh, Kakak Omi, kira tadi udah menghilang, mau diganti itu tempatnya kenapa timbuk pula ya.
3: Kembali lagi saya. Heeh, gimana Cegung?
4: Sehat di sana, Mas Aram?
3: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
4: Harus begitulah untuk Mataram ke Palembang bajunya apa ke apanya Lomboknya ke Nusa Lombok tuh. Halo Jakarta, Pak Nova Braam.
2: Halo Cik, halo.
4: Aku ke Mataram dulu ya, Pak ya. Berjalan singgah dulu. Soalnya ada narasumbernya ganteng. Iya. Bercanda. Assalamualaikum Bapak Lalu Arya Karma. Beda ganteng kan topi pakai itu.
3: Pakai sapu kalau kita bilangnya di sini. Cik Gung.
4: Oh, pakai saku.
3: Sapu ya.
2: Bersih selalu. Wow.
4: Namanya lalu. Maaf nih Pak, tadi saya pikir lalu lintas, namanya lalu Arya. Maaf. Lalu Arya Akarma bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya.
3: Yeah.
4: Gawe 2.
3: Duwe.
4: Duwe, apalagi temanya. Duwe ya, duwe. Kok temanya gawe adat Inan, duwe. Dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotip. Wah, paparannya sudah panjang kali lebar kali saya memang ini apa memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan dua ini oleh pemuda Desa Loyo Kecamatan Sikur Lombok Timur merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya dalam melestarikan warisan budaya lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Benar nggak?
3: Betul.
4: 100 yang kecil.
3: 100
4: ribu. Nah, jadi nilai penting gawe adat Inan Ruwe 2 ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya.
3: Pasti.
4: Itu satu tuh seperti apa. Nah, bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Kedua, yang ketiga pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berteman karena hari pas saya mau ulang tahun dari besok ke tanggal 10 di sana tanggal 9 ya acaranya Bapak. Ya tahu lah ngintip-ngintip sedikit. Itu saja tiga pertanyaan Bapak Bapak lalu Pak Omeng sampai ketemu lagi Omeng.
3: Oke, terima kasih.
4: Bidang Ponopa, selamat siang menjelang sore di sana bagian timur juga. Bye.
3: Luar biasa ya semangatnya. Menyebar di mana-mana ya Ponopa.
2: Oke dah. Langsung dijawab aja.
3: Oke, silakan. Mungkin langsung aja Mi dijawab ini mengenai bagaimana pelestarian budaya ke depannya, kemudian penguatan hubungan sosialnya seperti apa dan promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Silakan Mi.
5: Ya, jadi untuk pelestarian budayanya memang sudah tercakup semuanya di event gawe adat ini. Jadi dari bagaimana kita melibatkan pengelingsir atau tua-tua adat, itu bagaimana kita melibatkan semua stakeholder, contoh entah pemerintah, entah desa, pemerintah daerah, gitu. Jadi semua pihak. Jadi Di budaya kita itu kalau kita harus melestarikan itu, membudayakan itu. Jadi tidak serta merta itu inisiasi harus lakukan. Jadi ada proses-proses tertentu itu pun udah termasuk di sana.
3: Yeah.
5: Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mbak Umi sangat antusias. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini untuk bukan hanya sekedar nasional, tapi ke mancanegara juga.
3: Betul. Karena jadi, tidak bisa kita pungkiri kalau betul. Orang-orang luar itu, WNA kita, WNA itu sangat tertarik yang berbau tradisional, ya Mi?
5: Ya, apalagi ini kerajinan tangan,
3: betul.
5: Jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan, jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilahnya, tidak ada disekolahkan atau apa gitu, jadi ini
3: turun temurun
5: gitu, jadi itu juga dari nilai promosi itu tersendiri, jadi mengenalkan ke masyarakat luas bukan hanya sekedar ke tingkat nasional, jadi tapi dari hal-hal itu kita mungkin dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
3: Oke, okay. Gitu. Jadi kalau kita rangkum ini ya, Cek Gung ya, jelas kalau gawe duwe ini kan, gawe kita ibaratnya kan, duwe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya, mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, di mana para tamu, kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali melihat makam Selaparang II di sana yang
5: mengingat leluhurnya lah
3: ya, itu kan. Leluhurnya yang di sana, bagaimana dia bisa sampai sekarang gitu kan,
5: betul.
3: Dia dari ya ini dari makam Selaparang Niki gitu ya kan. Terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya jelas, melibatkan pemerintah juga. Di sana ada para penglisir, nggak kita lupain kan, karena kita nggak bisa juga sih, karena tetua-tetua Nike memang berperan nih, tetua-tetua Nike kalau istilahnya
5: kita
3: dia yang jadi
5: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka,
3: betul
5: gitu,
3: mereka pagar kita nih,
5: betul.
3: Supaya kita nggak lompat pagar itu ya Mi. Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga, dan itu bukan hanya desa Loyok aja, tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah gitu Mpok,
2: gimana? Ya dah. Baik, masih ada waktu nih Kak Oming.
3: Oke.
2: Boleh diterima lagi kalau ada yang gabung dan juga di WhatsApp juga di WhatsApp-nya di sana.
3: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali Mbak.
2: Oke, silakan.
3: Oke, silakan. Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan rupiah katanya gitu.
5: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan. Jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu Mbak Omnya mungkin di Bali juga gitu ya. Menjadi satu set gitu. Jadi
3: dari yang besar sampai kecil gitu.
5: Yang besar sampai yang kecil gitu. Biasanya satu set gitu kan. Satu set. Jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu, gitu. Jadi
3: kira-kira saya, berapa nih Kemi? Tahu nggak Mi kira-kira harganya? Di atas 100-200?
5: Ya, di atas 200 lah.
3: Oh, tergantung mungkin tergantung
5: ukuran.
3: Ukuran
5: bisa
3: dan juga ukirannya
5: juga satu
3: ya.
5: Satu persatu gitu. Dan Mbak Omi bisa tergantung bisa custom juga, bisa kita tulis nama juga di sana.
3: Dirajut
5: gitu.
3: Di situ ya.
5: Dirajut di sana gitu. Tapi biasanya agak lama prosesnya gitu.
3: Pre-order kalau
5: nah, pre-order lah ya.
3: Pre-order lah. Pre-order dulu gitu ya. Itu sejenis anyaman gitu ya, sahabat Sasambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya, Mi ya. Nah, ini ada yang bertanya juga Mi dari channel kita ini yang tadi itu mohon dijawab dengan bahasa Inggris, saya belum menjawab nih ya. Tadi yang nanya bagaimana pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting karena itu adalah our identity.
5: Identitas
3: kita sebagai masyarakat Indonesia itu ya budaya begitu. Ini ada dari wah, Cek Gung ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube ya. Cek Gung di Salam Budaya Nusantara, Kak Oming Salam Budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Oke, Mpo, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh. Kalau di sini masih kosong.
2: Silakan ya,
3: silakan
2: buat Jakarta,
3: ya, buat Jakarta ya.
2: Di 021 35 04 5 10. Boleh ke WhatsApp,
3: boleh ke WhatsAppnya kita
2: di 0812 1129928.
3: Oke.
2: Belum ada, belum ada untuk Jakarta, Kak Omi.
3: Sama juga di sini. Tapi Mbok Nova pernah enggak, tahu enggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
2: Ada.
3: Pernah. Mirip-mirip ya, Mpok ya.
2: Kan di sekolah juga, kita diajarkan. Ayah zaman sekolah dulu juga diajarkan kerajinan anyaman dari kertas,
6: yang itu loh, Kak.
2: Kitanya dari kertas dulu, bukan langsung dari bahannya aslinya.
3: Zaman SD kelihatan ya.
2: SD kapan gitu ya. Dia jangan sebutin tahunnya.
3: Gak usah disebutin tahunnya.
2: Jadi kita kan pakai bahan dari kertas yang kilat-kilat itu. Kita diajar cara menganya.
3: Betul.
2: Ya, prakteknya kan nanti kan setelah dewasa sebenarnya ya. Yang warna-warni.
3: Kalau di Desa Loyok itu memang dari kecil ya, Mi ya.
7: Apanya?
3: Itu belajar menganyam itu. Dan itu emang turun temurun kan, Mi ya.
7: Tapi dominan perempuan yang kerja
3: sama seperti
7: gitu.
3: Tenun ya, Mi.
7: Ya, jadi dominan memang ya budaya kita memang banyakan yang perempuan
3: kalau untuk masalah kreativitas.
2: Kalau Mi kita potong ya. Oh,
3: boleh.
2: Ada penelpon dari Jakarta.
3: Oke, silakan.
2: Halo.
8: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ali Topan nih,
2: Oke. Pak Ali Topan, Pak Ali Topan, udah lama nih nggak gabung?
8: Iya.
2: Pak Ali langsung ke topik kita aja, Pak Ali. Karena waktu kita udah mepet banget.
8: Baru gue balik ya.
2: Kenapa? Suaranya?
8: Baru mau balik.
2: Iya benar. Iya suaranya agak menggema dan kembali lagi ya. Waduh.
3: Kendala nggak ya sama ininya ya?
2: Pengen ngobrol infokan doang ya.
3: Oh oke.
2: Baiklah kalau begitu. Ini karena memang sudah waktunya di menit 54 kak.
3: Oke.
2: Mungkin dapat disimpulkan obrolan Kak Oming bersama Pak Lalu tadi. Silakan.
3: Oke. Langsung aja nih Mi. Terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inandue 2 ini, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita? Silakan ya, mungkin.
7: Jadi kesimpulannya, harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyok khususnya, jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini, jadi bukan hanya sekedar mensupport entah dukungan atau apa gitu, jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu.
3: Okay,
7: jadi
3: amin.
7: Ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu. Jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya, mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hal itu dalam event gawe ini gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
3: Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas begitu ya untuk mengangkat budaya yang kita miliki ini, Pak ya. Karena kan yang namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, Bu, itu saja untuk bahasan kita hari ini.
2: Terima kasih Kak Oming dan juga Pak Lalu ya.
3: Sukses selalu ya. Siap.
2: Salam buat teman-teman yang ada di Mataram.
3: Oke, terima kasih juga. Salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
2: Salam sehat, salam bahagia, selamat sore. Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran Merjaya Nasional Suara Budaya Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya, Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan teruskan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran Merjaya Nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
9: Satu peradu untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Cituan Ambuan, baru saja kita ikuti siaran perjaringan Perempat Jakarta dengan Lampung di Suara Budaya Nusantara. Dan acara tersebut dapat Anda ikuti setiap harinya, siaran perjaringan Perempat Jakarta pada hari Senin hingga Jumat. Saat di pukul 14.02 waktu Indonesia Barat, sembari Cituan Ambuan kembali melanjutkan segala kegiatan aktivitas siang hari ini setelah beristirahat tadi. Rangkaian lagu-lagu Nusantara informasi kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat nanti kita bersama di acara Dangdut Yuk. Bersama saya Eri yang akan menemani Cik Dan Puan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
4: Udah bersihin,
3: Mas,
4: tadi,
3: Mas. Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina.
5: Ya, Tante.
1: Sini.
5: Kenapa, Tante?
6: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu.

4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa huba untuk ngedangar oleh baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca ambek keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik
3: keluarga
2: Indonesia.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang.
4: Hai,
3: atau
4: ini
3: uang
4: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu ah.
4: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
5: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Ada diskon. Belanja lagi ah.
4: Sampai akhirnya
6: Ciki, bayar utang oi.
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
8: Pendengar, polusi udara
9: kabar
8: setiap
9: berita
8: tahun
9: jam 15 meningkat. Waktu Indonesia.
10: Selamat sore, Cito dan Puan. Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cito dan Puan, di mana pimpinan rapat bersama camat, Wali Kota Pekanbaru Agung menekankan respon cepat untuk menangani keluhan warga. Hal tersebut, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meminta seluruh camat lebih peka terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing. Ia menekankan pentingnya respon cepat terhadap setiap keluhan warga. Hal itu disampaikan Agung saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat sekota Pekanbaru di kantor kecamatan Senapelan, Rabu kemarin. Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja bulanan, sekaligus menyerap laporan dan aspirasi terkait kebutuhan masyarakat di setiap wilayah kecamatan. Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan pentingnya sinergi serta kepekaan jajaran camat dalam memantau kondisi di lapangan. Menurutnya, camat harus menjadi pihak yang paling awal mengetahui sekaligus merespon persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Encik Tuan dan Buat Anda bersama kami Pro 4 yang Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Di udara versi FM 95,9 MHz atau bagi Encik dan Buat yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 15.10 menit waktu Indonesia Barat, tibasanya kami kemudiankan suruhan azan, tanda masuk ke waktu sholat fardu asar untuk kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktunya. Pukul 15.10 menit waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu jangan kemana-mana, nanti kami hadirkan acara Dangdut Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama si Eri Mansur yang akan menemui Cita Puan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
4: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
3: Kami juga punya hobi yang sama.
5: Sama-sama suka bernyanyi.
4: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
3: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
4: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Citra dan Puan, para penggemar musik dangdut. Kembali bersama saya Herman Mansur dan teman-teman hadir di acara Dangdut Yuk hari ini. Jadi sekarang Kamis 24 September 2006. Bagaimana kabar Anda? Tentunya kami berharap Anda kami temui dalam keadaan sehat walafiat, tambah kurang suatu apapun, dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik Citra dan Puan, para penggemar musik dangdut, sembari Anda masih disibukkan dengan berbagai kegiatan dan aktivitas sore hari ini hingga jam selesai tugas nanti ya, ada yang sampai 17 sampai 16 tergantung di mana tempat Anda bertugas, ya kan? Baik, bagaimana? Sudah tidak sabaran untuk mengikuti acara Dangdut Yuk bersama saya Herman Mansur dan teman-teman. Seperti biasa, saya dikawal oleh anak-anak saya yang manis-manis, yang ganteng-ganteng. Tapi hari ini cuma sendiri yang ganteng, yang lebihnya manis-manis, karena sendiri laki-laki, yang empatnya perempuan. Baik, Citra dan Puan, dimanapun Anda tengah mendengarkan siaran kami ini, segera saja kita buka tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Yuk hari ini, di hari Kamis 24 September 2026. Bagaimana, Bung Operator, sudah siap? Kalau gitu, tarik, Mang. Ha, asik. Baik, satu nomor lagu yang cukup menghentak. Kami coba buka tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Yuk hari ini. Kamis 24 September 2026, lewat vokal dari Citata. Goyang tuh, Mang. Yang lagi sibuk dengan kegiatan, boleh kan goyang? Boleh, dengan catatan tidak mengganggu aktivitas Anda. Asik kan? Yuk, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Joget, asik. Yuk, bersama kami di Perempatan Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: keringat semua. Bagaimana dengan Cito Anampuan para penggemar musik dangdut yang apalagi yang tengah sibuk dengan kegiatan aktivitas ya sebelum jam selesai kerja hari ini? Tapi saya yakin lagu tadi dapat menambah semangat Anda yang apalagi yang sore ini ada yang sudah mulai mengantuk ya, kelelahan. Tapi tidak apa-apa, tetap bersama kami di Forum Pariwisata Suara Budaya Riau di acara Dangdut Riau bersama saya Ari Mansur dan teman-teman saya, anak-anak saya yang manis-manis hari ini. Sudah ada Chelsea dan sebagainya. Baik, kita terima di 2306 yang sudah masuk, boleh silakan. Ada ya? Oke, oh sudah ada yang berdering. Siapakah gerangan kita terima? Halo, Dangdut yuk.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Atika.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Lagi nih, saya yakin tuh Bu Atika lagi lihat jam itu, ya kan? Iya, karena lihat jam apa? Kapan mau buka nih? Jam berapa buka? Iya kan? Tapi hari ini berbuka puasa pukul 18.12 menit waktu Indonesia Barat untuk daerah Pandu dan sekitarnya, ya kan? Itu. Bu Atika, saya hari ini tidak sendiri sama anak-anak saya yang manis-manis. Ada AA, ada Chelsea. Iya. Iya. Mungkin bisa disalamin nih. Oke. Bu Atika, mau lagu apa ini hari ini? Lagu apa? Jangan bilang aku rindu padamu ya.
1: Selamat enak kali ya.
0: Apa tuh?
1: Selamat tuh. Apa ini lah pun boleh lah. Memori dom pisang.
0: Memori dom pisang?
1: Iya.
0: Pernah?
1: Enggak.
0: Pernah mama di hujan waktu musim muda?
1: Enggak.
0: Oh gitu. Oke, ada. Kata operator hari ini
1: tidak semua laki-laki pun boleh lah.
0: Enggak, lalu udah disiapin tuh sama si Chelsea lagunya. Lagunya Memori Daun Pisang. Operator saya hari ini muda-muda, cakep-cakep semua. Gesit-gesit. Sudah siap untuk siapa lagunya?
1: Ya, izin pertama istimewanya buat yang bertugas mengas dan operator dan sayangku sekeluarga. Ya. Rezeki berkah, hal berkah, banyak umur, berkah, dapat beramal ibadah, lancar dalam berurusan dan segalanya. Nanti kalau keluar rumah, pergi dan pulang, dan perjalanan dilindungi oleh Allah SWT dengan sehat selamat sampai ke tempat tujuan.
0: Iya, buat Ika gimana? Jadi rendangnya tuh, petan?
1: Ya.
0: Rendangnya jadi, pesan enggak?
1: Ya nanti dulu lah, nanti apa? Mas. Ya. Nanti kalau misalnya pesan sekilo, buat Mas setengah, saya setengah.
0: Iya.
1: Gitu. Mau jangan takkan tuh?
0: Mau, kan bahasa kampungnya 50-50, ya kan? Separuh untuk Ibu Atika, separuh untuk Mas Heri dan teman-teman.
1: Bilang sama Mas itu, Mas tugas Mas siapa katanya nanti kan?
0: Ya, dia tahu yang mbak siaran tuh Mas Heri tahu dia, ya kan?
1: Mas Heri,
0: iya.
1: Iya Mas Heri kan?
0: Iya.
1: Enggak takutnya nanti minta langsung dia kirimkan gitu.
0: Iya. Bu Atika, gitu. Ini ya? Nggak disalami ada anak-anak saya yang manis-manis nih. Ada Chelsea, ada Aang, ada siapa lagi? Mereka yang satu lagi itu sebelah sana itu. Coba. Udah ya?
1: Kalau dipasang juga gak suntik tuh.
0: Oh iya ya. Oke, itu aja ya.
1: Nah, udah berapa umurnya sayangku?
0: Iya, jam berapa pulangnya Ce sih? Bukan jam 4, jam 4 tuh dini hari, jam 16.
1: Kesenangan sih, musasi biasanya tuh.
0: Iya, dia bilang jam 4 subuh, ya kan? Sekarang jam berapa pulangnya? Jam 16 gitu. Oh. Ya kan? Oke, itu aja Putika ya.
1: Iya.
0: Baik ya.
1: Salam boleh.
0: Boleh, masa enggak boleh?
1: Iya, buat seluruhnya ya. Bu Darma ini, Bu Tini, Bu Tika, Bu Yus, Mama Fahmi.
0: Terus
1: Bu Aini, Bu Tina, Bu Yana, Bu Indah, Bu Farida, Bu Jawa, Pak Mali, Ocu Amin, Mas Yono, Pak Otong, Suguyung, Bunda, Pak Rudi, Pak Ahmad Zaki, Sepuluh Biansa, Mas Simpson, Mas Taijo, Jerry, Pak J, Abdul Rahim, Oma Ori. Bu Farida udah tadi ya?
0: Belum, Bu Farida belum.
1: Bu Farida yang di Palu ya?
0: Iya.
1: Semoga sayang-sayangku juga ya, teristimewa sayangku yang hadir begitu sama papanya ya.
0: Iya, salam dari Oma. Oke. Okay.
1: Iya, soleh-soleha ya.
0: Iya, cepat dapat jodoh ya. Belum. Baik, Bu Atika, makasih ya.
1: Main ke tempat Oma ya.
0: Iya. Nanti
1: jalan kuring satu Pandok Permai dekat bidara nggak jauh kok,
0: gampang naik dari depan studio ada tuh bus Maju Tak Gentar, bus Pandau turun dekat rumah ibu ya kan.
1: Iya
0: bus Pandau kan depan ini jalannya
1: depan
0: RRI bus Pandau, bus kota kan berdiri di sini nih.
1: Iya
0: Oke, itu aja Bu Tika ya.
1: Ya, makasih.
0: Yo,
1: Mas. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atika. Ada yang mau berobat, mau putih, ada bidan nih. Baik, di belakangnya, halo, dangdut yuk.
2: Dangdut terempat selalu di hati. Assalamualaikum, Mas Heri.
0: Waalaikumsalam. Baru diomongin rendang, datang rendang beneran nih. Renyah. Halo, apa kabar mbakku? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Oh iya, titip ada yang titip salam tuh dari 9969 tuh.
2: Iya, salam dia bilang, kembali buat 9969 ya.
0: Dia bilang, Pak, apa? Emang baru sering ikutan ya? Sering, tapi di radio aja gak sering ikut ke rumah sebenarnya. Gimana, sehat ya mbak?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar anak-anak sama cucu? Ya,
0: udah nggak sabaran katanya nunggu opanya pensiun.
2: Iya, bisa ngumpul terus. Iya. Mas Heri mamangnya udah nggak tugas bulan berapa?
0: 10 saya masih, tapi masih kemas-kemas lah sebagai mentor aja. Ini ngajar anak-anak ini.
2: Ya, dengar suara Mas Heri lagi nih.
0: Sesekali nanti boleh ya nggak? Ada barangkali nanti bergabung dengan yang lain kan gitu. Mbak Rus, hari ini kan saya sama anak-anak saya yang cantik-cantik, yang mana yang ganteng-ganteng nih.
2: Yang gelis-gelis sama.
0: Gantengnya cuma saya sendiri nih.
2: Yang ganteng cuma sendiri. Jadi yang gelis-gelis semua ya.
0: Iya kan? Saya pengawal.
2: Kan dengar suaranya nih yang gelis-gelis nih.
0: Itu boleh. Siapa yang mau apa? Itu pakai mic yang sebelah sana.
2: Siapa namanya? Selfie sekarang?
0: Heeh.
2: Chelsea,
0: Chelsea apa? Ada, iya. Yeah.
2: Enggak dengar suaranya ya.
0: Siapa lagi?
3: Buat siapa
4: halo,
3: lagi?
4: Aku Fima.
2: Halo.
0: Itu siapa? Siapa aja?
2: Siapa nih?
0: Yang sebelah sana sih. Ini Chelsea. Ya cuma itu mic aja, mikrofon.
4: Halo Ibu, aku Amelia.
2: Halo, salam kenal ya. Chelsea itu siapa nih? Ya, Chelsea.
4: Ini Amelia.
0: Amelia, Chelsea kasih aja kan mic-nya. Satu berdua aja.
2: Amelia sama Chelsea, satu lagi siapa Mas?
4: Kalau aku Fima.
0: Nah, itu Fima. Chelsea mana katanya?
4: Halo Ibu, ini Chelsea-nya.
2: Iya.
0: Iya, yang manis-manis semua ya.
2: Di sini ya dengar suaranya lagi
0: nanti, ya. Oke, Mbak, lagu apa Mbak hari ini ya? Ini operatornya spesial dari Batu Sangkar loh Mbak, tak siapin. Operator saya dari Batu Sangkar loh Mbak.
5: Halo Ibu.
2: Oh iya. Ini minta lagu dari Saskia Gotik, Tarik apa? Selimut.
0: Loh, emang mau tiduran nih?
2: Cuaca mendukung juga Mas.
0: Iya. Oke, langsung siap Mbak, lagunya Mbak.
2: Iya, siap. Mau makasih untuk operatornya iya. Buat
0: Aang namanya Mbak.
5: Halo Ibu.
2: Aang.
0: Dari Batu Sangkar Mbak.
2: Salam kenal ya.
5: Salam kenal Ibu.
0: Batu Sangkar, batu aja disangkarin, apalagi yang lain tuh.
2: Ya salam dulu ya Mas buat.
0: Boleh, silakan Mbak.
2: Iya, salam buat Nenek Aska, buat Ibu Emma di rumah sehat selalu Ibu, juga buat Mama Fahmi ya. Juga buat Bunda Aini sama Mbak Tina sehat selalu, Bu Cus, Bu Surtini, Ocu Amin Ambo, Bu Minar, Ocu Boyong, Ibu Atika tadi ya.
0: Bu Bidan tuh, Bu Bidan pesan rendang katanya.
2: Oh, pesan rendang sama siapa Mas?
0: Ada tuh tadi. UMKM.
2: Tiga buat Mama Indah sama Arjuna Lucia. Buat Mas jangan lupa salam buat 9969 ya.
0: Oke, makasih ya, Mbak. Lagi monitor tuh, Mbak. Sama monitor, ya. Sama si Adam sama Anasha. Dua-dua lagi monitor. Opa,
2: salam sayang nih buat cucunya 9969 ya.
0: Senyum dia tuh.
2: Selamat sehat selalu. Mbak Materi, selamat bertugas.
0: Makasih ya, Mbak.
2: Buat adik-adik yang dikirim sama yang ganteng,
3: Bu.
2: Selamat bertugas ya.
0: Iya. Iya.
2: Lagunya ya, Mas Heri.
0: Baik, Mbak. Itu gue ya. Sami-sami, Mbak. Baik, Mbak Rus di Rumbai. Kapan-kapan nanti ketemu semuanya cucu-cucunya ya. Halo, Dangdut yuk. Halo, Dangdut yuk. Ih, apa-apa. Baik, boleh minta tolong volume radionya dipelankan.
2: Iya.
0: Bukan radio yang dikecilkan. Radio yang udah kecil-kecil udah enggak apa. Volume radionya tolong dipelankan ya, Bu. Sudah?
2: Ya.
0: Ah, tuh baru caem sama kayak orangnya dulu. Dulu sekarang enggak.
2: Ini cakep juga sekarang.
0: Oh, cakep juga.
2: Iya.
0: Wih, kayak lagu Sutra dong, sisa-sisa cinta. Ibu Maminar tadi ada Mbak Rus, ada Ibu Atika juga. Saya hari ini didampingi 3-4 putri cantik saya dan satu putra saya yang paling cakep sendiri. Kalau sendiri, kalau berdua enggak tahu saya. Oke. Ibu mau lagu apa toh, Bu Maminar?
2: Mansur S ada kopi susu.
0: Ada. Seneng kopi susu.
2: Iya, sore-sore ini kan puasa.
0: Iya. Ini anak saya yang ganteng ini Aang. Ya kan kopinya diminum, susunya dipegang-pegangin aja enggak dipakai. Iya. Orin kasih kopi susu, kopinya diminum, susunya dipegang-pegang. Sebenarnya enggak dicampur tuh. Enggak, takut berantem dibilang gitu tuh.
2: Ada, Mas?
0: Ada. Oke, untuk siapa?
2: Ya, buat Mas Bagas saya selalu banyakmu di rezekinya.
0: Amin.
2: Bu Susi, Bu Rosadi, Bu Emma, Bu Lulus, Bu Naimi,
0: ya.
2: Bu Fika tadi, Bu Buyung, Bu Dawai, Pak Pinton.
0: Terus?
2: Tadi.
0: Siapa lagi?
2: Ibu Farida, Bu Palu. Pak, apa tuh Pak? Pak Ibrahim,
0: saya mau. Ibrahim, iya. Itu aja.
2: Dan semua lama.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring di jenik ke perpustakaan, ge.
5: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
4: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
6: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Baik, cerita Buan itu tadi. Satu nomor bagus ini Cynthia dengan Solid Age, Memori Daun Pisang. Ibu Atika ya di Pandau itu tadi lagunya dari Kabulkan. Sudah tersambung ya. Halo Dangdut Yuk.
1: Halo Dangdut Yuk bersama Eri dan cucunya di Pro 4.
0: Anak-anaknya. Cucunya.
1: Anak.
0: Iya.
1: Anak.
0: Iya tadi kan ada Chelsea, ada Aam, ada Vilma, ya kan? Ramai tuh.
1: Ya, Kak, pikir
0: cucunya
1: tadi.
0: Oh, cucunya tadi barusan pulang. Salam sama Mbak Rose.
1: Oh, iya.
0: Mm-mm.
1: Lagunya apa tuh, Ri?
0: Lagunya
1: Tanya sama operatornya dulu apa lagunya operator buat Bu Yus.
0: Bu Yus mau lagu apa?
1: Lagunya Cinta Sampai Di Sini aja lah.
0: Kayak Jembal, no.
1: Tapi dengan operatornya sama Erinda. Dilanjutkan aja di udara.
0: Iya.
1: Takkan bisa putus kalau dengan orang ini doh. Tidak pernah dikasih tanda apa doh. Bertahun-tahun udah sama Eri, sama Pro 1, Pro 4, tidak datang tahunnya lagi.
0: Tidak datang tahunnya doh.
1: Tidak datang lagi tahun yang seberapa tahun dah berkenalan di udara. Semangat terus hidupnya.
0: Lagunya katanya ada lagu dari Asrap.
1: Iya, apa tuh?
0: Gembala Cinta.
1: Itu bagus.
0: Jadi
1: Paya gembalakan cinta tuh.
0: Oh iya, kalau bahasa kamu saya.
1: Mungkin sedikit jatuh habis lah dia.
0: Kalau bahasa saya tuh kalau enggak diangon yo, angan kambing, digembala nemu.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Ya operator itu, coba nyanyi operator dulu.
0: Operator
1: keluarlah suaranya, boleh Kak Yus dengar.
0: Gola.
1: Molak katanya ya.
0: Keluar bahasa apa kompong molak dan.
1: Ngapo dik molak tu?
0: Ndak mepiti le do je. Ndak nama piti lo. Apa tu? Love you. Ndak tolok
1: le do cu
0: tu
1: nak. Iya. Lah tu lah tu nak
0: cai
1: gadinya tu ya.
0: Ada le cu. Lain tapi le bajuai. Nya lain tapi le bajuai.
1: Lain tapi ndak ado tu ya nak.
0: Lah bajuai. Apa
1: cu? Kau awak tu. Lain tapi lah habis tu. Dah lari salamnya lah buat Bu Ros, Pina di Perawang, Ibu Sutini, Mama Indah, siapa lagi tadi itu Ibu, apa tadi itu ya?
0: Kangen awak suara Ibu Sur nak dia balik pantun noh.
1: Ya kan? Kenapa tak pandai pantun dah?
0: Awak pandai di sini gunung di sana gunung.
1: Ya situ aja pandainya.
0: Iya.
1: Asam di laut gunung di darat.
0: Gunung darat.
1: Asam di gunung, garam di laut.
0: Ketemu di Belanga.
1: Di Perlamin bertemu juga gitu, Ri.
0: Di Belanga ada ikan juaro.
1: Kalau orang muda-muda kan di Perlamin, enggak di Belanga.
0: Oh, di Belanga, iyalah.
1: Lagi ajar ya Perlamin jual apa Pak Mali. Dina di Perawang, Mama si kembar, Ibu Setini. Mama Indah. Tadi itu siapa lagi ya?
0: Banyak
1: Ibu
0: loh.
1: Ibu Rama.
0: Ibu Atika. Ibu Imaniar.
1: Itulah. Semuanya lari.
0: Iyalah.
1: Istimewanya buat Eri bersama operator. Operator mau negur aku dah lah, enggak apa-apa. Enggak.
0: Operator bilang rawa gambut nak dikirimnya. Rawa gambut nak kirim.
1: Putarkan lagunya, penting lagunya, enggak mau dikenalan enggak apa-apa lah. Makasih operator, rasa diputar laguku.
0: Ya, okay.
1: Makasih juga Eri.
0: Iya,
1: semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yus di Makmur, Jam Makmur ya. Oke, sudah ada lagi. Halo, Dangdut Yuk.
2: Halo, Assalamualaikum Mas Heri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
2: pendatang baru di Pro 4, Mas.
0: Pendatang baru.
2: Tapi di Pro 1 udah gabung.
0: Oh, gitu. Dengan siapa?
2: Ruang ya? Rindu sama request siang itu.
0: Sama siapa kakak ini?
2: Sama Maizul, Mbak Riri.
0: Oh, gitu.
2: Udah pernah masuk.
0: Tari, Suci, ya kan?
2: Rani di Suka Jadi, Mas Heri.
0: Oh, Rani Suka Jadi.
2: Iya, Suka Jadi, Mas.
0: Rani Suka Jadi, enggak suka gimana?
2: Rani alamatnya dia Suka Jadi, Mas Heri.
0: Iya, makanya saya pikir Rani Suka Jadi. Kalau iya, enggak suka gimana? Enggak jadi dong,
2: bakal. Ya enggak jadi, Mas.
0: Kalau bahasa kampungnya di retur itu, dikembalikan.
2: Iya.
0: Gimana sehat, Ran? Kan
2: singkatnya Rani Suka Jadi.
0: Oh iya. Sehat, Ran?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Heri. Mas Heri gimana, sehat?
0: Ya alhamdulillah sehat orang
2: udah
0: tua.
2: Udah lama Rani sering dengar suara Mas Heri, cuman kalau mau gabung Enggak tahu nomornya. Tadi tanya sama Bu Ros.
0: Oh, Bu Ros.
2: Tadi dengarnya Mas Heri bacakan 2306.
0: Iya kan, 23606. 23606.
2: Jadi kurang rupanya 6-nya. Enggak kebaca sama Mas Heri 6-nya di depannya.
0: Oh iya.
2: 06-nya yang
0: terdengar. Oh, ujungnya aja ya.
2: Tanya tadi sama Bu Ros kan, telepon Bu Ros. Bu Ros, iya, nomor telepon Pro 4 berapa?
0: Terus.
2: Oh, sekian-sekian. Oh, tadi Rika dengar, Rani dengarnya di apa, Mas Heri nyebutkan 2306 aja. Gitu kan.
0: Terus Mbak Ros kasih...
2: Iya, baru dikasih Bu Ros, langsung telepon.
0: Mbak Ros,
2: masuklah Rani di Promper, Rani kan belum masuk, kata Bu Ros kan.
0: Mbak Ros itu dari dia SMP sama saya.
2: Iya. Iya, banyak yang lama. Bunda Faiza juga udah lama kan.
0: Mbak Faiza.
2: Iya. Bunda Faiza, Rani juga kenal.
0: Ada Mbak Faiza, ada. Kalau saya siaran tidak ikut.
2: Iya, dia ada cucu baru sekarang.
0: Iya, makanya lupa sama kita.
2: Iya, enggak, bukan lupa dia.
0: Sibuk.
2: Sibuk dengan cucunya.
0: Gimana?
2: Biasalah nenek-nenek. Kalau udah ada mainan baru kan lupa.
0: Mainan
2: agak terlupakan yang lama ya, Mas.
0: Iya. Oke, Rani lagu apa ini hari ini? Mau lagu apa?
2: Lagunya apa yang ada, Mas ya?
0: Banyak, jangan ditanya yang ada.
2: Yang apa aja lah, Mas.
0: Apa?
2: Darinya.
0: Apa tuh?
2: Apa ya, Saskia Gotik kalau ya.
0: Apa?
2: Enggak, dari Rina Nose aja lah, Maju Mundur Cantik, ada nggak ya, Mas?
0: Ada.
2: Ah, itu aja lah, Mas. Salam kenal ya buat operatornya.
0: Ada Bung Alwis.
2: Siapa tadi namanya, Aang ya?
0: Aang dari Batu Sangkar.
2: Iya, dari Batu Sangkar. Apa kabar dah, Aang? Eloknya kabar.
0: Iya. Lai ciga-ciga, sehat-sehat saja, ya kan?
2: Buatnya apa juga ya yang cakep-cakep di situ juga, yang cantik-cantik
0: ada Chelsea
2: tadi ya.
0: Ada Ceci, ada Pin,
2: terus siapa lagi tadi tuh,
0: ada Pilma.
2: Pilma, salam kenal ya dari Rani semuanya.
0: Iya. Oke.
2: Terus buat Nena juga, Bu Ros, makasih nomornya udah dikasih saran gabung. Buat Bu Surtini, buatnya Bu Yus Widya, Mama Emma, buatnya Bu Minar juga, Bang Arjuna Lusi, buatnya Papa Simpson, terus buatnya siapa lagi ya? Bu Emma, terus buat semua-semuanya aja lah, Mas Heri ya, yang
0: boleh
2: udah gabung, buat yang belum gabung juga salam kenal dari Rani.
0: Oke, Ran.
2: Ya,
0: salam untuk keluarga ya.
2: Ya.
0: Sama-sama,
2: ya.
0: Rani.
2: Sehat selalu, mbak rezeki.
0: Amin.
2: Panjang umur.
0: Semoga sehat semua ya.
2: Mudahkan semua urusan Mas Heri ya, Mas.
0: Amin, amin. Makasih ya, Ran, doanya ya.
2: Salam ya buat cucu-cucu Mas Heri juga.
0: Makasih ya.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sister di kediaman Rani di Sukajari. Ini dia, Abim Mesti Sonia. Untuk Bu Sur, kemana? Di lama-lama udah dicari, gak tunggu-tunggu, gak muncul-muncul. Ini lagu dia.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Tabe caranya ya?
3: Ya pak, maaf Tabe.
2: Nah gitu, luar benar.
4: Eh, kenapa nih? Ada apa beli?
2: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
4: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
2: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
4: Ah, jageboh gen.
3: Bro. Minta uang.
4: Bro. Bapakmu nih.
2: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
5: Jaga

0: Terima kasih Siti dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 Apa Kabar Suara Budaya Riau. Masih di acara Dangdut Yuk hari ini bersama saya Herman Sur ya. Saudara, halo Dangdut Yuk, manakah orangnya?
1: Selalu di hati. Assalamualaikum Bang Heri.
0: Waalaikumsalam. Tumben terakhir. Kemana aja Pin?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Bang Heri, kemarin lagu Pin enggak diputerin ya?
0: Putar, masa enggak putar? Aang yang putar tuh.
1: Enggak, lo denger lo kemarin memang enggak.
0: Lagu apa? Ayo coba.
1: Ilalang loh.
0: Ini lagunya Ilalang tuh. Makanya si Otong bilang itu lagunya Cica mau mutar itu enggak original tuh Mas, katanya gitu Ilalang. Oke, kalau gitu putar lagi kalau enggak percaya. Yuk, kita putar lagi.
1: Ya udah itu aja.
0: Ilalang ya. Oke, okay. Langsung nih. Pokoknya iya. Abis pindah tutup telepon saya putarin langsung.
1: Oke, salamnya buat tadi ada siapa? Ada Filma, ada
0: ada Chelsea.
1: Selamat sore.
0: Mm-mm.
1: Salam spesialnya buat Bang Heri dan keluarga ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Wina. Ada lagi di belakang Wina silakan. Oke. Sama Doni, apa kabar ya Don? Selamat sore. Mudah-mudahan sehat selalu nih. Oke, sudah tersambung. Halo, Dangdut Yuk.
2: Dangdut Pekanbaru, Prompat, selalu ganti. Itu balik-balik mana nih?
0: Nggak apa-apa. Yang atas tinggal ke bawah-bawah ke atas.
2: Penutup kuncinya ya, Mas Heri.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat Ibu Mas Heri. Mas Heri sehat, keluarga.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Operator sehat.
0: Operator sehat sekali, katanya.
2: Nah, udah ada keluarga belum?
0: Belum ada keluarga.
2: Belum, cari dulu di Pekanbaru, jangan di batu sangkar, di
0: Pekanbaru
2: cari.
0: Iya.
2: Tadi kurung dalam sangkar ya Mas Heri ya.
0: Emangnya burung?
2: Emangnya burung. Ya kan nama kampung Mas Heri.
0: Batunya disangkarin ya gitu. Batunya apalagi iya. Burung disangkarin Bu.
2: Kampungnya disangkarin. Mas Heri lagunya apa Mas Heri yang enak Mas Heri?
0: Itu lagu Ilalang enak tuh Bu.
2: Apa?
0: Ilalang judulnya.
2: Ilalang yang nyanyinya siapa tuh Mas Heri?
0: Cica Mutar. Enak tuh.
2: Ya itu aja lah. Yang bagus sama Mas Heri aja lah bagus juga sama Ibu.
0: Operator Bu yang bagus, dia yang muterin.
2: Iya. Enggak apa-apa, terima kasih. Udah operator, udah ya Mas Heri, enggak apa-apa ya.
0: Ya udah.
2: Terima kasih. Salamnya ya Mas Heri. Seperti biasa Mas Heri. Salamnya untuk semua pendengar Prompat petani. Dapat salam dari Ibu Ema ya. Insyaallah sehat selalu, bahagia selalu. Salam
0: kesabaran
2: dan salam kekeluargaan dari Ibu Ema di Rumbai. Istimewanya buat Mas Heri dan udah operator. Insyaallah sehat selalu serta keluarga. Bahagia selalu serta keluarga. Berkah rezekinya dan lancar aktivitasnya sepanjang hari.
0: Amin.
2: Terima kasih lagunya dan waktunya Mas Heri.
0: Iya Bu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini lagunya untuk Vina di Perawang.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
3: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
2: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
4: Mama sibuk kerja terus.
5: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien.
4: Papa juga sibuk.
5: Terima kasih Pak.
4: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cirebon, Pemko Pekanbaru akan membuka layanan pengaduan pemadaman listrik di 112. Cirebon, pemerintah Kota Pekanbaru akan membuka layanan pengaduan pemadaman listrik melalui call center 112. Wali Kota Pekanbaru mengatakan persoalan pemadaman listrik itu menjadi salah satu bahasan dan fokus bersama PLN. Di mana pada tersebut PLN mengaku ada yang tidak dilaporkan warga ketika terjadi pemadaman listrik. Jadi PLN ternyata banyak mati lampu, terkadang PLN tidak tahu karena tidak dilaporkan, sehingga tidak melakukan FGD atau dengan PLN agar kedepannya masyarakat kalau mati lampu bisa lapor ke 112. Nantinya laporan pemadam listrik yang masuk ke 112 akan langsung ditindaklanjuti oleh operator timrasi cepat TRC Pekanbaru. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Bukit Langkisau. Encik Tuan dan Puan, Bukit Langkisau berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk menuju lokasi ini, kita bisa menempuh perjalanan dari Kota Padang menuju Kota Painan, ibu kota Pesisir Selatan. Waktu tempuh dari Padang menuju Painan ini sekitar kurang lebih 2 jam. Sementara dari Painan ke Bukit Langkisau sangatlah dekat, hanya sekitar kurang lebih 15 menit perjalanan darat. Jadi, jika kita datang dari luar Pulau Sumatera, maka kita bisa masuk ke Sumatera Barat melalui Bandara Minangkabau di Kota Padang. Encik Tuan dan Puan, selain Bukit Langkisau, Kabupaten Pesisir Selatan menyimpan daya tarik lainnya, seperti Pantai Caroco dan juga pulau-pulau yang cantik. Kabupaten ini memiliki 57 pulau yang menyimpan potensi wisata. Beberapa pulau yang sudah berkembang sebagai destinasi wisata adalah Pulau Cubada, Pulau Karaba, Pulau-Pulau Babi, dan Pulau Cingkua. Sayangnya, akomodasi di kabupaten ini masih sangat minim. Belum ada hotel berbintang di Kota Painan. Beberapa pulau memang memiliki penginapan semacam resort. Di Kota Painan sendiri hanya memiliki hotel Melati. Kota ini bisa menyediakan hingga 200 kamar dari berbagai hotel Melati yang tersebar. Namun, jangan jadikan keterbatasan akomodasi sebagai alasan. Bukit Langkisau sangat layak untuk dikunjungi. Bukit ini ibarat mata koin yang menyimpan panorama nan romantis, sekaligus menjadi ajang uji adrenalin, seakan romantisme yang sangat menegangkan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cita Nampuan bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagian Cita Nampuan mendengarkan siaran kami oleh RRI kita. Baik, sembari Anda bersantai bersama keluarga beristirahat petang hari ini, rangkaian lagu-lagu pop Melayu bersama informasi wisata kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Hingga pukul 17.45 waktu Barat. Tentunya masih bersama saya, Eri Mansur.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Halo. Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
5: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
4: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
6: Jangan main depan sini.
4: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
7: Pulau yang dimiliki Indonesia.
8: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
4: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Sebuah lagu berjudul Lemak Manis Barma Ruslan Madun mengantar kita pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat. Cita orang Buam, hari ini kita masih membahas tentang wisata yang ada di Kabupaten Kampar. Kalau kemarin kita bicara tentang Candi Maratakus, Candi Mahligai, dan kali ini ada beberapa tempat wisata yang masih wajib kita kunjungi ketika berada di Kabupaten Kampar. Di antaranya ada namanya Hutan Pinus. Nah, sesuai namanya, Citu Arang Buam, hutan destinasi wisata Kampar ini menyuguhkan keindahan hutan pinus, letaknya yang strategis memudahkan kita untuk mencapai lokasi dengan berkendara. Hutan Pinus Kampar menghadirkan nuansa alam yang kental dengan suasana teduh. Demi kenyamanan pengunjung, pihak pengelola menyediakan fasilitas umum dan tempat duduk yang tersebar di sejumlah titik. Di sini kita bisa bersantai sejenak sembari menikmati pemandangan nan hijau di hari ketinggian tanpa panorama alam Kampar yang sangat memanjakan mata. Selama berada di tempat ini, kita bisa menjelajahi setiap sudut dan menemukan spot foto yang baik. Selain itu, selain Hutan Pinus ada lagi nama Rumah Lontia. Nah, Rumah Lontia ini adalah merupakan ciri khas yang paling menonjol di Kabupaten Kampar. Bangun ini, Citu Arang Buam, mempunyai nilai dan simbolik dengan arti berbeda. Di tempat ini kita bisa melihat dan menjelajahi setiap sudut Rumah Lontia sembari mengabdikan momen menggunakan kamera ponsel. Kita bisa juga bersantai sejenak untuk menikmati keindahan alam yang berada di sekitar Rumah Lontia. Dan bagi Citu Arang Buam, para penggemar air terjun, di Kampar juga ada air terjun, namanya Air Terjun Panisan. Nah, kalau kita termasuk orang yang menyukai kegiatan alam seperti mendaki gunung atau mengunjungi air terjun, pastikan tidak melewatkan Air Terjun Panisan. Sebab salah satu air terjun terbaik di Kabupaten Kampar ini menyuguhkan panorama alam yang akan membuat kita terpesona. Sejauh ini, ya, kita akan dimanjakan dengan pepohonan rindang, suara kicau burung, dan suara air terjun dari kejauhan. Dan kita bisa menyegarkan tubuh dan pikiran dengan bermain atau merendam kaki sembari duduk menikmati keindahan alam sekitar. Bagi kita menyukai kegiatan foto, terdapat juga spot foto yang luar biasa akan membuat gambar tampak lebih indah. Supaya bisa menikmati perjalanan menuju air terjun Panisan, kita harus dalam keadaan bugar. Baik, kita masih hadirkan Citu Puan, ya, lagu-lagu pop Melayu. Kami juga masih di sini dan bersama informasi wisata. Ya, nanti setelah itu kami hadirkan rangkaian lagu nuansa Islami hingga religi, ya, hingga pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Satu nanti kita bergabung dengan program Satu guna menyiarkan mimbar agama Islam, pembacaan ayat Al-Qur'an bisa terjemahan kemudian dilanjut dengan kumandang azan maghrib.
1: Pat FM, suara budaya Riau.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-760-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
0: Baik, Citu Arang Buam, rangkaian lagu-lagu religi kami hadirkan hingga pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus saya remansuran teman-teman yang bertugas di tapak siang dan sore mohon diri. Selanjutnya nanti di tapak malam rekan saya Fahri Umar akan menemani Citu Arang Buam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sekaligus saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti rekan saya Wardi Umar yang akan menemani Citu Arang Buam ke pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya menjelang kami akan hadirkan, selanjutnya kami hadirkan mimbar Islam.
1: Ya, Agus Pranoto. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Mazur pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saudara pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Arduhas samawatu wal ar. Wa'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu menuju kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga Tuhanmu, yang surga itu seluas langit dan bumi, Allah sediakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, kesimpulan sederhananya adalah bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Tapi orang yang bertakwa itu, apabila dia melakukan kesalahan, terjerumus ke dalam dosa, dia segera sadar, lalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatnya pun juga taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Karena memang tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini yang tidak punya dosa ataupun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sebab manusia memiliki sifat mahal khata wa nisyan, tempatnya khilaf dan salah. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa yang dirindukan oleh surga itu? Pada ayat berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 134, Alladzina yunfiquna fissarra wadzarra. Orang yang bertakwa itu, pertama, dia gemar berinfak, bersedekah, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menilai infak atau sedekah seseorang dari jumlahnya. Tetapi yang Allah nilai adalah dari segi keikhlasannya dan keridoannya untuk diberikan kepada sesama saudara-saudara muslim. Maka kalau ada makna al-kadzimi, kalau ada makna fisarra wad-dharra, di kala lapang maupun di kala sempit, maka jika ada orang kaya yang bersedekah itu biasa. Tapi jika ada orang yang miskin, dia juga tetap sanggup bersedekah sesuai dengan kadar kemampuannya, itu luar biasa. Gajah nyumbang kerbau, kerbau nyumbang kambing, kambing menyumbang ayam, ayam nyumbang burung puyuh, burung puyuh nyumbang semut. Kalau ada semut nyumbang gajah, itu luar biasa. Tapi kalau gajah nyumbang semut, na'udzubillah. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu wal kadziminal ghaiz, sanggup menahan marah, sanggup menahan emosi. Tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini yang tidak pernah marah. Jujur, kita pasti semuanya pernah marah. Nah, oleh karena itu, sudah menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk bisa mengendalikan amarah. Kita kenali dulu potensi kemarahan kita itu seperti apa. Setidaknya ada 4 macam orang yang pemarah itu. Pertama, ada orang yang cepat marahnya, cepat memaafkan. Yang kedua, ada orang yang cepat marahnya, lambat memaafkannya. Yang ketiga, ada orang yang lambat marah, lambat memaafkan. Dan yang keempat, ada orang yang lambat marah, tapi cepat memaafkan. Ayo kita introspeksi diri. Apakah kita ini orang yang cepat marah, cepat memaafkan? Apakah kita ini orang yang cepat marah, lambat memaafkan? Atau apakah kita ini orang yang lambat marah, lambat memaafkan? Dan apakah kita ini orang yang lambat marah, tapi cepat memaafkan? Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah ini bisa mengikis nilai-nilai keimanan, membuat hati kita menjadi buta dan keras untuk bisa menerima kebenaran. Maka perbanyaklah kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun kepadanya agar dijauhi dari sifat pemarah ini. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran ayat 134 ini, wal'afina 'anin nas, suka memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan itu lebih baik daripada minta maaf. Walaupun jujur, memberikan maaf itu lebih berat daripada meminta maaf. Karena memang manusia sering melakukan kesalahan, maka diberikanlah hati kepada kita untuk bisa menerima pemaafan dari orang lain. Makna al-afina anin nas, suka memaafkan kesalahan itu, artinya dia memiliki kebesaran jiwa. Karena ini berkaitan dengan akhlak. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga telah memberikan contoh teladan yang baik kepada kita untuk suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Apa makna ihsan itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau bisa melihat Allah, dan saat engkau beribadah tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat engkau. Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu dalam tausiah singkat ini bisa kita tarik beberapa buah kesimpulan. Pertama, bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa, apabila dia melakukan perbuatan dosa atau terjerumus dalam perbuatan maksiat, dia segera sadar dan langsung memohon ampun kepada Allah, tidak pernah menganggap remeh perbuatan dosa, baik itu dosa kecil apalagi dosa yang besar. Yang ketiga, bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Pertama, dia suka berinfak baik di kala lapang maupun di kala sempit. Yang kedua, saling maaf memaafkan terhadap sesama manusia. Yang ketiga, sanggup menahan emosi dan amarah, mengendalikan diri dari penguasaan hawa nafsu. Dan yang keempat, dia senantiasa berbuat baik kepada orang lain, baik kepada orang yang berbuat jahat maupun kepada orang yang berbuat baik pada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kelompok orang-orang yang bertakwa tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita simak mimbar Islam dengan judul Ciri-ciri Orang yang Bertakwa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arifin. Dan masih dalam rangkaian mimbar Islam di sore hari ini jelang seruan azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 18.13 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan dengan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah An-Najmi dimulai dari ayat 1 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar.

0: dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Tuh 4 FM ditebak malam.

Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang

0: Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepada-Ku semata, niscaya Aku akan mengampuni dosa-dosa yang pernah engkau lakukan dan Aku tidak akan mempedulikannya lagi. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, lantas engkau minta ampunan kepada-Ku."
1: Ya, Encik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik di saat ini dan tetap semangat hingga pukul 18:37. Encik Tuan dan Puan yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun yang baru melaksanakan, selamat melaksanakan Encik Tuan dan Puan. Tetap semangat, selamat beraktivitas yang masih beraktivitas, dan yang terpenting adalah jaga kesehatan kita.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Sebuah kisah, suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad SAW ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah SAW kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja, dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah SAW kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Perbaikan dua pilar utama pada jembatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu mulai dilaksanakan pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan setelah kondisi tiang jembatan sebelumnya dinilai membutuhkan penanganan segera demi menjaga keamanan pengguna jalan. Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis menyampaikan bahwa kerusakan pada dua pilar jembatan tersebut bukanlah masalah baru. Menurutnya kondisi tersebut telah menjadi perhatian sejak 2025 dan sudah diusulkan untuk mendapatkan perbaikan melalui pembahasan anggaran daerah. Ia menjelaskan terdapat dua bagian pilar jembatan yang menjadi fokus perbaikan. Penanganan tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan agar kerusakan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan berisiko menjadi keselamatan masyarakat. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.
2: Ya, Ci, Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru yang sewaktu dengannya.

Sementara, itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

Ya, Encik, tuan dan puan, selamat melaksanakan ibadah sholat isya di saat ini untuk kaum muslimin dan muslimat, dan tetap semangat yang masih beraktivitas di malam hari ini. Dan kami masih hadirkan musik religi, Encik, tuan dan puan. Setelah itu kami hadirkan lagu-lagu spesial Nusantara.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

0: kekayaan hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia. Akan tetapi, kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.
1: Main betul hangi hari ini. Apalah jadinya kalau hutan Riau ini makin lama makin rusak ya ngah?
2: Iya juga ya. Kalau hutan rusak, pastinya pohon-pohon akan hilang, air akan berkurang, dan binatang-binatang akan kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya udara pun tercemar.
1: Oh ngah, kadang kita ini menganggap hutan jauh dari kehidupan kita. Padahal sebetulnya hutan itulah yang jadi bagian dari kehidupan kita nih.
2: Jadi apa nak kita buat? Apakah dengan tidak buang sampah sembarangan, tidak membakar lahan, hemat air dan listrik, serta jaga hutan kalau kita berkunjung, dah cukup?
1: Biar betul. Hal remeh-temeh macam itulah yang lagi bagus. Kalau masing-masing kita peduli, dampaknya tentulah besar.
2: Yo, cubalah semua faham. Hutan juga rumah bagi banyak kehidupan dan warisan untuk anak cucu kita.
1: Iyalah, makanya mulai hari ko, jaga hutan Riau, jaga kehidupan kita.

0: 104 FM di Tepa Malam.
1: Ya, Enci, Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik di saat ini, Enci, Tuan dan Puan. Di mana kita bisa melihat ya tempat-tempat wisata seperti air terjun Panisan, ya, rumah Lontiok. Nah, ada juga Ulu Kaso. Ulu Kaso ini menyuguhkan keindahan alam Kampar yang menawan ya. Tempat ini biasa relatif sepi sehingga cocok bagi Cik Tuan dan Puan yang mendambakan suasana ketenangan. Berjarak sekitar 90 menit dari Kota Pekanbaru, Ulu Kaso ini dijuluki sebagai Raja Ampat di Kampar.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus. Iya.
2: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien.
1: Papa juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan

0: Roti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Ya, Enci Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan drama legenda dengan judul Asal-Usul Trenggalek, cerita rakyat dari Jawa Timur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kisah dahulu kala, di wilayah barat bumi Perdikan Sendang Kamulian terdapat sebuah padepokan yang bernama Padepokan Sinawang. Wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Majapahit yang saat itu sedang dirundung duka

0: Siapapun yang mencium aromanya pasti akan menutup hidungnya. Sebenarnya sang raja sudah berusaha mengobatinya. Seluruh tabib dari penjuru negeri sudah didatangkan. Namun, tak ada satupun yang dapat mengobati penyakitnya. Suatu hari sang raja meminta pendapat kepada patih tentang nasib putrinya. Sang raja merasa malu jika para raja yang berkunjung mengetahui keadaan sang putri.
1: Miturut pamanggih kulo, langkung prayogi sang putri kapasrahaken sauntoro ing padepokan sinawang, ingkang wonten ing sisih kulonipun kerajaan. Mbok menawi mangke ing mriko, putrine sang prabu saged pados coro kagem saras.
2: Saranmu apik banget, patih. Sesok awakmu dhewe kudu ngeterke anakku ning kono.
1: Sendika dawuh Kanjeng Prabu.
0: Keesokan harinya, mereka berdua berangkat ke padepokan Sinawang.

0: Ageng Sinawang, pemimpin padepokan itu, menyambut kedatangan Patih dan Putri Raden Ayu Saraswati dengan hormat. Termasuk juga para murid di padepokan turut menyambutnya. Akan tetapi, mereka tidak tahan dengan bau amis yang keluar dari tubuh Raden Ayu. Nuwun sewu Ki Ageng, ingsun iki Patih Kraton Majapahit. Dene kang nunggal kalih kula niki putri Sang Prabu, kang gadah asma Raden Ayu Saraswati. Nanging saiki putri loro, awake mancarake ambu amis banget. Awit saking punika, Baginda kersa masrahaken putri ing mriki supados Ki Ageng saged mbiyantu nambani.
1: Duh, prayoto tamu kula punika Patih Kraton Majapahit. Nuwun sewu. Menawi sambutan kita kirang sopan, kula nampi Raden Ayu Saraswati manggon wonten mriki kalian murid-murid kula sanesipun.
0: Setelah ditinggal pulang Patih, Ki Ageng Sinawang memperkenalkan Raden Ayu Saraswati kepada murid-muridnya. Dikarenakan bau yang sangat menyengat, mereka memberi julukan kepada sang putri dengan nama Roro Amis. Singkat cerita, sang putri diobati dengan cara berendam di Sungai Bagong

Akan tetapi, baunya tak kunjung hilang, bahkan semakin menyengat, hingga membuat sang putri hampir putus asa.

0: Aku wis meh nyerah karo penyakitku. Yen sampean bisa nambani, aku bakal nuruti apa sing dikarepake.
1: Kowe wis janji, aja mblenjani. Yo wis, saiki tak tambani penyakitmu.

Pemuda itu kemudian berdiri dengan kedua tangan berada di dalam sungai. Perlahan, air sungai tiba-tiba bergejolak seperti air mendidih. Akan tetapi air itu tak terasa panas, justru terasa sejuk di kulit Raden Ayu Saraswati. Kemudian pemuda tampan itu menarik kedua tangannya dari dalam sungai, dan sungai itu menjadi tenang kembali.

0: yang ada di tubuh Raden Ayu seketika menghilang. Pemuda itu pun menagih janji sang putri.
1: Kula paring asma Saraswati. Kula purun dados garwanipun sampean.
2: Iya, Saraswati. Aku Srobo. Aku arep nglamar awakmu. Dudono omahmu ning endi?
0: Singkat cerita, akhirnya keduanya pun menikah secara sederhana. Sang Prabu datang untuk merestui pernikahan dan mengizinkan putrinya untuk tinggal di Padepokan Sinawang. Berjalannya waktu, Raden Ayu Saraswati hamil. Di masa kehamilan istrinya, Srobo ingin bertapa agar kelak anaknya menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Dia juga berpesan kepada istrinya agar tidak mengambil jemuran sebelum senja tiba dan dilarang masuk ke tempatnya.

Raden Ayu Saraswati semula sangat memegang teguh pesan suaminya itu. Akan tetapi, beberapa waktu sebelum kelahiran sang anak, dia mulai melanggarnya. Dia mengambil jemuran sebelum senja tiba. Sejak melanggar pesan suaminya itu, perasaan Raden Ayu Saraswati

0: Sehingga pada suatu hari, Raden Ayu nekat masuk ke tempat suaminya bertapa. Dia terkejut karena melihat seekor buaya putih berada di tempat pertapaan suaminya.
1: Ojo wedi, iki aku serobo bojomu. Amarga sliramu wis melanggar welinganku, aku balik nang wujudku. Sejatine aku boyo putih sing wasani Kalibagong. Pesenku sing pungkasan, yen anakku lahir lanang, wene ora jeneng Menak Sopal. Wis Saraswati, aku bakal lumo.

Benar saja, beberapa bulan kemudian, lahirlah anak laki-laki yang diberi nama Menak Sopal. Setiap malam keanehan muncul pada tubuh bayi Menak Sopal, yaitu keluar sinar seperti kunang-kunang. Itu menandakan kelak Menak Sopal menjadi pemuda yang luar biasa. Saat beranjak dewasa, dia menjadi pemuda yang pandai. Semua ilmu diajarkan Ki Ageng Sinawang dengan cepat dikuasainya.

Selain itu, dia juga berhasil menguasai ilmu Malih Rupa, peninggalan ayahnya, Srobo. Ketika ilmu itu digunakan, tubuh Menaksopal berubah menjadi harimau yang sangat besar. Menaksopal tumbuh menjadi pemuda yang baik hati. Dia senang menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Hingga pada suatu ketika, penduduk sekitar Padepokan Sinawang menderita kekurangan air. Mereka sering berebut air belik di tepi Sungai Bagong. Jarang juga sampai terjadi perkelahian.

pun pergi menyelidiki keadaan sekitar Sungai Bagong sambil berpikir bagaimana cara agar penduduk desa tak kekurangan air.

setelah menyelidiki beberapa hari, akhirnya Menak Sopal memutuskan untuk membendung air sungai. Kemudian, dia mengumpulkan para pemuda sekitar beserta murid-murid Padepokan Sinawang untuk diajaknya membuat bendungan. Akhirnya bendungan itu pun dapat diselesaikan dalam waktu yang tak begitu lama. Di malam hari, ketika semua pekerja sudah pulang, bendungan itu tiba-tiba ambrol. Keesokan harinya, Menak Sopal terkejut karena bendungan yang telah dibangun susah payah telah hancur. Dia memanggil semua orang untuk kembali memperbaikinya. Bendungan itu kembali roboh di malam hari dan terjadi berulang kali setelah diperbaiki.

merasa ada yang tak wajar. Akhirnya Menaksopal mengerahkan kesaktiannya untuk mengetahui siapakah yang mengganggu pekerjaannya. Melalui mata batin, dia melihat seekor buaya putih yang sangat besar sedang merusak bendungan dengan sabetan ekornya.

0: anak Sopal kemudian masuk ke dalam sungai dan memukul air sungai tersebut.
1: Hei, Boyo Putih, apa sing kok lakoni? Nyapa kowe ganggu penggaweanku sampai ndadek ini bendungan iki ambrol?
2: Tak rusak bendungan iki. Amarga kowe sak durunge gawe bendungan, ora menehi aku panganan.
1: Panganan apa sing kok karepke?
2: Aku pengen mangan sirai gajah putih. Yen kowe bisa ngabulake kekarepanku, aku janji ora bakal rusak bendungan iki maneh.
0: Buaya putih kemudian masuk kembali ke dalam sungai dan menghilang dari pandangan Menak Sopam. Menak Sopal akhirnya pulang kembali kepada Pokan Sinawang. Dia menceritakan hal itu kepada pemuda desa. Ada seorang pemuda yang menyarankan, jika memang permintaan buaya putih adalah kepala gajah putih, hanya ada satu orang yang memelihara hewan itu, yaitu Mbok Rondo Krandon. Menak Sopal akhirnya berangkat untuk menemui Mbok Rondo. Sampainya di rumah Mbok Rondo, dia mengutarakan keinginannya untuk meminjam gajah putih itu.
3: Mbok Rondo, gajah puniko kulo ampil tigang dinten kemawon. Sakwise niku kulo wangsulaken.
4: Yen nono kedadean, sapa sing arep tanggung jawab?
3: Ingkang tanggung jawab puniko Padepokan Sinawang. Kulo muridipun Ki Ageng Sinawang. Paring asmo Menak Sopal.
4: Oh, dadi kowe didhawuhi Ki Ageng Sinawang. Aku ngerti dheweke. Ya wis, aku bakal nyili kowe gajah putih telung dino. Sakwise telung dino, balek nom rene.
0: Menak Sopal kemudian membawa gajah putih menuju tempat dibangunnya bendungan. Dia lalu menyembelihnya. Selanjutnya, dia melemparkan kepala gajah tersebut ke dalam sungai Bagong. Setelah itu, bendungan dibangun kembali oleh warga desa. Ketika selesai, bendungan tersebut tak pernah hancur lagi. Bendungan itu bernama Dam Bagong, yang berdiri kokoh menampung air sungai. Belik-belik di sepanjang sungai kembali penuh terisi air, sehingga warga desa tak mengalami kesulitan untuk mengairi sawah dan ladang mereka. 3 hari telah berlalu. Mbok Rondo Krandon sudah menanti kedatangan Menak Sopal untuk mengantarkan gajah putihnya. Lama ditunggu, bahkan sampai 1 bulan lebih dia tak kunjung datang untuk mengembalikan gajah tersebut. Rondo pun marah. Dia mengumpulkan seluruh penduduk untuk diajak menyerang Padepokan Sinawang.

0: tengah perjalanan Mbok Rondo dan rombongan tak sengaja melihat Menak Sopal yang sedang berkeliling desa.
1: Koe Menak Sopal toh, bocah sing ngileh ingon-ingon kuwingi. Ndi, saiki balek no gajahku.
2: Nuwun sewu Mbok Rondo, gajah punika sampun kula sembelih, sirahipun kula aturaken dhateng Baya Putih ingkang nguasani Kali Bagong.
1: Piye? Gajahku kok beleh?
2: Nggih, Mbok. Baya iku janji, sakwise mangan endas Gajah Putih, dheweke ora bakal ngrusak bendungan sing tak bangun. Amarga bendungan iku kanggo nulungi kebutuhan banyu warga lan petani.
1: Ora mungkin. Kowe mesti ngapusi. Hei kabeh, ajaran bocah iki.
0: Sopal tak mau melawan. Dia memilih untuk menyelamatkan diri. Seluruh penduduk desa Krandon mengejarnya, hingga akhirnya dia pun terpojok. Dalam keadaan terdesak, dengan ilmu malih rupa miliknya, dia berhasil menyelamatkan diri.

Sesampainya di Sungai Bagong, dia terjun ke dalam bendungan. Bok Rondo menyuruh penduduk desa untuk menunggu Menak Sopal muncul kembali ke permukaan. Dia sendiri bergegas pergi menuju ke Padepokan Sinawang.

0: Sesampainya di padepokan, Ki Ageng Sinawang dan Raden Ayu Saraswati menyambutnya dengan ramah. Semula Mbok Rondo Krandon ingin meminta kembali gajah putih miliknya. Ki Ageng segera menjelaskan bahwa gajah putih itu sudah disembelih dan kepalanya diberikan kepada buaya putih penunggu sungai. Itu dilakukan Menak Sopal agar buaya putih itu berhenti merusak bendungan dan supaya kebutuhan air para penduduk dan petani dapat tercukupi.
1: Dadi bener, apa sing diomongne Menak Sopal?
2: Anggih, leres.
1: Tak pikir dhek ngapusi. Yen gajah putihku digunakne kanggo ngrewangi gawe bendungan, ya wis, aku lilo lan ora tak masalahke.
2: Matur nuwun Mbok Rondo Krandon. Mugi-mugi terang ing penggalihmu menika saged ndadosaken karaharjan kagem warga.
1: Nanging, kepriye nasibe bocah sing jenenge Menak Sopal iku mau? Dheweke wis mlumpat menyang bendungan.
3: Aja kuatir Mbok Rondo, dheweke mesti bali kanthi slamet.
0: Benarlah apa yang dikatakan Raden Ayu. Di dalam sungai, Menak Sopal ditolong oleh buaya putih. Dia kemudian dibawa ke tempat yang aman bernama Sumur Gumuling. Ketika Mbok Rondo Krandon dan rombongan penduduk desa pergi, Menak Sopal juga pulang kepada Padepokan Sinawang dalam keadaan segar bugar. Kata teranging penggalih yang diucapkan oleh Ki Ageng Sinawang untuk kebesaran hati Mbok Rondo itu kemudian digunakan menjadi nama daerah tersebut. Lama-kelamaan, kata teranging penggalih berubah menjadi Trenggaleh.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Ya, Encik, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Nah, yang terpenting lagi kita lihat tempat-tempat wisata yang ada di Riau. Ada seperti tempat wisata Kampar akan bagaimana memberikan pengalaman berkesan, yaitu yang sulit kita lupakan. Pasalnya Encik, Tuan dan Puan, Grand Cahyon Gulamo. Maksud kami, Grand Cahyon Gulamo. Nah, ini Cik Tuan dan Puan, ini menyuguhkan panorama berupa seperti benteng alam yang mempesona. Destinasi wisata ini kita bisa lihat ya, seakan mengajak kita untuk kembali ke alam. Untuk bagaimana mencapai Grand ini, kamu harus menyusuri sungai menggunakan perahu. Selama perjalanan, Cik Tuan dan Puan bisa melewati deretan bebatuan beraneka ukuran dan juga pepohonan rindang yang justru menambah kesan unik dan juga indah.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong, tolong, panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Iya, Enci Tuan dan Puan masih menemani dengan musik Nusantara. Menemani Enci Tuan dan Puan kalau berbicara tentang musik Nusantara, ya tadi sudah baru kami hadirkan dari Sulawesi Selatan menemani Enci Tuan dan Puan dengan judul Talasaku. Nah, dengan penyanyi Asyari Sitabah. Memang Indonesia kaya akan warisan budaya termasuk musik Nusantara. Masing-masing berbagai daerah di Nusantara memiliki musik khas yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Nah, ada dari Papua, ya, Cituan dan Puan, ada juga dari Sumatera, ada dari Riau, dari Sumatera, ada dari musik Minang, ya. Ada Kepulauan Riau, masing-masing memiliki kekhasan yang berbeda-beda. Apalagi kita sebagai penikmat, pecinta lagu-lagu daerah, ya. Luar biasa kalau kita mendengarkan dan menikmati. Apalagi biasanya lagu-lagu daerah itu mengingatkan kita pada kampung halaman. Kita ada di rantau, ya. Apalagi yang lagi-lagi rantau, yang Cik Tuan dan Puan, ya. Cocok sekali menikmati lagunya saat di rantauan. Ya, masih menemani Cik Tuan dan Puan di lagu Nusantara, menemani Cik Tuan dan Puan.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
2: Iya pak, maaf, tabek.
1: Nah gitu, itu benar.
3: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
1: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Gak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
3: Ah, jaga boh, gen.
2: Bro, minta uang.
3: Bro. Bapakmu nih.
1: Selu, bro. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Iya, Cik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Selanjutnya kami hadirkan dalam segmen lagu-lagu kasidah atau lagu-lagu robana atau lagu islami religi menemani Cik Tuan dan Puan. Jadi untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin request lagu-lagu islami, lagu-lagu religi, boleh bergabung bersama kami di 23606.

0: Iya, Encik Tuan dan Puan, silakan yang ingin bergabung bersama kami, kita sapa penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa di mana nih?
1: Atika.
0: Oh, Pandang. Apa kabar, Kak Atika?
1: Sehat,
0: Mas. Sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Gimana, Mas?
0: Gimana cuacanya di luar sana?
1: Agak mendung-mendung, Mas.
0: Mendung-mendung tapi tidak hujan.
1: Enggak, masih bisa mau keluar.
0: Masih bisa kalau jalan-jalan ya. Tapi malam Jumat nih, bagusnya baca Yasin nih.
1: Besok tapi bacanya. Yasin, malam ini Yasin.
0: Yasin kan?
1: Buat Kristina juga, Al-Qur'annya. Surat Al-Baqarah sama Yunus tuh.
0: Mantap
1: untuk
0: tuh.
1: Untuk Kristina. Untuk kita kaum muslimat juga, Yasinnya juga. Guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang pergi dakwah, lindungi sama Allah SWT dan amin. Perjalanan sehat selamat sampai tempat tujuannya.
0: Amin.
1: Dan Mas juga, dan operator dan keluarga, sehat walafiat dunia dan akhirat, murah rezeki, halal dan berkah, banyak umur, dapat beramal ibadah, lancar dalam urusannya. Kalau dalam perjalanan pergi dan pulang, dilindungi oleh Allah SWT, sehat dan selamat sampai tempat tujuannya. Dan sehat dan selamat. Amin.
0: Al-Fatihah. Al-Fatihah.
1: Al-Quran ada, Mas?
0: Al-Quran?
1: Ya, Elvi Sukaisi kalau nggak salah.
0: Al-Quran Elvi Sukaisi ya?
1: Iya.
0: Coba awak cek dulu ya.
1: Main lagi panggil, Mas.
0: Oh, ada Elvi Sukaisi. Al-Quran ya, Elvi Sukaisi. Oke.
1: Tanya aja di dalam hati. Dipandau.
0: Oke.
1: Mas, berkeluarga, Mas?
0: Ya, saya? Ayo coba tebak, sudah berkeluarga belum?
1: Belum kayaknya.
0: Awak umur masih 15 tahun.
1: Hah?
0: Awak umur masih 15 tahun. Nanti awak sebentar berdua nih, ada rekan awak lagi satu. Sebentar kita tandem berdua nih.
1: Kalau udah berkeluarga, punya anak yang kecil belum penonton, bisa bidan yang ngunatin gitu.
0: Oh gitu ya. Oh jadi Ibu Atika ini bidan?
1: Perawat juga, bidan juga, cuma dosen juga di Poltekkes.
0: Oh mantap tuh.
1: Sekarang udah pensiun, Mas.
0: Oh udah pensiun. Udah kirain masih aktif.
1: Tapi kalau ada yang mau melahirkan,
0: bisa ya. Awak kirain. Awak kirain masih aktif. Jadi awak mau undang jadi narasumber. Ternyata udah pensiun.
1: Iya tapi. Praktek.
0: Oh, masih praktek?
1: Ya.
0: Di mana prakteknya?
1: Kalau istrinya besok makan, dikasih perega lah.
0: Praktek di mana sekarang?
1: Pandal di Blok B.
0: Oh, apa buka klinik?
1: Jalan Keruing 1.
0: Oh.
1: B55 nomor 5.
0: Ah, mantap ya. Apa tuh di situ yang bisa dikonsultasikan?
1: Ya?
0: Apa yang bisa dikonsultasikan di situ?
1: Oh, pasien hamil, imunisasi, orang konsultasi dapat lama, nggak belum dapat.
0: Momongan.
1: Kita konsul sama dokter kita.
0: Oh, ada dokter situ juga ya?
1: Oh, punya dong.
0: Oh, mantap, paten lah itu ya.
1: Pokoknya nggak tugas kemarin TKHI tahun 2002. Karena punya klinik lah, dites, lulus kan. Tambah punya klinik, tambah lulus lagi.
0: Mantap lah kalau gitu ya.
1: Kita ngurus jamaah. Setelah ngurus jamaah baru kita beribadah.
0: Alhamdulillah.
1: Dapatlah piagam haji.
0: Alhamdulillah.
1: Tanya sama ustaz kita, mutiara pagi, susah kali itu katanya. Kena ngurus pasien dulu, baru ibadah katanya.
0: Alhamdulillah.
1: Yang lain kena apa? Kena apa itu? Kena cekek, dia nggak tugas kan? Gimana aja dari sana kena cekek, kena tarik dia. Tanya ustaz mutiara pagi, bagus sih itu ibu katanya. Bulan ini pasien susah hajinya tuh.
0: Mantap ya. Sehat-sehat ya Ibu Atika ya.
1: Makasih, maaf. Mudah-mudahan sama operator ya.
0: Amin, makasih.
1: Berjalan lancar tugasnya ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagunya, ditunggu ya.
1: Mas, mungkin apa aja itu kok sudah sedikit waktunya ya.
0: Apa?
1: sedikit waktunya Mutiara Pagi.
0: Mutiara itu, Pagi ya, cuma 30 menit dari dulu. Memang iya, sedikit waktunya.
1: Utangnya panjang-panjang, kita nggak dapat bertanya lagi.
0: Memang waktunya segitu dia, Bu Atika. Waktunya memang iya, dari dulu 30 menit aja.
1: Iya. Dulu, zaman dulu tuh, Mas Dadang Mansur tahu kan?
0: Hah?
1: Mas Dadang Mansur? Itu sebenarnya kan Biden juga tuh.
0: Oh gitu.
1: Berkawan kami dulu tuh.
0: Oh gitu.
1: Mas udah meninggal kan?
0: Kalau itu awak belum tahu infonya lagi.
1: Nah dulu di RRI situ.
0: Oh gitu.
1: Di RRI mana ya? Dekat Pasar Bawah apa yang di Sudirman dulu.
0: Oke.
1: Ditunggu ya Mas.
0: Iya, makasih.
1: Makasih sayangku.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam-salamnya buat semua ya.
0: Iya.
1: Yang ikut apa ini? Rompat.
0: Iya. Terima
1: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Atika, Ibu Atika di Pandau sudah bergabung bersama kami spesial musik-musik religi, rebana, musik islami ya. Nah, silakan kita sapa kembali. Boleh berbagi cerita di malam hari ini, kegiatan-kegiatan islami. Kadang kan biasanya kalau malam Jumat ada kegiatan ini ya, tahlilan atau yasinan. Ya, silakan dicoba lagi di 23606 yang ingin bergabung bersama kami, silakan Cik Tuan dan Puan kita sapa. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Bu Eli di Panam.
0: Dengan siapa?
2: Bu Eli.
0: Bu Eli.
2: Ya, di Panam.
0: Di Panam, apa kabar Ibu Eli?
2: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa ini?
0: Dengan Fardi.
2: Oh, itu tadi pertanyaannya aku mau jawab ya, Mas.
0: Pertanyaan apa?
2: Udah berkeluarga apa belum?
0: Awak umur 15 tahun, 14 tahun.
2: Oh,
0: 15 tahun. Aduh. Penasaran ya, harus penasaran-penasaran dong. Kalau awak jawab langsung nanti enggak penasaran.
2: Katanya banyak janda sini, Mak.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Ya Allah.
0: Di Panam di bagian mana tinggalnya nih, Bu Eli?
2: Raja Wali Sakti.
0: Ya. Biasa kalau malam Jumat gini apa kegiatannya? Yasinan, tahlilan atau apa?
2: Yasinan juga, Mas.
0: Yasinan,
2: kita ya. ada pengajian ini sih siap maghrib.
0: Oh, siap maghrib ada pengajian. Luar biasa ya. Sama ustadz ustazah ya.
2: Iya.
0: Atau sama-sama majelis taklim, sama-sama di lingkungan perumahan gitu.
2: Iya, Mas.
0: Iya.
2: Iya, nanti ada anggotanya gitu.
0: Ada ada anggota-anggota ini ya.
2: Iya,
0: ibu-ibu
2: iya,
0: remaja masjid, ibu-ibu ini ya, lingkungan masjid itu ya.
2: Iya, Mas.
0: Ada juga remaja masjidnya ya.
2: Iya, ada, Mas. Tapi ini ya, kalau malam Jumat itu khusus ibu-ibu.
0: Oh,
2: gitu.
0: Khusus ibu-ibu.
2: Iya.
0: Apa lagunya nih, Bu?
2: Ini lagu apa aja nih emang?
0: Lagu religi, lagu kalau ada kita carikan lagu kasidah, kalau ada kita carikan lagu islami.
2: Ah, jilbab putih ada, Mas?
0: Jilbab putih itu ya. Lambang iya, kesucian. Coba awak cek dulu ya.
2: Kalau ada itu ya, Mas, lagunya.
0: Ini yang ada jilbab hati, jilbab putih enggak ada. Nasidaria, penyanyi sama.
2: Nasidaria ya, apa Nasidaria lagunya yang bagus ya.
0: Ini jilbab
2: tahun
0: hati.
2: Tahun 2000 lah, Mas.
0: Tahun 2000, ini masalahnya lagu-lagu kasidah kita kurang nih di sini.
2: Oh, yang apa ya, apa aja deh.
0: Ya, jilbab hati aja ya, Nasidaria ya.
2: Oke. Ya, Mas. Assalamualaikum.
0: Silakan.
2: Mas yang bertugas.
0: Mm-hmm.
2: Aduh, gimana nih jadi bersalamnya? Apa aja semuanya nih?
0: Salamnya untuk siapa tuh?
2: Yang siapa yang tadi yang barusan itu?
0: Yang tadi barusan itu Ibu Ati.
2: Yang digantung pertanyaannya loh.
0: Ibu Ati. Kalau Ibu Eli ini aslinya orang Sulawesi ya?
2: Hah? Kok tahu?
0: Tahu logatnya tahu.
2: Oh, Udah pernah ngomong kayaknya ya.
0: Tahu logatnya nih, logat Sulawesi nih. Awak kan orang Sulawesi juga.
2: Sulawesinya mana?
0: Itulah rahasia, harus bikin penasaran juga. Awak orang Sulawesi juga.
2: Tahu aja
0: logatnya kelihatan kali lah, nampak kali.
2: Oke, kalau tahu ini aku ngomong ya Sulawesi, tahu ini artinya pura ni mandre.
0: Mandre makan ya.
2: Pura ni matindo.
0: Itu dia. Kalau banyak-banyak gitu lupa, awak udah lupa waktu.
2: Kalau matindo itu mah gampang kali, juga.
0: Itulah.
2: Cuma itu satu itu, mandre tahu itu makan.
0: Makan, mandre makan.
2: Kalau mati Indro nggak tahu.
0: Udah lupa.
2: Ini.
0: Biar penasaran Ibu El nanti.
2: Ya udah kalau gitu, kini aja lah Mas, nanti ada mau masuk lagi
0: bareng. Tapi memang gini acaranya, kita ngobrol. Ngobrol gitu memang acaranya seperti itu. Nanti yang berikut lagi kita ngobrol gitu lagi.
2: Nanti udah keseru sama kali nih ngobrol.
0: Oke. Itu aja.
2: Oke, salamnya untuk semuanya dia yang sudah masuk yang belum masuk. Salam semuanya. Ya, dia
0: oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eli orang Sulawesi Selatan, Makassar. Pasti kalau orang Sulawesi itu sudah makan pasti kalau di malam hari ini ya, mandrek. Oke, Encik Tuan dan Puan. Silakan yang kembali ingin bergabung spesial di lagu-lagu kasidah, lagu-lagu rebana. Boleh bercerita-bercerita yang ingin bergabung, kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di malam Jumat, pengajian, berkumpul keluarga, berdoa, mendoa ya. Boleh. Kita sapa penelpon berikut. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Mbak Rani di Sukajadi.
0: Mbak Rani Sukajadi. Iya. Apa kabar Mbak Rani?
3: Alhamdulillah ini sehat luar biasa.
0: Rani Mukerji ya?
3: bisa jadi.
0: Rani Mukerji apa Rani Simbolong?
3: Aja.
0: Atau Rani Simbolong yang penyanyi cover lagu tuh.
3: Ini kan Mas siapa ya?
0: Fardi.
3: Oh, Mas Fardi, salam kenal ya Mas. Iya. Baru ini Rani gabung di Pro 4.
0: Oh, baru gabung.
3: Kalau di Pro 1 udah Mas, udah gabung.
0: Oh, udah gabung. Kalau di Pro 4 ini belum ya.
3: Iya. Oh. Kalau acara yang malam Jumat ini baru nih.
0: Oh, baru. Perdana nih, ya. Kalau Mbak Rani, kalau biasanya malam Jumat ini biasanya kegiatannya apa sih?
3: Biasanya kumpul aja sama keluarga.
0: Ada mendoa-doa atau makan bersama gitu kan.
3: Iya, setelah sholat, baca Yasin.
0: Baca Yasin.
3: Kirimkan doa sama orang tua yang udah.
0: Alhamdulillah.
3: Mendahului, habis itu kita kumpul keluarga aja.
0: Alhamdulillah.
3: Dengerin radio. Rani paling senang dengerin radio, Mas.
0: Alhamdulillah.
3: Dari dulu, dari SMP sampai sekarang.
0: Dari dulu tahun berapa tuh?
3: Rani kelahiran 83. SMP tahun 98, dari 97 lah.
0: 83 ya, kalau dikategorikan Kak Rani ini masih lumayan muda lah. 83 ya?
3: Udah kepala 4 lah Mas, lewat kepala 4.
0: Ya itu di masih dibilang kategori muda lah. Kalau sudah kepala 5 baru beda lah gitu.
3: Ya, pokoknya dari SMP tuh udah mulai dengerin radio. Dulu kan radionya radio yang besar itu kan Mas,
0: kita
3: yang radio jadul
0: gitu kan. Tapi itu lebih asik loh dibanding sekarang yang digital.
3: Masih bisa hidup apa masukin kaset nanti puterin kaset yang pakai pita itu kan Mas.
0: Iya. Itu lebih asik loh.
3: Iya.
0: Dibanding sekarang yang radionya digital tuh.
3: Iya, susah. Rani aja ini pakai radio kecil dan pakai antena itu, pakai itu dengerinnya.
0: Awal lebih
3: pakai radio, Mas.
0: Awal lebih senang, sedangkan di sini kita pakainya untuk monitor juga kayak gitu, yang antena.
3: Iya,
0: kadang lebih asik lah kayaknya tuh, ada nuansa-nuansa zaman-zaman gitu
3: dari
0: ya.
3: Dari HP itu kurang enak loh, Mas, dengerinnya.
0: Iya, benar-benar. Kita kayak udah terbiasa kan karena HP ya. Tapi berbeda kalau kita mendengarkan di mobil, kita mendengarkan di saat di perjalanan mobil, saat mungkin kita dengarkan di rumah, mendengarkan radio yang seperti itu ya, yang kita ada bunyi-bunyi dikit ya. Asik juga kalau nyari-nyari siaran tuh ya.
3: Iya, Mas, emang iya. Kan kalau apa kan di radio kan FM tuh kan banyak tuh siarannya Pro 1, Pro 2 sampai Pro 4.
0: Ada radio-radio swasta juga
3: radio,
0: kan.
3: Radio Aditya, Radio Grand, Radio Warna, Radio
0: Eljon, banyak
3: tuh,
0: banyak
3: Mas.
0: Banyak sekali ya. Tinggal kita mau milih yang mana ya.
3: Iya.
0: Tapi tapi kebanyakan sih, kebanyakan ini dari penelitian, kebanyakan orang yang suka dengar radio itu pengetahuannya luas.
3: Iya, memang, Mas.
0: Informasi-informasi terupdate tahu.
3: Informasi dari berita-berita di radio, dari apanya kan talk show-talk show-nya. Radio itu seneng tuh kalau di Pro 1 dengerin talk show tuh kan, Mas, kadang sama Mbak siapa tuh, Mbak Riri, Mbak Kuci, itu seneng tuh, Mas, dengerin nanti kenalpon kalau misalnya ada pertanyaan mau ditanyakan.
0: Ada juga namanya Mbak Rani, tapi itu hari Jumat, dia khusus olahraga. Namanya Rani juga tuh.
3: Penyiar di Pro 4 ya?
0: Enggak, dia presenter. Dia khusus bawa program olahraga, presenter olahraga hari Jumat. Namanya Rani juga. Tuh. Iya, oke, luar biasa
3: lagunya,
0: ya.
3: Mas,
0: lagunya apa nih?
3: Aisyah istri Rasulullah.
0: Aisyah istri Rasulullah.
3: Iya, itu lagunya.
0: Oke, udah ada.
3: Ada, Mas?
0: Ada.
3: Oke, mantap.
0: Oke.
3: Ya, salam-salamnya ya, Mas.
0: Silakan, silakan.
3: Ya, tadi itu dengan Ibu siapa ya yang baru turun?
0: Tadi Ibu Eli, terus ada Bu Atika.
3: Buat Bu Atika yang bidan itu ya.
0: Iya. Ibu Eli yang bidan.
3: Oh, yang bidan Ibu Eli. Oke, buat Bu Eli salam kenal, buat Bu Atika juga salam kenal, terus buatnya siapa lagi ya, buat Bu Ros juga, Bu Surtini, Bu Yus, Bu Minar, buatnya siapa lagi ya, Ocu Amin, Ocu Buyung, Ocu Jawai, terus buatnya semua-semuanya aja lah, Mas, tanpa terkecuali ya, Mas, ya.
0: Kalau boleh tahu, Mbak, Bu Rani aslinya dari mana?
3: Saya dari Riau, Mas.
0: Dari Riau, dari Melayu.
3: Iya,
0: Melayu. Luar biasa.
3: Kalau ayah saya orang Jawa Medan.
0: Ah, Bhinneka Tunggal Ika nih.
3: Iya.
0: Mantap kali.
3: Kalau ibu asli Gunung Sailan dia. Kampar situ kan daerah lipat kain ke atasnya lagi.
0: Luar biasa ya, ini berarti sudah ada darahnya Nusantara nih, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Campuran Medan dan Melayu.
0: Tapi masih Sumatera ya.
3: Iya, masih.
0: Cocok lah kalau gitu.
3: Iya. Ya, makasih banyak ya, Mas.
0: Oke, makasih. Ditunggu lagunya ya.
3: Semoga bisa gabung lagi
0: kapan-kapan. Amin. Okay. Boleh sebentar kalau ini boleh bergabung lagi. Boleh.
3: Maksudnya?
0: Boleh kalau mungkin sebentar setelah putar lagu, boleh lagi bergabung lagi juga boleh, request lagu boleh.
3: Oh, bisa lagi, Mas.
0: Boleh, enggak masalah. Selama selama radionya masih ada, boleh. Selama acaranya.
3: Masalahnya besok anak mau sekolah, kan, Mas.
0: Gitu.
3: Jadi harus tidur juga, kan,
0: gitu.
3: Setelah dengerin lagunya. Besok-besok lagi kita
0: besok-besok
3: gabung.
0: Besok-besok lagi, luar biasa. Oke, deh.
3: Ya, makasih banyak, Mas.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya bersama keluarga Bu Rani, atau biasa kita panggil Kak Rani. Ada Bu Eli, biasa kita panggil Kak Eli. Ya, ada juga Kak Atika. Ya, sehat semuanya bersama keluarga ya. Kita sapa satu penelpon lagi ya. Setelah itu kami hadirkan lagunya ya. Oke. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Fatum. Fardi. Fardi.
0: Dengan siapa nih? Kok langsung ngomong-ngomong aja? Dengan
4: Patung,
0: siapa nih?
4: Patung, Fardi.
0: Oh, Patung. Apa kabar, Patung?
4: Alhamdulillah.
0: Sehat, Patung, ya.
4: Alhamdulillah, Fardi.
0: Malam Jumat ngapain aja nih, Patung, nih?
4: Lagi dengerin Fardi siaran.
0: Oh, kirain lagi lagi yasinan.
4: Ya, barusan dari Pro 3 terus ke Fardi, gitu.
0: Enggak yasinan malam ini.
4: Malam ini enggak yasinan ya. Yasinannya sebelum Isa lah.
0: Sebelum Isa, maksudnya kan awak bertanya malam ini dah yasin, berarti kan udah. Ya, Isa iya, tadi iya. Ya. Alhamdulillah Patungnya sehat, Patung ya.
4: Alhamdulillah
0: sehat-sehat selalu, Patung. Lagunya apa nih, Patung?
4: Lagunya lagu Sulis ada, Fardi.
0: Sulis ada, ini ada Keagungan Tuhan.
4: Keagungan Tuhan, Fardi.
0: Luar biasa lagunya nih malam Jumat nih, ha.
4: Iya, jadi yang tadi Rani ya. Rani, tapi Fardi Fardi menyampaikan ya. Ada juga nama
0: Rani Mukherjee. Ada
4: gini sebutannya. Rani lo belahan hati.
0: Ada Rani Mukherjee. Banyak nama Rani. Di sini nama Rani pun ada 2 atau 3 di sini.
4: Jadi yang paling istimewa tuh Hai Rani Januari ini ya.
0: Nama Rani juga kan? Luar biasa.
4: Jadi salam-salam ya. Salam buat Rani tadi, selamat datang di RI. Tadi juga udah masuk di Metro 1 dia sepertinya.
0: Iya.
4: Selamat datang juga di Pro 4 ya. Jadi aslinya Pak Atong ya di sini, kalau di radio lain itu tuh sekedar datang di radio yang lain.
0: Datang dan soal, pergi.
4: Kalau soal cintanya sama RSI,
0: tidak
4: bisa ditukar gitu.
0: Oke.
4: Salam-salamnya buat Rani juga ya, buat Papa Simpson, buat Ibu Sini, buat Tika, terus buat Nena Aska ada masuk kalau di sini
0: biasanya.
4: Terus buat Bu Iyo, spesialnya buat Fardi Umar dan Hairani Januari ini dan 2 orang bocilnya. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atung sehat selalu, Bu Rani. Kak Rani ya, Bu Eli juga ada, Kak Ati. Oke, kita break dulu ya. Nanti lagunya ditunggu-tunggu nih, dinanti-nanti sama kayak Eli sama ini ya, Karani ditunggu nih. Jadi kita break dulu ya, yang bergabung tahan sejenak dulu.

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong, tolong, panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.
3: Ini suara anak-anak Indonesia.
4: Indonesia keren, semua ada di sini.
3: Mereka berbicara tentang Indonesia.
5: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
3: Tempat di mana mereka dilahirkan.
6: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
3: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
7: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
3: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: DNC Tuan dan Puan masih menemani di segmen lagu-lagu Islami atau lagu Kasida, lagu Rebana, boleh bergabung bersama kami. Dan kali ini saya Fardi Umar tidak sendiri, bersama Aang ya.
1: Iya, Bang.
0: Apa kabar?
1: Baik, Bang.
0: Baru bergabung nih ya, DNC Tuan dan Puan menemani spesial. Kalau malam Jumat, An, biasanya itu kegiatan-kegiatan Islami banyak ya?
1: Iya, Bang.
0: Seperti betul, kadang Bang, ada doa bersama, kan kumpul bareng keluarga ya,
1: iya, Bang.
0: Cituan dan Puan. Selain itu juga kadang kita ngirim doa ya,
1: iya,
0: kepada orang yang mendahului kita, mungkin orang tua, atu-atu kita ya, keluarga kita. Tapi biasanya kalau yang An tahu, biasanya kalau di kampung itu apa yang biasa dilakukan?
1: Kalau hari
0: malam Jumat ya, biasanya kan ada kegiatan kita
1: di pengajian masjid sih, Bang. Kalau
0: pengajian
1: di, kalau di kampungku tuh di surau namanya, Bang.
0: Surau ya, yeah. Itu ada
1: pengajian-pengajian
0: ya, yeah. Mak-mak komplek, yeah, atau anak-anak muda di masjid-masjid gitu ya.
1: Betul, Bang.
0: Yang Cik Tuan dan Puan ya, boleh bergabung ya bersama kita ya,
1: yeah,
0: Ang,
1: Bang,
0: ya di 23606 ya,
1: yeah.
0: Boleh bergabung kembali. Tadi yang sudah bergabung ada Bu Rani, ada juga Bu Eli, ada Pak Atong. Nah, ada juga tadi Kak Atika di Pandau sudah bergabung. Silakan Cik Tuan dan Puan yang kembali ingin bergabung kali ini, saya ditemani oleh Aang menemani Cik Tuan, iya, dan Puan, Bang. Dan juga nanti akan menemani akan bersama terus ya.
1: Iya,
0: insya Allah akan bersama terus di perempat ya, bersama Cik Tuan dan Puan. Nah, boleh nanti

0: rapuh.
1: Rapuh, betul.
0: Rapuh ya. Hati ini rapuh, benar-benar rapuh.
1: Dengarnya emang rapuh.
0: Rapuh benar kalau dengar lagu Syair, lagunya benar-benar rapuh. Kita banyak berzikir tuh ya.
1: Iya,
0: Pak. Kalau saya dulu zaman-zaman kecil tuh awak suka tuh lagunya yang duet dengan Sulis, Hadit Alwi ya.
1: Iya, itu asik juga tuh, Bang.
0: Lagunya ya Toiba.
1: Emang sampai ya, Bang.
0: Sampai kan zaman-zaman kita masih itu memang lagunya. Kemarin kayaknya diundang dia di acara ini ya, di Kuantan Singgih yang acara Pacu Jalur.
1: Iya.
0: Alwi yang diundang ya. Biasanya kan yang diundang tuh artis-artis penyanyi pop ini spesial ya. Hadit Alwi ya. Sambil menikmati Pacu Jalur sambil salawat ya dengan lagunya. Betul. Ya, lagu Islami. Oke, Cik Tuan dan Puan, kita akan kembali lagi ya.
1: Iya, Bang.
0: Ya, menemani Cik Tuan dan Puan, boleh bergabung bersama kami nanti di 23606 yang belum pada tidur. Tadi katanya mau dengarkan lagunya dulu, makanya tadi kita putarkan ya lagunya tadi 4. Karena kalau enggak putarin lagunya Cik Tuan dan Puan, nanti udah ketiduran. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Fardi Umar.
1: Dan saya Aang.
0: Akan kembali menemani spesial di lagu-lagu Islami.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa? Aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Iya, Enci Tuan dan Puan. Tadi lagu dari Opik ya?
1: Iya, Bang. Betul, Bang.
0: Opik ini lagu-lagunya ini menyentuh ya?
1: Iya, apalagi yang rapuh tadi itu, Bang.
0: Rapuh tadi, benar-benar sekali ya, benar-benar. Tadi itu lagunya baru ini Cinta Setulus Jiwa.
1: Iya, yang terakhir ya, Bang?
0: Ya, Cinta Setulus Jiwa. Ada juga lagunya Alhamdulillah. Banyak lagunya
1: banyak
0: ya.
1: Opik ya, Bang.
0: Kalau Opik, kita tidak bisa ragukan lagi ya, banyak iya, karya-karya musik-musiknya.
1: Musisi senior juga kan, Bang.
0: Itu bisa dia lari ke ini ya, dulunya enggak ya.
1: Iya.
0: Ke musik religi ya. Ada banyak lagu seperti Kembali Kepada. Pokoknya musik-musiknya tuh menyentuh kali ya.
1: Iya, betul, Bang.
0: Bersyukur Tanpamu.
1: Apalagi kalau dengarnya lagi konser kan, Bang. Aduh.
0: Ada lagu Bagaimana Berzikir, Cahaya Hati,
1: iya, Tombo Hati.
0: Tombo Hati. Benar-benar ya. Yang Cik Tuan dan Puan ya, silakan yang ingin bergabung bersama kami 23606 di sesi terakhir ya, karena waktu yang harus memang membuat kita berpisah dari segmen musik Islami, lagu-lagu kasidah, lagu-lagu rebana. Tapi kalau tadi selain lagu Opik, ada yang gabung, kita sapa dulu ya.
1: Boleh, Bang.
0: Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa nih?
2: Kanjil Putra Skrim.
0: Ya?
2: Kanjil Putra Skrim di Telandang Sinunggung.
0: Siapa?
2: Kanjil Putra Skrim.
0: Tanjung.
2: Kanjil Putra Skrim di Perempat juga, cara Minang ikut tuh.
0: Oh iya, apa kabar?
2: Sudah berkawan desa.
0: Sehat ya. Ini awak bersama teman awak nih yang menemani nih. Dua orang kita menemani nih.
2: Iya. Yeah.
0: Sama. Apa lagunya? Pilihlah lagu religi. Apa lagunya mau? Lagu Opik. Mau lagu Opik?
2: Itulah ya.
0: Awak pilihkan lagu Opik ya.
2: Iya, boleh.
0: Oke, awak carikan.
2: Lagi salam sama Po. Pak Tong.
0: Ya.
2: Mas Heri. Mbak Zul. Ibu Emma Durumbai.
1: Ibu Emma.
2: Aku Amin. Siapa lagi? Jalan Badi. Nenek Pemudi. Ismiri Durumbai. Ibu Eka.
1: Iya, Pak.
2: Ada semua ya, Bang?
0: Itu aja?
2: Semuanya ya?
0: Iya, semuanya. Untuk semuanya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Untuk semuanya ketanyaan ya. Tadi suaranya nggak jelas ya. Terputus-putus. Jadi kita nggak save namanya siapa. Iya. Tapi yang terpenting adalah lagunya sudah disiapkan. Tombo Ati. Ada lima perkaranya katanya ya. Lima perkaranya nanti kita dengar di lagunya aja ya. Awan enggak bisa menjawab lima perkara itu. Nanti Opik aja yang menjawab. Oke, silakan Cik Tuan dan Puan ya, An.
1: Iya, Bang.
0: Boleh sapa lagi yang ingin bergabung ya di nomor kita 23606 ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke, 23606 boleh bergabung bersama kami spesial. Wah, udah ada nih.
1: Masuk lagi ya, Bang.
0: Siapa yang?
1: Boleh,
0: Oke,
1: Bang.
0: Silakan.
3: Assalamualaikum.
0: Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana nih?
3: Katanya boleh bergabung lagi.
0: Oh, boleh. Awak sekarang, awak berdua sekarang nih.
3: Kita sama berdua tuh
0: lah. Awak sama teman awak yang menemani nih, ya. Ban Aang.
3: Semoga sehat-sehat aja ya, dua-duanya ya.
0: Amin. Ya. Kita berdua nih.
3: Lancar nanti pulangnya, selamat ya.
0: Iya.
3: Tombo Hati ya, Mas.
0: Tombo Hati. Nah, gitu lagunya ya. Ada lima perkaranya.
3: Ikan dalam kolam, kok nggak ada?
0: Ikan dalam kolam bukan lagu religi tuh.
3: Oh, enggak ya?
0: Itu dandut tuh, ikan dalam kolam tuh. Mak, ngeri kali dandut malam Jumat.
3: Sudah Tombo Hati lah.
0: Tombo Hati, oke, Tombo Hati. Iya.
3: Yang saya semuanya lah itu malam, dapat tidur kali.
0: Iya. Yeah.
3: Semoga sehat nanti, Mas, selamat ya. Semoga
0: Iya.
3: Keluarganya sehat ya.
1: Amin.
3: Makasih,
0: Mas. Okay. Waalaikumsalam. Tombok hati lagunya. Iya. Tapi berarti tadi yang bergabung kita ganti lagunya Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah satu ya, Bang.
0: Alhamdulillah. Karena kan lagunya kita disuruh milih ya, yeah, milihkan lagunya.
1: Sama yang pertama.
0: Ini Bapak duet Opik dan Amanda. Ini lagu termasuk lagu kesukaan awak nih.
1: Iya. Cukup ngetop lah.
0: Iya, emang, ngetop ya. Saat-saat tahun 2007 ya, 2000-an. Ini Alhamdulillah, wasyukurillah, ya, gitu lagunya kurang lebih. Awak iya, depan deh nyanyi. Oke, okay, Cituan dan Puan, masih adakah yang ingin bergabung bersama kami berdua yang tampan-tampan nih? Bolehlah bergabung sama kami 23606. Yang udah pada tidur, selamat beristirahat ya. Ya, ya, tapi kalau yang enggak yang susah tidur ngopinya.
1: Iya, bawa ngopi dulu, Bang.
0: Ngopi enak ngopi ditemani dengan apa? Kacang goreng. Kacang-kacangan ya. Kalau anak-anak sekarang zaman generasi-generasi suka kuaci ya.
1: Kuaci sekarang, Bang.
0: Walaupun isi kacangnya kecil. Tapi senang kali mengupas kulit iya, kuaci itu ya.
1: Sana letak
0: senang ya. Itulah ini ya seninya makan kuaci.
1: Seni makan kuaci.
0: Oke, okay, Cituan dan Puan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di segmen musik-musik Islami ya. Karena ini sesi terakhir kayaknya ini sesi terakhir. Iya, kami hadirkan dulu lagunya, setelah itu kami akan pamit dalam segmen kali ini di musik Islami.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Di balik keindahan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di Pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa.
2: Iya, Encik, Tuan dan Puan, terima kasih ya. Saya Fardi Umar dan...
3: Dan saya Aang.
2: Sudah menemani Encik, Tuan dan Puan dalam segmen musik religi ya.
3: Iya.
2: Ya, semoga kita jumpa lagi di Jumat malam Jumat berikutnya ya.
3: Iya, Pak.
2: Oke. Dan kita ucapkan terima kasih yang sudah bergabung bersama kita. Ada Pak Atong. Ya, ada juga Mbak Rani. Ada Bu Eli dan juga Kak Atika yang sudah bergabung.
3: Iya.
2: Thank you ya. Oke, dan kita pamit. Saya Fardi Umar dan
3: saya Aang.
2: Kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah Encik Tuan dan Puan, masih bersama Pro 4 di FM 95.9 Suara Budaya Riau dalam segmen Musik Nusantara. Lagu selanjutnya yaitu Pulanglah Uda yang dinyanyikan oleh Ria Amelia.

0: adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
2: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
3: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
2: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
3: Ih.
4: Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Eh, Intan. Sini, kau dulu suruh sini. Duduk.
2: Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
2: Yaudah lah.
1: Eh, Intan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Baiklah Cik Tuan dan Puan, masih bersama Pro 4 di FM 95.9 Suara Budaya Riau dalam segmen Musik Nusantara. Bagi Cik Tuan dan Puan yang sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dan selamat sampai tujuan. Bagi Cik Tuan dan Puan yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Dan bagi Cik Tuan dan Puan yang sedang bekerja, tetap semangat dan semoga lagu-lagu dari kami dapat menghibur Cik Tuan dan Puan sekalian. Baik, lagu selanjutnya kita beralih ke lagu Minang. Sebuah lagu yang dipopularkan oleh Rayola yang berjudul Maulang Sayang.

0: Baiklah Cik Tuan dan Puan, kami cukupkan lagu Nusantara dan selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30 yang akan dibawakan oleh Haji Indra Gunawan dan Harun Al-Rosid.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Encik Tuan dan Puan, sampai di sini kebersamaan kami menemani Encik Tuan dan Puan dari pagi, siang hingga malam hari. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Fardi Umar mengucapkan terima kasih dan kita akan jumpa besok hari pada pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita bersama, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Saudara dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program Makmur.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Meneliti. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu ataupun yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas atau Lauh Mahfuz. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Minggu Hindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Di situlah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan dalam masalah hutang, niscaya Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah tetap selalu menolong seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan demi menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca serta mempelajari kitabullah di antara mereka,

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ustadz Haji Siril Firdaus MAG selaku guru Al-Quran dan Hadis MAN 3 Padang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rani Zue.
0: Iya, kabar baik Ustadz Siril pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, ini tema kita pagi ini terkait dengan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Itu tema kita ya Ustaz?
1: Iya Rani, insya Allah.
0: Oke, baik. Sebelum kita dengarkan ya pemaparan yang disampaikan oleh Ustaz Siril, untuk Anda nanti pendengar langsung saja dapat menghubungi kami yang ingin bertanya melalui line telepon, WhatsApp, atau juga melalui live chat kami di aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita langsung dengarkan saja pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustaz Siril terkait dengan tema kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Silakan Ustaz.
1: Baik Rani Zue. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar radio RRI Padang dan relay RRI berjaringan 15 dan 16. Puji syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat Nabi junjungan kita, yakninya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kajian mutiara pagi kita saya sampaikan dengan judul meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Saya yakin setiap kita pasti ingin sukses. Bahkan sebagai muslim, kita tidak hanya ingin sukses selama di dunia ini saja. Ya, selama di dunia ini kita sukses dan terus berlanjut. Kesuksesan itu juga bersama kita sampai di akhirat nanti. Insya Allah, kalau kita tahu ilmunya, kita akan mudah meraih sukses dunia dan akhirat itu. Secara umum Rasulullah bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunia harus dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses akhirat harus dengan ilmu. Apalagi ingin sukses kedua-duanya, dunia dan akhirat, lebih harus dengan ilmu. Di antara ilmu sukses dunia akhirat itu bisa disimpulkan, tinggal kita teladani saja Rasulullah SAW. Sebagaimana diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah adalah pada diri Rasulullah itu suri tauladan terbaik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, yaitu bagi siapa yang terus mengharapkan rahmat Allah dan kehidupan yang lebih baik lagi sampai di hari akhir nanti. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia sangat banyak mengingat Allah. Jadi kunci sukses dunia akhirat itu adalah teladani saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita teladani Rasulullah, semakin sukses kita dunia dan akhirat. Sebab dari seluruh umat manusia bisa kita pastikan orang tersukses itu adalah Rasulullah kita ini. Saya akan buktikan 4 kesuksesan luar biasa Nabi kita, 2 di dunia dan 2 lagi nanti di akhirat. 2 di dunia, pertama, beliau berhasil memperbaiki umat manusia, masyarakat yang dari sebelumnya begitu rusaknya menjadi begitu baiknya hanya dalam waktu lebih kurang 23 tahun. Terhitung dari semenjak beliau diangkat jadi rasul umur 40 sampai wafat umur 63. Masyarakat umat manusia yang beliau temui waktu itu disebut dengan Arab Jahiliyah, yang sudah jauh dari agama tauhid. Umumnya mereka sudah musyrik, menyembah patung berhala, dan begitu juga adab perilaku akhlak mereka jatuh serendah-rendahnya. Mereka suka mabuk-mabuk, berjudi, berzina, berbunuhan dan lain sebagainya. Namun dengan perjuangan Rasulullah, mereka bisa dibangkitkan, diperbaiki nyaris 180 derajat. Kalau sebelumnya mereka tersebut dengan begitu rusaknya, setelah 23 tahun diperbaiki Rasulullah, mereka terkenal dengan begitu mulianya sampai saat ini. Tidak ada Nabi dan Rasul yang lain sehebat itu, dan begitu juga dengan pemimpin manapun. Kehebatan beliau yang kedua di dunia, selain dibanggakan oleh kaum muslimin, juga sebenarnya diakui oleh non-muslim, baik yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup maupun yang hanya tahu lewat sejarah. Yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup, kita sebutkan contoh, ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau selain tetap jadi Nabi dan Rasul, beliau juga diangkat oleh masyarakat jadi pemimpin di Madinah. Baru berapa tahun beliau memimpin, terjadi perubahan yang luar biasa di Madinah. Sampai menjelang 10 tahun beliau di Madinah, sudah hampir semuanya masyarakat Yahudi, Nasrani masuk Islam. Dan ketika beliau melaksanakan haji wada ke Mekah, terjadi juga peristiwa Fathu Makkah yang kemudian membuat kafir Quraisy Mekah juga berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini bukti bahwa kehebatan beliau juga diakui oleh muslim yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup. Dan begitu juga hanya tahu dari sejarah, juga non-muslim mengakui beliau terhebat. Buktinya ada seorang penulis sejarah bernama Michael Hedgehar yang menempatkan Nabi Muhammad ranking 1. Padahal Michael Hedgehar itu berkebangsaan Amerika dan agamanya Yahudi. Itu kehebatan Nabi kita di dunia. Di akhirat nanti kehebatan Nabi kita dua lagi. Yang pertama, beliau nanti Nabi yang terbanyak umatnya. Yang kedua, beliau yang pertama dipersilakan masuk syurga. Kita tentu bangga dan tidak ragu lagi dengan kehebatan Nabi kita ini. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita juga mengiringi sukses Nabi kita? Walaupun tidak untuk menyamai beliau, setidaknya kita tidak terlalu jauh dengan beliau. Maka pada kesempatan ini, saya motivasi kita, mari kita juga meraih sukses dunia dan akhirat dengan menteladani Rasulullah. Standar sukses dunia akhirat kita juga tidak muluk-muluk. Sukses dunia, kalau kita berhasil punya nama baik, sampai akhir hayat nanti dapat husnul khatimah. Kemudian untuk di akhirat nanti, kalau kita bisa terhindar dari masuk neraka dan dapat mulus masuk surga, itu sukses akhirat. Agar bisa dapat sukses dunia akhirat seperti itu, maka saya pilihkan 3 cara menteladani Rasulullah. Yang pertama, jadikan beliau orang yang paling kita cintai. Kita silakan mencintai kakek nenek, orang tua, pasangan, anak cucu, menantu kita, serta saudara dan teman kita. Tapi cintailah lebih dulu Rasulullah orangnya. Dan itu beliau yang menuntun kita. Beliau bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidayhi wa nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang sebelum aku yang lebih dia cintai dibandingkan dengan dia mencintai dirinya sendiri, orang tuanya dan manusia semuanya. Yang kedua, jadikan beliau ikutan utama kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, buktikan dengan ikuti aku. Baru Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jadikan Rasulullah sebagai ikutan utama kita dalam kekuatan iman, semangat ibadah, dan kemuliaan akhlak. Yang terakhir, yang ketiga, cara meneladani Rasulullah untuk sukses di dunia akhirat adalah ikut proaktif mendukung dakwah. Kenapa mendukung dakwah juga bagian dari sukses dunia akhirat? Oleh karena kalau Rasulullah hanya dulu sekedar kuat iman, semangat ibadah, mulia akhlak, dan beliau tidak menjalankan dakwah, barangkali Islam tidak akan sampai kepada kita. Jadi Islam sampai dari masa ke masa itu dengan dakwah. Maka marilah kita umat Islam saat ini yang ingin sukses di dunia akhirat, lakukan tiga hal ini. Semoga kita diberi kekuatan, semangat yang luar biasa untuk menteladani Rasulullah agar kita sukses dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar dan untuk kalian dimanapun berada yang juga menyaksikan kami, yang merilai kami juga dan menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, baru saja telah kita dengarkan ya pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Siril terkait dengan tema kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Ini sudah ada penelpon Ustadz, kita ya langsung terima dulu.
1: Silakan Rani Zul.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz Seril Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Seril Firdaus dari Iki Dispo di 67 Kota Solo. Ustaz Seril Firdaus.
1: Iya, Uncu Dispo, silakan.
0: Silakan Uncu.
2: Ya. Kunci sukses menteladani Rasulullah setelah dunia dan akhirat.
1: Ya.
2: Gimana itu ya?
1: Ya.
2: Kalau kita kita menteladani Rasulullah, kan sukses itu harapan, dan harapan semua sukses dunia akhirat itu harapan semua umat Muslim beragama Islam gitu, yeah, semua umat beragama gitu. Nah, apakah kita, kan kalau kata tadi kata Ustaz sukses kita perlu ilmu. Yeah. Apa kita katanya ilmu itu kita belajar dari kita lahir sampai kita mati. Apa nanti di akhirat kita pakai ilmu juga, kita belajar juga lagi gitu, supaya kita bisa masuk surga, terhindar dari api neraka. Baik. Itu yang kedua pertanyaan saya.
1: Iya.
2: Kalau kita sedang di kamar mandi gitu, iya, misalnya kita BAB atau kita mandi gitu, kita bersin, kan kalau bersin itu kita membaca taibah atau kayak iya, alhamdulillah gitu, atau gimana gitu ya, karena iya, kita sedang BAB dan iya, mandi gitu, kita mendengar suara azan dan bersin, gimana, apa kita menjawabnya atau kita diam saja gitu, itulah iya, pertanyaan saya. Sudah jelas ini dan Ustaz?
1: Sudah jelas.
0: Iya, sudah Uncu.
1: Iya.
2: Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di
1: Solo
0: ya Ustaz. Ada dua pertanyaan tadi yang
1: ada dua pertanyaan Uncu Dipo.
0: Silakan Ustaz Siril.
1: Ya, pertama, ya, Uncu Dipo, ya untuk dunia dan akhirat memang perlu ilmu. Nah, tentu itu dengan belajar diantaranya ya. Cuma pertanyaannya tadi, apakah di akhirat nanti kita masih belajar?
0: Hmm.
1: Nah, kalau itu sudah ada pula Rasulullah menyatakan itu, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini kampung tempat beramal, sedangkan akhirat tinggal pembalasan amal.
0: Hmm.
1: Jadi di akhirat nanti kita tidak belajar lagi. Hanya menerima balasan dari amal yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di kamar mandi atau di WC, lalu kita ya, ada sesuatu yang membuat mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, maka tuntunannya adalah silakan itu kita ucapkan, tapi tidak usah disuarakan.
0: Okay. Nah,
1: cukup dengan di dalam hati saja atau dengan suara sir saja. Tidak dilafazkan terdengar gitu. Nah, karena itu dalam kamar mandi dilarang melafazkan. Ya, demikian.
0: Okay. Kalau dalam hati Ustaz?
1: Dalam hati boleh.
0: Boleh ya. Nah, oke, okay, baik Ustaz Siril. Kita terima penelpon berikutnya Ustaz.
1: Iya, silakan. Okay.
0: Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu siapa? Di mana?
3: Ini Ibu Gadis, nama asli Bu Nurmiati di Limomanis, yang kenal sama Rani DRI dulu.
1: Iya, silakan.
0: Oke, baik. Silakan Ibu.
3: Assalamualaikum
1: Ustaz Ridho. Ustaz Siril Firdaus, Bu.
0: Ustaz Siril Firdaus, Ibu.
3: Ustaz Siril Firdaus. Baru masuk udah 4 kali karena minta nomor sama Mbak Rani.
1: Iya, betul.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
3: Pertanyaan Ibu Nur. Pak.
1: Iya, silakan.
3: Kan kita salat salat pertama kan kita baca ayat.
1: Iya.
3: Kalau salat yang kedua tuh enggak dibaca, Pak. Bagaimana?
1: Iya.
3: Yang kedua.
1: Tunggu dulu Bu, sholat pertama kedua itu maksudnya apa?
0: Sholat apa tuh Bu Nur?
3: Kan kita sholat 4 rakaat.
1: Oh gitu.
0: Oh, okay.
3: Yang pertama kan baca ayat.
1: 2 rakaat pertama baca ayat, 2 rakaat kedua enggak baca ayat.
3: Sudah saya tul. Sudah tuh kita berdiri.
1: Iya, betul.
3: Yang kedua tuh dibaca lagi ayat apa
1: tidak. Ya udah. Lanjut.
3: Yang kedua. Kita kan pergi salat Jumat malam tadi, sejadah namanya ya,
1: sejadah,
3: Pak.
1: Subuh tadi ya.
3: Ya, subuh. Jadi kita misalnya tinggal salat sejadah.
1: Iya.
3: Tinggal salat subuh aja. Apakah kita mengikuti atau enggak lagi?
1: Iya.
3: Itu pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
1: ya,
0: Ustaz.
1: Juga dua dari Bu Nur Lima Manis, pertanyaan beliau. Pertama, ketika kita sholat yang ada tahiyat awalnya, nah maka tuntunannya untuk paket 2 rakaat pertama itu sesudah Al-Fatihah keduanya pakai ayat. Sedangkan setelah tahiyat awal, apakah kalau maghrib cuma satu lagi kan, kalau isya dua lagi dengan asar, maka kita tidak baca ayat lagi, cukup Al-Fatihah saja gitu. Kemudian yang kedua tadi apa pertanyaan gua?
0: Pertanyaan kedua tadi terkait ini ya Ustadz ya. Tadi yang sholat ya udah ya Ustadz.
1: Iya sudah.
0: Oh,
1: sajadah. Oh
0: iya, sajadah ya.
1: Sajadah. Ya, sajadah. Jadi kalau kita masuk sholat berjamaah, waktu subuh sajadah.
0: Yeah.
1: Lalu mungkin yang pertanyaan Ibu tadi, yang ketika sujud sajadah itu enggak ketemu karena kita masbuk. Nah, mungkin sudah masuk ke rakaat kedua baru masuk. Apa dapat juga pahala sujud sajadah? Insya Allah dapat.
0: Okay.
1: Nah, karena yang dinilai itu bukan kita dapat sujud sajadah itu tidak. Tapi apa dapat kita berjamaahnya atau tidak. Jadi motivasi diri agar terus bisa berjamaah, kecuali kalau kita ada halangan. Demikian.
0: Oke, baik Ustadz Siril. Ini masih ada penelpon Ustadz, kita terima kembali.
1: Silakan.
0: Iya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ika ya?
1: Ika,
0: di Batigo. Oke, silakan Ika.
4: Iya, makasih Kak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika di Batipu, silakan.
4: Iya, makasih Pak Ustaz. Saya cuma nanya, kenapa orang nggak ada yang jarang yang mengikuti akhlak Nabi? Banyak pimpinan, banyak yang menyeleweng.
1: Iya.
4: Apakah dia nggak belajar dulunya, tapi dia belajar.
1: Iya.
4: Tapi kenapa banyak korupsinya, semakin banyak orang-orang agama juga korupsi. Bagaimana menyikapi fenomena kayak begini, Pak Ustadz?
1: Iya, baik Ika.
4: Nah, itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan Ika relate dengan kita ya Ustadz. Silakan Ustadz Siril.
1: Terima kasih Ika di Batipu. Jadi melihat fenomena banyaknya umat Muhammad saat ini yang melenceng dari nilai-nilai kebenaran. Nah, itu tentu bukan Islamnya yang salah, tapi oknum umatnya yang bermasalah. Nah, maka tentu kita himbau kepada umat kita yang bermasalah itu agar kembalilah ke jalan yang benar, ya. Kembalilah kepada akidah Islam, kemudian ibadah yang benar, kemudian akhlak mulia. Apa gunanya kita peturutkan berbagai penyakit masyarakat itu, ya, hanya untuk kesenangan sesaat, yang nanti dampak buruknya akan panjang, baik selama masih di dunia ini, apalagi nanti sampai di akhirat masuk neraka. Pasti kita nanti akan sangat menyesal, dan kenapa sampai seperti itu. Maka saya imbau bagi yang terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, apalagi yang maksiat dan sebagainya, termasuk mencuri, korupsi, ya, mabuk-mabuk, narkoba, berzina, na'udzubillah min dzalik. Kalau saat ini masih hidup, taubat nasuhalah. Sebab ajal tidak dapat oleh kita ini. Yeah. Tidak semuanya yang meninggal itu menunggu sampai tua dulu. Ada aja yang masih muda meninggal. Kemarin longsor di Solo. Nah, umur 21. Siapa nyangka itu kan? Anda tahu-tahu aja. Dan banyak lagi musibah yang lain, seperti kapal laut tenggelam, berapa orang pula meninggal itu kan, dan kecelakaan mobil yang lain dan sebagainya. Nah, dan penyakit macam-macam. Bahkan ada yang darah sakit pun dapat mati cepat juga. Maka sadarlah siapapun, janganlah teruskan kita berbuat yang tidak benar. Teladanilah Rasulullah dalam segala hal. Demikian Rani.
0: Oke, baik Ustadz Cyril. Ini tadi menanggapi pertanyaan dari Ika di Batipuh, ya Ustadz. Sepertinya kita masih bisa menerima satu pertanyaan lagi Ustadz. Ini dari WhatsApp kita bacakan. Ada Pak Erman di Payakumbu. Ini pertanyaannya, kenapa ada hadis qudsi padahal sama-sama dari Nabi? Apa itu hadis pilihan? Nah, kenapa bisa begitu? Itu pertanyaannya, iya, Ustaz. Boleh ditanggapi, Ustaz? Silakan.
1: Ya, baik. Jadi Pak Herman di Payakumbu, hadis qudsi itu yang pengertiannya adalah redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ilhamnya itu dari Allah. Jadi Rasulullah itu merasa ini Allah maunya seperti ini nih. Ya kan? Maunya seperti itu ilham itu. Lalu Rasulullah menyusun redaksinya. Maka itu yang disebut dengan hadis qudsi. Dan beda dengan hadis yang lain, memang Rasulullah sendiri yang berkeinginan. Rasulullah yang mencontohkan menurut pemahaman beliau sendiri. Jadi kalau diskusi itu Rasulullah merasa ini dari Allah rasanya. Lalu beliau redaksikan. Nah, itulah hadis qudsi.
0: Demikian. Itu penjelasannya ya Ustadz.
1: Iya.
0: Oke, baik Ustadz, ini kita cukupkan ya pertanyaan untuk pagi hari ini, karena kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16. Tapi sebelum kita akhiri Ustadz, program Mutiara Pagi kita untuk hari ini, mungkin ada pesan-pesan sebagai closing statement untuk kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik pendengar radio RRI Padang dan Korwil 15-16, ya, pagi ini kita sudah menuntaskan mengkaji topik meneladani Rasulullah SAW, kunci sukses dunia dan akhirat. Kita pasti ingin sukses, ya, tentu harus tahu ilmunya. Ilmunya itu diantaranya adalah teladani saja Rasulullah, dijamin akan sukses dunia dan akhirat. Nah, cara meneladaninya sederhana saja. Nah, saya pilihkan tadi tiga. Pertama, jadikan beliau orang yang paling kita cintai dibandingkan dengan kita mencintai yang lain. Kemudian yang kedua, ikuti beliau dalam berbagai hal, mulai dari kekuatan iman, semangat ibadah, dan kemuliaan akhlak. Kemudian yang ketiga, ikut proaktif dengan dakwah. Nah, kalau ini bisa kita maksimalkan ketiganya, insya Allah yakinlah kita akan sukses dunia dan akhirat. Demikian kira-kira Rani.
0: Oke, baik Ustadz Cyril. Ini kita sapa juga Ustadz, tadi sudah ada yang bergabung juga di YouTube kita. Ustadz menyapa Ustadz Cyril tadi. Baik. Ada Kak Rahma dan juga Ibu Yeti yang sudah bergabung di YouTube kita.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik Ustadz, ya. Terima kasih Ustadz Cyril sudah menyampaikan materi yang luar biasa juga di pagi hari ini dengan tema kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Ustadz, terima kasih ya. Sudah hadir juga di studio Prosat RRI Padang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustadz setelah ya. Ini sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 bersama dengan Al-Ustadz kita Ustadz Haji Cyril Firdaus MAG selaku Guru Al-Quran dan Hadis Man 3 Padang dengan tema kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini, baik melalui telepon, WhatsApp, dan juga yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan terima kasih untuk Anda, selamat beraktivitas, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Padang. Untuk selanjutnya...

0: FM, suara budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar berita pertama Cetuan dan Puan, Tengku Muhammad Toha selaku Timbalan Lembaga Kesultanan Siak diduga telah melakukan pemalsuan data terkait ahli waris dari Sultan Muhammad Ali atau marhum Pekan Sultan Siak V. Pasalnya dalam kesempatan yang berbeda, Toha juga mengaku sebagai ahli waris dari Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah atau marhum Bukit Sultan Siak IV. Dugaan pemalsuan data ahli waris tersebut terungkap pada saat pemberian piagam penghargaan dan medali oleh Pemprov Riau pada sidang paripurna memperingati HUT Riau ke-67 tahun 2024 dan paripurna HUT Riau ke-68 pada tahun 2025 di gedung DPRD Riau. Taufik juru bicara Tengku Yandra selaku anak kandung dari almarhum Tengku Muchtar Anum mengatakan bahwa pihaknya beserta sejumlah keluarga sudah berupaya untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada Tengku Muhammad Toha selaku timbalan. Namun yang bersangkutan selalu berupaya untuk tidak menjalankan wasiat dengan berbagai macam dalih. Malah faktanya justru Toha lah yang menjalankan kepemimpinan lembaga Kesultanan Siak Sri Indrapura selama 2 tahun lebih. Selain itu Muhammad Toha juga diduga telah tidak menjalankan wasiat dari almarhum Tengku Muchtar Anum selaku pemangku Sultan Siak yang diberi gelar Mangku Bumi Mangku Diraja untuk meneruskan kepemimpinan lembaga Kesultanan Siak kepada Tengku Yendra Zulfan selaku putra mahkota yang diberi gelar Pangeran Wiradiraja Siak. Akan tetapi wasiat tersebut tidak diteruskan dan malah Tengku Muhammad Toha yang justru menggunakan lembaga Kesultanan Siak serta memakai gelar Mangku Bumi Mangku Diraja tanpa persetujuan ahli waris. Informasi selanjutnya Cetuan dan Puan, dalam rangka menangani kelangkaan bahan bakar minyak subsidi jenis solar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau akan segera menyurati PLT Gubernur Riau SF Haryanto untuk merekomendasikan pembentukan Satuan Tugas Pemberantas Mafia Solar. Rekomendasi tersebut muncul setelah Komisi 4 DPRD Riau melakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, bersama Pemprov Riau serta Forkopimda dengan pihak Pertamina pada Rabu 23 September 2026. Ketua Komisi 4 DPRD Riau Makmun Solihin mengatakan bahwa tokoh masyarakat dan juga organisasi masyarakat mendorong pemerintah Provinsi Riau bersama aparat penegak hukum untuk membentuk Satgas Mafia Solar. Ia menyebut dalam pembentukan Satgas Mafia Solar itu nantinya akan melibatkan instansi terkait termasuk Forkopimda dan juga dinas terkait. Dirinya berharap pembentukan Satgas ini dapat segera terrealisasikan apalagi semakin hari antrean kendaraan di SPBU semakin ramai dan juga panjang. Sekian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, sampai jumpa di kabar berita lainnya.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cetuan dan Puan. Satu tembang lagu tadi membuka rangkaian siaran kita hari ini Cetuan dan Puan. Senang sekali Fajri Hidayati hari ini akan bersama di ruang dengar Cetuan dan Puan dalam rangkaian tepak pagi jelang tepak siang tentunya hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama dengan rangkaian program menarik berikut juga dengan lagu-lagu Melayu pesisir yang akan Cik Tuan dan Puan nikmati jelang aktivitas Cik Tuan dan Puan pagi hari ini. Hayo, apakah sudah pada bangun? Hari ini Jumat Cik Tuan dan Puan, 25 September 2026 adalah hari terakhir untuk weekdays atau awal mulanya akhir pekan. Nah, jadi harus tetap semangat untuk berangkat ke kantor atau kemudian nanti yang masih belajar juga semangat untuk belajarnya Cik Tuan dan Puan. Seperti biasa kita akan bersama dalam rangkaian program Beranda Budaya hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Beri Mbah modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

Board dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Beranda Budaya, Cetuan dan Puan, pukul 6 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Satu pantun untuk Beranda Budaya kita hari ini. Pergi ke laut membawa bekal, singgah sebentar di tepi muara. Warisan budaya jangan ditinggal, kenali sejarah, kita jaga bersama. Cetuan dan Puan, kali ini Jia akan mengajak kita untuk mengenal satu tradisi masyarakat pesisir Inhil yang cukup unik, yaitu manungkah. Tradisi menangkap kerang di hamparan lumpur ketika air sedang surut. Manungkah merupakan tradisi masyarakat suku Duano yang dalam sejumlah sumber pemerintah daerah juga disebut sebagai masyarakat suku laut, Cetuan dan Puan. Tradisi ini bukan sekedar aktivitas mencari hasil laut, tetapi merupakan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan kondisi pasang surut, lingkungan pesisir, penggunaan alat, dan juga cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang menarik, manungkah telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Provinsi Riau pada tahun 2017, Cetuan dan Puan. Dan pada tahun ini, manungkah termasuk salah satu dari 11 karya budaya Riau yang ditetapkan sebagai WBTB atau warisan budaya tak benda Indonesia. Lalu, seperti apa sebenarnya kegiatan manungkah itu?

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Secara sederhana, masyarakat memanfaatkan menongkah sebagai tongkah, yaitu sebilah papan kayu yang digunakan sebagai tumpuan untuk bergerak di atas hamparan laut. Dalam dokumentasi Balai Pelestarian Kebudayaan, tongkah umumnya memiliki panjang sekitar 2 hingga 2,5 meter dan lebar itunya sekitar 50 hingga 80 cm dan ketebalan sekitar 3 sampai dengan 5 cm. Kayu yang digunakan antara lain disebut berasal dari jenis pulai dan juga jelutung. Cara menggunakannya cukup khas, Cik Ton dan Puan. Satu kaki berada di atas papan sebagai tumpuan, sementara kaki lainnya digunakan untuk mendorong atau mengayuh tongkah di atas lumpur. Kedua tangan digunakan untuk mencari dan mengambil kerang yang ditemukan di permukaan atau di dalam lumpur. Kerang yang terkumpul kemudian ditempatkan pada wadah yang dibawa oleh penongkah, Cik Ton dan Puan. Jadi kalau dilihat sekilas, menongkah ini memang tampak seperti kegiatan meluncur di atas lumpur, tapi sebetulnya di balik gerakan tersebut terdapat keterampilan yang harus dipelajari. Penongkah harus memahami kapan air mulai surut, di mana lokasi kerang berada, bagaimana menjaga keseimbangan di atas papan, dan bagaimana menggerakkan tongkah agar tidak tancap di lumpur, Cik Tuan dan Puan. Artinya pengetahuan mengenai pasang surut air dan kondisi lingkungan pesisir menjadi bagian penting dalam tradisi ini. Dokumentasi Balai Pelestarian Kebudayaan mencatat bahwa kegiatan menongkah itu dilakukan ketika air sedang surut. Nah, pada kondisi inilah hamparan lumpur terbuka dan masyarakat bisa mencari kerang, Cik Tuan dan Puan. Sumber yang sama menyebut aktivitas ini secara tradisional bisa dilakukan berkali-kali dalam satu bulan mengikuti kondisi pasang surut air laut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau terus mengejar penuntasan pembahasan Renperda APBD Perubahan tahun anggaran 2026. Dalam rapat paripurna yang digelar Kamis 24 September 2026, Pemprov Riau menyampaikan jawaban resmi atas masukan dan pandangan dari fraksi-fraksi di DPRD. Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan menjelaskan, penyampaian jawaban dari gubernur ini merupakan tahapan wajib setelah fraksi-fraksi DPRD memberikan pandangan umum. Menjawab masukan dari para wakil rakyat, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menegaskan, Pemprov Riau berkomitmen memastikan setiap rupiah dalam anggaran perubahan tersebut benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah, agar sasaran pembangunan yang direncanakan dapat tercapai dengan jelas dan terukur. Lebih lanjut, Syahrial juga berharap proses pembahasan tahap berikutnya antara Pemprov dan DPRD Riau dapat berjalan cepat dan lancar. Dengan begitu, APBD Perubahan 2026 bisa disahkan tepat waktu untuk mendukung program-program prioritas pembangunan di Riau.

Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, jumlah titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera kembali mengalami penurunan. Berdasarkan pemantauan BMKG Pekanbaru Kamis 24 September 2026, tercatat sebanyak 451 titik panas tersebar di sejumlah wilayah Sumatera. Sumatera Selatan masih menjadi provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 160 titik. Selanjutnya, Bangka Belitung mencatat 125 titik, Jambi 81 titik, dan Lampung sebanyak 72 titik. Forecaster BMKG Pekanbaru Yudhistira mengatakan jumlah hotspot di Riau jauh lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Saat ini hanya ditemukan 6 titik panas yang tersebar di 3 kabupaten. Riau tercatat ada 6 titik panas dan sebarannya berada di 3 kabupaten, yakni Indragiri Hilir dengan 4 titik, kemudian Rokan Hulu dan Indragiri Hulu masing-masing 1 titik. Di sisi lain, kondisi cuaca Riau pada Kamis juga masih berpotensi diguyur hujan. Pada pagi hari cuaca diperkirakan